0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan solat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
8: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Al-Qur'an.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: وَالْأَرْضَ

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun.
0: Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: min hama'in masnun.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
1: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
1: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
0: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
1: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
0: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
1: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
0: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
1: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
0: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
1: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
0: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun.
1: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
0: Qala fa'innaka minal munzarin.
1: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.
0: Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
1: Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
0: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
1: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
0: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
1: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
0: Inna 'ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
1: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
0: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
1: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
0: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
1: Jahannam itu mempunyai 7 pintu, setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
0: Udkhuluha bisalamin aminin.
1: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
0: Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin.
1: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
0: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
1: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
0: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
1: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
1: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
0: Wa nabbi'hum 'an dhayfi Ibrahim.
1: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
0: Iddakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
1: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
0: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
1: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
0: Qala abashshartumuni 'ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
1: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
0: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
1: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
0: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun.
1: Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat.
0: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
1: Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan?
0: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
1: Malaikat-malaikat menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa.
0: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
1: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
0: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
1: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
0: Falamma ja'a ala Luqin al-mursalun.
1: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
0: qala innakum qaumun munkarun.
1: Lut berkata, sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal.
0: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
1: Malaikat-malaikat berkata, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu.
1: Qala inna ha'ula'i dhaifi fala tafdahun.
0: Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala ha'ula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha ladisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safhal jamil.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.

0: تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka. Serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
0: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
0: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
1: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
0: Amma kanu ya'malun.
1: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
0: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
1: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
0: Inna kafainakal mustahzi'in.
1: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
0: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun.
1: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
1: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
0: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
1: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
0: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
1: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas, padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun min al-Qur'an.
5: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
6: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
7: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. hanya kepadakulah kembalimu.
5: Ayat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
8: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
9: Dan dari Akhwar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Ata

0: رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني السلام عليكم الله. Sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah menemani aktivitas di pagi hari Anda, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dalam format rekaman. Pembahasan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema berkumpul, bertemu, dan obrolan penduduk surga. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwan azallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas tentang suku ahlil jannah, pasarnya penduduk surga, di mana di akhirat nanti, yaitu atau penduduk surga nanti, di dalam surga ada pasar. Ada pasar tempat mereka berkumpul. Kemudian kita juga sudah bisa bahas tentang rincian daripada pembahasan ini, bahwasanya di dalam surga ya adanya transaksi jual beli, hanya saja tidak disebutkan dalam konteks yang jelas. Tidak disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka di pasar itu kegiatannya melakukan transaksi jual beli. Yang seperti itu tidak ada. Tapi secara zahir kalimat suq, kalimat pasar itu di situ ada kegiatan jual dan beli. Kemudian adapun penafian tidak ada jual beli. Artinya hadis yang menyebutkan bahwasanya di dalam surga itu ada pasar tapi tidak ada jual beli, hanya ada gambar-gambar laki-laki perempuan di sana ya. Kemudian kalau penduduk surga yang hadir tertarik dengan gambar tersebut, maka Allah akan masukkan dia dalam gambar tersebut ya. Tapi hadis ini, setelah bagaimana yang sudah kita bahas, hadis ini hadis dhaif dengan ikhwah. Oleh karena itu zahir daripada pasar ya, di sana ada transaksi jual beli, hanya saja tentunya

0: Ya ada di sana kebutuhan untuk cari untung, hanya sekedar bersenang-senang menikmati transaksi jual beli, demikian ikhwah, ya. Tidak seperti transaksi jual beli yang ada di tidak seperti pasar yang ada di dunia ini. Kemarin juga telah kita bahas bahwasanya makan, penduduk dunia makan, penduduk akhirat makan. Tapi makannya penduduk dunia sangat berbeda dengan makannya penduduk akhirat, penduduk surga. Penduduk dunia ketika dia makan, memang dia butuh dengan makanan tersebut. Ya, dia merasa lapar, kemudian dia makan. Kalau dia kenyang juga ada, setelah itu dia akan merasakan kenyang dan akan merasakan mules dan seterusnya. Penduduk surga tidak. Dia ketika ingin makan, bukan didahului dengan rasa lapar. Tapi memang hanya ingin menikmati dan bersenang-senang dengan makanan tersebut. Dan setelah makanan tersebut dicerna, itu akan membuahkan, menimbulkan aroma wangi di badan ataupun tubuh mereka. Demikian ikhwah. Pasar juga lebih kurang demikian, di mana ada transaksi jual belinya, kegiatan seperti itu ada, hanya saja tidak seperti pasar yang ada di dunia. Di sana ada apa namanya, ada keinginan untuk dapat keuntungan dan seterusnya, ya. Di surga jual beli hanya untuk senang-senang saja, ya, hanya untuk kesenangan-senangan saja, bukan untuk sebuah kebutuhan. Baik, kemudian insya Allah pagi menjelang siang ini kita akan membahas pembahasan yang ketujuh, ijtima'u ahlil jannati wa ahadithuhum, pertemuan penduduk surga dan obrolan-obrolan mereka. Jadi ikhwah, manusia merupakan makhluk sosial, mereka juga akan bertemu dengan teman-temannya sebagaimana mereka, kita sekarang bertemu dengan teman-teman kita. Ketika kita bertemu, ada sebuah obrolan, ya, sebuah obrolan. Ikhwah, penduduk surga ternyata juga demikian, ya. Penduduk surga juga ternyata demikian. Ada pertemuan-pertemuan, ya, sebagaimana kalau kita mengadakan pertemuan, misalnya pertemuan seperti misalnya pertemuan kalau bahasa kita yaitu reuni misalnya. Oh, reuni SD, teman-teman SD, atau reuni, atau yang anak sekarang mengatakan ada reuni pera setelah terpisah selama 25 tahun, ada reuni emas terpisah selama teman-teman yang terpisah sudah 50 tahun, berarti sudah tua sekali nih ikhwah. Nah, itu namanya pertemuan-pertemuan. Demikian ikhwah. Atau mungkin pertemuan biasa yang mungkin seorang itu bertemu dengan teman-temannya mungkin pekanan, mungkin juga 3 harian, bertemu dan ngobrol. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, di sana ada kerinduan, di sana ada obrolan yang apa namanya? Kalau di dunia ini kita ngobrol menceritakan pengalaman-pengalaman kita. Demikian ikhwah. Kalau obrolan para akhwat, apalagi yang punya anak, akan bicara masalah bagaimana menanggulangi anak-anak mereka, masalah-masalah rumah tangga. Demikian ikhwah. Ini biasanya obrolan akhwat-akhwat yang solehah lah. Kalau sudah habis bahannya, dia berhenti, tidak masuk pada yang lain. Itu biasanya ghibah. Tentunya ini tidak ada dalam surga nanti. Tidak ada. Artinya, ketika seorang itu bertemu dengan temannya, dia berbicara, ngobrol, menceritakan pengalaman, ini kan sebuah kenikmatan, ya. Ini merupakan sebuah kenikmatan. Di surga ternyata kenikmatan ini juga ada, ya. Ada. Di sana ada pertemuan-pertemuan antar penduduk surga, ya. Pertemuan-pertemuan antar penduduk surga. Wa ahadithuhum, dan obrolan-obrolan mereka. Apa saja obrolan mereka ini? Apa saja perbincangan, isi perbincangan mereka? Di sini akan kita lihat ikhwah. Ahlul jannati yazuru ba'duhum ba'dho. Penghuni surga akan mengunjungi, akan saling berkunjung. Penduduk surga akan saling berkunjung. Wa yajtami'una fi majalisin thayyibatin yatahaddatsun. Mereka akan bertemu dalam sebuah majelis pertemuan yang sangat mulia, ya, yatahaddatsun, di mana mereka di situ berbicara. Di sana betul mereka ngobrol, bercerita satu sama yang lainnya. Wa yadhkuruna ma kana minhum fid dunya. Ya, dengan mengingat-ingat menceritakan tentang kisah-kisah mereka selama di dunia. Ya. Ada yang selama 70 tahun usia 70 tahun dia ceritalah apa pengalaman-pengalaman yang paling mengesankan. Demikian ikhwah. Mungkin juga pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, pengalaman-pengalaman yang di sana dibutuhkan perjuangan yang ulet keistiqomahan, bagaimana cara mereka mempertahankan agama mereka, perjalanan keistiqomahan mereka di dunia, perjalanan kehidupan mereka di dunia dalam amal soleh, ya, itu akan diceritakan. Tapi ingat ikhwah, bukan saling membanggakan. Begitulah menyebutkan tentang bagaimana kesabaran mereka terdahulu. Mereka ceritakan perjuangan demi perjuangan yang mereka lalui, cobaan demi cobaan yang mereka lalui, ya, semasa mereka di dunia. Wa ma mannallahu biha 'alaihim min dukhul jannah. Dan karunia yang Allah berikan kepada mereka yaitu bentuk masuknya mereka ke surga. Jadi ikhwah, bukan hanya obrolan mereka semasa mereka di dunia, perjuangan mereka, kesolehan mereka, keistiqoman mereka, bagaimana menghadapi berbagai macam musibah, bagaimana menghadapi orang-orang yang membuat mereka hampir mungkin sesat. Misalnya mereka ceritakan semua. Ya. Tentu ikhwah, ini cerita yang panjang ini ikhwah. Ya. Di dunia masalahnya. Ya, masing-masing akan bercerita, cerita dulu saya begini-begini, dulu saya punya istri begini-begini, ah begitu cerita ikhwah. Dulu anak saya hampir saja, masya Allah, hampir saya sesat, begitu ikhwah. Hampir sesat, masya Allah, Allah beri petunjuk dan ternyata anak saya kembali ke jalan yang benar. Bukan ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi menceritakan bagaimana perjuangan-perjuangan mereka. Bukan ikhwah. Dan itu kan ikhwah bercerita dengan sukacita ikhwah. Itu cerita di dunia, belum lagi cerita akhirat. Demikian ikhwah. Jadi cerita tersebut dari mulai fase dunia, fase alam barzakh, dan fase akhirat. Demikian. Kalau ente kemarin gimana waktu dicabut nyawanya? Jadi di sini akan berceritalah. Ya, ketika malaikat maut datang, gitu ikhwah. Akan bercerita. Terus gimana mereka bertemu dengan malaikat nungkar dan nangkir, dungkar dan nangkir. Jadi di situ diceritakanlah bagaimana kehidupan mereka di alam barzakh, pengalaman-pengalaman mereka masing-masing ikhwah. Demikian ikhwah. Dan tentunya hal itu tidak kita dapati di sini. Di dunia kita belum pernah mendapat cerita yang valid tentang adanya orang yang menceritakan pengalaman mereka ketika mereka di alam barzakh. Karena kan tidak ada ikhwah. Orang yang sudah meninggal dunia tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah meninggalkan dunia tidak akan kembali ke dunia. Dia akan melanjutkan perjalanannya menuju akhirat, menuju negeri abadi dia. Apakah abadi dia di surga ataukah dia nanti akan abadi di neraka. Dia akan bercerita gimana kisah-kisah dia berada di alam barzakh. Dia akan bercerita, mereka akan bercerita bagaimana ketika mereka dibangkitkan. Mereka akan saling masing-masing bercerita dengan bagaimana kondisi mereka ketika di padang mahsyar. Ya, luar biasa, cerita cukup panjang ikhwah. Ya. Cerita cukup panjang. Baik. Wa yadhkuruna ma kana minhum fid dunya, mereka akan menceritakan tentang bagaimana mereka semasa di dunia. Wa ma mannallahu biha 'alaihim min dukhul jannah, dan karunia yang Allah berikan kepada mereka berupa surga. Qala ta'ala fi wasfi ijtimai ahli al-jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang bagaimana kondisi mereka ketika mereka berkumpul bertemu. Ketika penduduk surga saling bertemu, bagaimana kondisi mereka, bagaimana hayah mereka. Dalam surah Al-Hijr ayat 47, Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana 'ala sururim mutaqabilin." Allah mengatakan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin," dan kami cabut yaitu rasa ghil dalam hati mereka, dari dada mereka. Artinya dada mereka itu bersih. Ketika mereka berbicara, tidak ada kebencian, ya, tidak ada hasad, iri, apalagi dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, yaitu min haqdin wala hasadin wala adawatin. Yaitu ketika mereka berbicara, sedikit pun tidak ada rasa iri, dengki, tidak juga ada rasa benci dalam hati mereka. Dicabut, bersih. Hati mereka bersih. La yabqa fi qulubi syai' min dzalik. Sedikit pun tidak ada bekas-bekasnya. Jadi, sakit hati kita di dunia ini kepada seseorang, mungkin dikarenakan kedengkian, mungkin dikarenakan kebencian, mungkin dikarenakan iri, mungkin karena dia terzolimi, semuanya di surga nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ghil yang ada dalam dalam dada seseorang. Habis, bersih, dada bersih. Demikian ikhwah, ya. Ikhwana. Jadi gimana ikhwah? Mereka berbicara seperti seperti saudara, sangat akrab. Karena tidak ada lagi yang namanya kebencian. Coba bayangkan ikhwah. Manusia itu ketika bertemu dengan temannya atau dengan, mungkin dengan komunitasnya lah ya. Komunitasnya. Masing-masing itu ada komunitas. Ada komunitas football lah. Ada komunitas padel lah. Ada komunitas apa lagi. Goes lah. Ya macam lah ikhwah. Ada komunitas nge-gym. Ya. Komunitas untuk menurunkan berat badan. Kalau mama misalnya. Ya. Macam-macam lah yang mereka ceritakan. Dalam masalah ini ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Coba bayangkan. Suatu komunitas. Mereka sedang ngobrol, mungkin 3-4 orang ngobrol bareng. Ada di antara mereka itu yang saling musuh, yang membenci temannya. Di antara mereka ada yang saling iri. Misalnya, satu aja misalnya, ya, si A sedang benci dengan si B. Tentu majelis obrolan mereka itu tidak nyaman. Ya, pasti tidak nyaman. Kenapa? Karena di situ hadir orang yang dia benci. Atau dia sedang iri dengan orang tersebut. Mungkin teman-teman yang di komunitas ini mungkin dapat nikmat, kawannya ini tidak suka dengan nikmat tersebut. Ya, ketika teman itu berbicara, alhamdulillah kemarin Allah mudahkan kami beli mobil baru. Mungkin yang nggak suka, dia katakan heleh, begitu kan? Kalau orang Medan bilang heleh katanya, heleh pamer, nggak suka dia mendengar. Kenapa? Karena iri tadi itu, ikhwan. Jadi majelis obrolan itu menjadi tidak nyaman. Ya. Malah membuat semakin bergelora kebencian itu. Bagi orang-orang yang hasad, itu akan setiap nikmat yang didapati oleh temannya, dia akan bergelora hasadnya. Makanya likulli nikmatin hasud, setiap nikmat itu pasti ada yang hasad. Apapun nikmat tersebut, apakah nikmat harta, nikmat popularitas, nikmat jabatan, pasti ada yang hasud. Pasti yang ada hasad, pasti ada yang tidak suka. Kita mendapat nikmat, seorang mendapat nikmat. Kita pun demikian, kalau ada dalam hati kita suatu gejolak tak suka dengan seseorang, di saat kita dengar dia mendapat nikmat, ketahuilah itu hasad. Ya, itu hasad. Segera segera sembuhkan itu hasad. Segera. Kalau dibiarkan, itu akan menggelora. Dan akhirnya dia akan benci dengan tanpa ada alasan. Seperti setan, ikhwah. Ya, seperti syaitan. Syaitan itu kenapa dia benci dengan Nabi Adam? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Ini kan ikhwah. Apakah ada salah Adam? Sama sekali enggak ada salah Adam. Kalaupun si setan ini, si iblis ini disuruh sujud, bukan perintah Adam. Adam juga tidak request minta kepada Allah supaya malaikat dan iblis disuruh sujud, enggak ada juga. Enggak ada salah sama sekali. Tapi bencinya ikhwah, bukan bahkan saking bencinya bukan hanya benci kepada Nabi Adam, sampai ke kita-kitanya pun dia benci. Dan kita enggak tahu apa salah dia. Demikian. Bayangkan kalau di satu komunitas ngobrol, obrolan, sedang pertemuan, di sana ada orang yang dibenci, di sana ada orang yang hasad, ikhwah, tentu pertemuan itu pertemuan yang akan mengganjal. Membuat tidak nyaman. Terkadang mungkin hanya sebentar, gak nyaman dia akan bangkit dan akan meninggalkan obrolan itu ataupun pertemuan itu. Tidak demikian dengan obrolan ataupun pertemuan di surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut dari hati mereka, dari dada mereka semua penyakit-penyakit hati. Hasad, iri, dengki, benci, dan seluruhnya. Sehingga mereka duduk dengan hati yang lapang, bersih, ikhwana, saling bersaudara. Masya Allah. Jadi pembicaraan itu, pembicaraannya itu santai, pembicaraannya itu nyaman, demikian nikmat, demikian ikhwan. Tidak ada saling sindir, gitu. Kan kalau obrolan ini ada yang gak kita suka kan, ngobrol tapi saling sindir, sikut teman. Pelan-pelan disikutnya temannya. Demikian. Teman yang tersindir, sakit hati. Demikian ikhwah. Rahimahullah wa iyyakum. Itulah dia. Tapi yang demikian tidak ada dalam dalam surga. Semua obrolan, semua pertemuan itu membuat nyaman, ya, membuat nyaman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana 'ala sururin mutaqabilin. Di atas dipan-dipan mutaqabilin, berhadap-hadapan. Demikian ikhwah, berhadap-hadapan. Jadi di sini ikhwah, Allah menyebutkan yaitu ala surur. Surur ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ada yang mengartikan surur ini maknanya adalah seperti yang sudah pernah kita bahas, dipan-dipan. Tapi surur ini dipan yang berkaki. Dipan tapi ada kakinya, agak tinggi. Dipan yang berkaki. Demikian. Kan dipan itu ada yang di lantai. Mungkin kalau para ikhwah pemirsa pernah pergi ke bertamu ke ruang tamu orang Arab, mungkin yang tradisional, ya, atau di rumah makan Arab gitu kan. Kan itu ada dipan-dipan tuh, tempat duduk. Tempat duduknya lesehan, kita katakan. Lesehan, itu dia. Itu dipan. Adapun surur, dipan tapi dia berkaki. Ya, kita katakanlah seperti tempat tidur, ya. Seperti sofa. Jadi ikhwah, mutaqabilin, itu berhadap-hadapan. Dan memang obrolan yang nyaman itu berhadap-hadapan. Demikian, bukan talk show. Talk show ini kan nanti dua pembicara, yang sisanya pendengar itu berada bersaf-saf, yang satu di belakang yang lainnya. Ya, bukan seperti ini obrolan mereka. Mereka obrolan saling berhadap-hadapan. Muka bertemu muka. Tidak ada seorang pun yang di belakang. Demikian ikhwah. Tidak ada seorang pun yang di belakang. Kalau ada di belakang, berarti kan tidak berhadapan. Berarti ada yang ikut ngobrol itu, berarti ada yang di belakang orang. Nggak seperti itu. Semua anggota yang ikut ngobrol, yang ikut berbincang, itu semua berhadapan-hadapan. Tidak ada yang berada di belakang. Itu namanya mutaqabilin. Menunjukkan ini majelis, masya Allah, majelis yang setara, majelis yang mulia, majelis yang nyaman. Ya, nyaman. Sehingga ketika ada senyuman, kita bisa menikmati senyuman teman kita tersebut. Kalau kita berada di belakang, teman kita yang tersenyum, kita tidak bisa menikmati senyumnya. Kan semua kita suka dengan melihat orang yang sedang tersenyum. Demikian ikhwah, ya. Kemudian wa akhbarana Allah bi launin min alwanil ahadith allati yatahaddatsuna biha fi mujtama'atihim. Dan Allah mengabarkan juga kepada kita apa isi obrolan mereka. Apa sih isi obrolan mereka? Demikian. Di saat mereka sedang berkumpul, bertemu, apa saja yang mereka sedang bicarakan. Demikian ikhwah. Kalau di dunia kan banyak, tergantung gimana masing-masing kesukaannya, karena bagaimanapun seorang itu akan dekat dengan orang yang cocok dengan dia. Sebagaimana kata orang Arab, bahwasanya burung itu akan bertengger dengan yang sejenisnya. Gak akan mungkin burung pipit bertengger sebelahan dengan burung merpati atau burung elang misalnya. Gak akan mungkin. Pasti yang elang-elang aja, yang merpati-merpati saja, yang burung pipit aja, yang burung gereja juga burung gereja aja, ya demikian. Kalau Allah alam di Medan ini ada yang disebut dengan burung gereja, kalau di Jawa Allah alam apakah disebut juga burung gereja, Allah alam. Tapi intinya mereka akan berkumpul, akan bertengger dengan burung yang sejenis. Manusia juga sama, ikhwah. Ya, dia tidak akan mungkin pertemuan berbekali dekat dengan orang kecuali orang yang sejenis dengan dia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan i'tabirun nasa bi akhdanihim. Kalau kalian mau menilai orang, maka lihat bagaimana teman dekatnya. Kalau teman dekatnya bagus, itu bisa dipastikan dia pasti orang bagus. Karena kalau orang enggak bagus, enggak akan mungkin bisa berteman dekat dengan orang yang bagus. Demikian ikhwah. Orang yang rajin sholat enggak akan mungkin bisa berteman dekat dengan orang yang tak rajin sholat. Dia enggak akan nyaman dengan orang yang sholat. Orang yang sholat ini juga enggak akan nyaman dengan orang yang enggak sholat. Demikian. Orang yang sholat pasti akan sering bertanya, ayo kita sholat, ayo kita sholat, ayo kita sholat. Demikian ikhwah. Orang ini kalau dia enggak sholat, tetap enggak sholat, dia enggak akan pernah nyaman dengan ajakan ini. Setan akan membisikkan dalam hatinya, orang ini asyik menyuruh saya sholat saja, begitu. Macam surga aja dia. Begitu ikhwah. Itu setan membisikkan. Demikian. Dia enggak akan bisa nyaman dengan orang yang senantiasa menyuruh dia sholat, kecuali kalau dia akhirnya ikut sholat, itu dia. Ya, demikian juga orang yang tadi sholat. Kalau yang nggak sholat ini kuat, dominan, dia akan, alah nantilah sholat itu, nantilah sholat itu, nanti-nantilah, masih jam berapa, nantilah kita sholat, kita main dulu, kita ngobrol dulu, demikian ikhwah. Hingga akhirnya orang yang sholat ini menjadi nggak sholat sama seperti dia, atau melalaikan sholatnya. Demikian. Jadi, i'tabirun nas bi akhdanihim, kalian boleh nilai seseorang itu sesuai dengan teman-teman dekatnya. Ad-dinu ma'a, al-mar'u ma'adini khalilihi, seorang itu bersama agama teman dekatnya. Demikian ikhwah. Falyanzur mimman yukhalil, hati-hati kamu, pilihlah orang-orang yang akan kamu jadikan sebagai teman dekat. Karena itu sangat berpengaruh. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini ikhwah, azallahu wa iyyakum, ya, mereka akan bertemu kemudian nanti akan bercerita. Apa yang dia ceritakan? Seperti kita katakan tadi bahwasanya di dunia orang akan bercerita sesuai dengan komunitas mereka. Demikian ikhwah, mereka yang suka satu hobi tertentu, football misalnya, ya bertemu cerita tentang football lah, tentang tim Eropa, tim Indonesia dan seterusnya. Ya, obrolan seperti itu. Kalau dia para thalabul ilmi yang diobroli apa? Mungkin masalah-masalah fikih, masalah kaedah-kaedah, masalah fatwa-fatwa para ulama. Demikian ikhwah, masalah bagaimana menerapkan hukum dengan kejadian-kejadian kontemporer, akan terjadi diskusi-diskusi seperti itu. Orang-orang yang nggak biasa diskusi seperti ini, dia akan menyingkir. Walaupun dia menyatakan diri sebagai talabul ilmi, dia akan menyingkir. Kenapa? Aduh, rumit ini. Majelis rumit. Demikian ikhwah. Dia akan pengennya majelis itu ringan-ringan. Demikian ikhwah. Jadi ya tergantung dengan siapa teman kita. Itu dia ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya. Baik. Demikian juga nanti di surga. Di surga itu akan ada pembicaraan dan Allah ceritakan kepada kita apa isi pembicaraan mereka. Allah berfirman dalam surat Tur ayat 25 sampai 28, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din, dan mereka pun saling berhadap-hadapan. Nah, kalau yang di atas tadi kan mutaqabilin, di sini bahasanya dengan wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din, dan yang sebagian bertemu dengan sebagian yang lain. Bertemu itu kan saling berhadap-hadapan. Kemudian yatasa'alun itu ikhwah saling bertanya. Kalimat tafa'ul artinya saling. Watawasau artinya saling memberi nasihat. Watawasau di sini yatasa'alun. Yatasa'alun artinya saling menjawab, saling bertanya. Kamu gimana? Dia menjawab, dia menjawablah. Setelah itu dia akan bertanya, kamu juga gimana? Jadi saling bercerita, saling bertanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apa yang ditanya? Yang ditanya ikhwah azza tentang bagaimana kondisi mereka semasa di dunia, bagaimana mereka sampai di surga, ya. Bagaimana kondisi mereka di dunia, bagaimana kondisi mereka di akhirat, mereka juga bagaimana perjalanan mereka sampai ke surga. Itu kan semua perjalanannya cukup panjang ikhwah. Ya. Yang paling panjang itu perjalanan di akhirat karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna yawman ka'alfi sanati mimma ta'udun, satu hari itu sama seperti 1000 tahun semasa di dunia. Diceritakanlah itu ikhwah. Mereka saling menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, kata mereka, dahulu memang kami itu waktu di tengah-tengah keluarga kami memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami orang-orang yang takut azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kemudian famanallahu alaina, dan alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kami wa waqana adzabas samum, dan Allah selamatkan kami dari azab yang samum. Samum ikhwah, ini dari sum. Sum itu artinya racun. Ya, racun atau bisa. Maksudnya di sini adab samum, yaitu yang menunjukkan bahwasanya syiddatul hararah, menunjukkan adabnya itu kan sampai dikatakan seperti racun, adab tapi racun. Ikhwah, kita ketahui kan yang namanya adab itu kan deraan, pukulan, ya. Itu adab. Tapi di sini dikatakan adab itu semua as-samum, seperti bisa, seperti racun. Mengapa ikhwah? Saking sakitnya. Li syiddatil hararah, dikarenakan saking panasnya. Kemudian yadullu ala ihtiraqil adzabil badan, menunjukkan bagaimana azab ini sangat mudah membakar badan. Seperti yang pernah kita bahas bahwasanya neraka itu akan semakin menyala-nyala kalau dimasukkan ke dalamnya batu dan manusia. Demikian ikhwah. Wattaqun narul lati waqudha an-nas wal hijarah. Bertakwalah kamu, takutlah kamu dengan api neraka, di mana api neraka itu akan semakin menyala, akan semakin marak jika dimasukkan manusia dan batu. Demikian ikhwah. Kita bisa bayangkan kalau api kita siramkan bensin misalnya. Demikian ikhwah. Dia akan semakin menyala. Demikian juga api neraka. Neraka ketika dilemparkan manusia ke dalamnya semakin menyala dan semakin menyala. Semakin menyala, semakin marak. Ya, karena manusia dan batunya itu adalah bahan bakarnya. Taib ikhwah. Azab ini disebut dengan azab samum, saking mudahnya membakar manusia. Ya. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum, dan Allah pun memberikan kami anugerah. Enggak disebutkan di sini anugerah surga. Yang pertama adalah anugerah Allah selamatkan dari anugerah azab neraka. Azab yang sangat pedih, azab yang sangat panas, azab yang sangat membakar. Kemudian apalagi ikhwah? Kata-kata samum itu menunjukkan al-jam'u bain adh-dhahir wal batin. Azab itu azabnya bukan hanya zahir, tapi batin juga. Ikhwah, kalau ada manusia disiksa di dunia, dibakar dia. Yang terbakar itu kan hanya luarnya saja. Hatinya akan nyaman. Kalau dia berpegang teguh dengan agamanya, dia akan nyaman. Dia. Kenapa? Nggak akan terbakar batinnya. Demikian ikhwah. Jadi para ulama mufassir mengatakan kalimat bahwa azab as-samum itu menunjukkan li syiddatil hararah, yadullu ala syiddatil hararah. Pertama dia menunjukkan saking panasnya, yadullu ala syiddatil ihtiraqi ala adzabil badan, menunjukkan saking dahsyatnya, mudahnya azab itu membakar, api itu membakar badan kita. Yang ketiga yaitu yadullu ala ijtima'u adh-dhahir wal batin. Azab itu yang diazab zahir dan batin juga. Demikian ikhwah. Sehingga orang-orang yang terkena azab ini, la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang terkena azab tidak akan mati dan tidak akan hidup. Setengah mati dia di sana. Saking menahankan azab yang sangat pedih tersebut. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini ada makna yang tersirat di sini lagi. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Allah anugerahkan kepada kami, yaitu pertama menyelamatkan kami dari azab neraka. Karena memang ikhwah, azab neraka itu luar biasa. Ya. Orang yang terakhir dikeluarkan Allah dari neraka. Artinya kan dia orang terakhir keluar dari neraka, kemudian orang yang terakhir juga berarti masuk surga. Ya. Makanya Rasulullah pernah menceritakan bahwasanya orang yang terakhir masuk ke surga, ketika dia masuk surga, dia katakan, "Ya Rob, surga sudah penuh." Begitu. Dia melihat, "Di mana saya mau tinggal di surga ini? Sudah penuh surga." Menunjukkan dia orang yang paling terakhir, berarti nikmat surganya paling rendah. Demikian, ya. Tapi kisah yang lain, ikhwah, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang dari neraka atau orang yang akhirnya keluar dari neraka, keluar dari neraka, apa katanya ikhwah? Ketika dia keluar dari neraka, dia melihat ke belakang, neraka yang menderu, ya. Ya, ghaiz, artinya bergejolak. Apa katanya? Alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Laqad a'tani Allahu ma'a'ta ahadan minas-sabiqin wal-akhirin. Sungguh Allah telah memberiku nikmat yang belum pernah diberikan kepada seorang pun, baik sebelumku maupun orang setelahku. Baik orang yang dahulu maupun orang yang akhir zaman. Orang yang terakhir. Mikir. Padahal dia orang yang terakhir keluar neraka, orang yang terakhir juga masuk ke surga. Artinya kan orang-orang yang lain sudah banyak menikmati jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih nikmat dibandingkan dia. Tapi begitu pun ikhwah. Ketika dia Allah keluarkan dari api neraka, dia merasa nikmat yang sangat luar biasa. Mubalaghatu fi apa namanya? Mereka itu memberikan ungkapan yang berlebihan, bukan berlebihan, ya saking bersyukurnya ikhwan. Saking bersyukurnya dia selamat dari neraka. Karena dia sudah rasakan bagaimana dahsyatnya neraka tersebut. Itulah ikhwah. Itu yang keluar dari mulut seorang yang terakhir keluar dari neraka. Demikian ikhwah. Jadi kita bayangkan di sini. Yang disebutkan pertama, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah beri kami anugerah dan Allah selamatkan kami dari azab yang samum. Ya, azab yang sangat pedih. Kemudian, inna kunna min qablu nad'uh. Kami itu dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, doa itu merupakan al-ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu ibadah. Ya, doa ibadah. Makanya hampir seluruh ibadah-ibadah mahdhah itu intinya adalah ad-du'a. Dari mulai salat, umrah, haji dan seterusnya. Umumnya isinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu adalah ibadah. Dan di sini disebutkan enggak disebutkan inna kunna min qablu nusalli. Ha. Dahulu kami salat enggak itu. Yang disebutkan yaitu inti daripada ibadah yaitu inna kunna min qablu nad'uh. Dahulu kami berdoa hanya kepadanya. Maksudnya hanya kepada Allah. Innahu wal barrur rahim. Sungguh dia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Maha baik dan Maha penyayang. Itu ikhwah. Ya, Maha baik dan Maha penyayang. Baik. Wa min dzalika tadzakkuruhum, wa min dzalika tadzakkuruhum ahlal syirri alladziina kaanu yushakkikuuna ahlal iman. Juga ketika mereka berbincang-bincang, ya. Mereka juga berbicara tentang apa namanya para orang-orang durjana yang dahulu mereka sempat membuat ragu dengan keiman mereka. Mereka ingin yang target mereka membuat orang-orang mukmin supaya ragu dengan keimanan mereka, ragu dengan keislaman mereka, ragu dengan Al-Qur'an mereka, ragu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah, ragu dibuat ragu dengan berbagai macam silat lidah dan sekarang kita lihat banyaknya luar biasa. Ya. Orang-orang yang dianggap sedikit pandai dengan berbagai macam penambalan titel-titel dan profesor, doktor dan lainnya. Dan dengan alasan itu dia memberikan pernyataan-pernyataan yang jelas membuat kaum muslimin semakin ragu dengan agamanya. Demikian ikhwah. Inilah merupakan salah satu yang sedang mereka bicarakan. Oh dulu teman saya, dia itu membuat saya hampir ragu dengan agama saya. Demikian ikhwan, ya. Kemudian ikhwan rahimallahu wa iyyakum wa yad'unahum ilal kufran. Karena mengajak mereka untuk kembali kufur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat As-Saffat ayat 50 sampai 61, ya. Allah Subhanahu wa taala firman فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَأَلُونَ. Dan mereka pun saling berhadap-hadapan dan saling bertanya-tanya, saling menanyai. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ. Di antara mereka ada yang berkata, إِنَّ لِي كَانَ لِي قَرِينٌ. Dulu saya punya teman loh. Dulu saya punya teman. Ikhwah, qarin ini, artinya di sini adalah, qarin di sini adalah manusia, ya, qarin. Tapi qarin itu juga bisa dikatakan pada syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu an dzikri rabbi nuqayyid lahu syaitan wa huwa qarin." Barang siapa yang tidak mau enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitan, kami akan kaitkan setan pada mereka, wa huwa lahu qarin, dan dia akan menjadi temannya. Jadi setan juga dikatakan qarin. Teman dekat juga dikatakan qarin. Qala qarinuhu rabbana ma atghaitu, berkata temannya, ya Allah aku enggak pernah menyesatkan dia. Jadi di sini qarin ikhwah teman, ya teman. Bisa teman itu qarin berupa manusia, teman dekat berupa manusia, bisa juga berupa syaitan. Demikian ikhwah, bisa juga berupa syaitan. Apa hubungan qarin berupa manusia dengan qarin berupa syaitan? Karena qarin ini ikhwah, dia itu lebih meyakinkan lagi apa yang sedang dibisikkan oleh syaitan. Karena syaitan ini kan hanya bisa membisikkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firman dalam firman-Nya, yaitu ini disebut dengan khutbatu syaitan, khutbatu iblis, yaitu sesungguhnya saya itu tidak pernah, wa ma kana aliya alaikum min sultan, aku tidak pernah, aku itu hanya membujuk, aku itu tidak punya kuasa atas kalian, ya, aku itu tidak punya kuasa atas kalian kecuali aku itu hanya bisa membisik-bisikkan, aku hanya bisa menggoda. Wa ma liya alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Aku itu tak punya kuasa maksa kalian. Aku itu hanya mengajak, ya, aku itu hanya bisa merayu, aku itu hanya bisa membisikkan, fastajabtum li. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum ba'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian janji dan aku juga telah memberikan janji. Allah memberikan janji yang benar dan aku memberi janji, tapi aku mengingkari janjiku. Wa makana liya alaikum min sultan. Aku tidak punya kuasa memaksa kalian. Illa anda autukum fastajabtum li. Aku itu hanya bisa mengajak, merayu, membujuk, fastajabtum li. Ternyata kalian mengikuti apa yang aku bisikkan. Jadi setan ini hanya bisa membisikkan, ikhwan. Dan qorin manusia itu lebih menguatkan lagi bisikan itu. Makanya dua-duanya qorin. Qorin untuk menyesatkan manusia. Maka sangat berbahaya, ikhwan. Ya, sangat berbahaya. Makanya hati-hati pilih teman, hati-hati pilih komunitas. Ya, hati-hati pilih teman, hati-hati juga pilih komunitas. Karena komunitas kita itu bisa menggeret kita. As-sahib-sahib, kata orang Arab. Teman itu bisa menggeret kita, bisa menyeret kita ke tempat dia. Oke, kalau tempat dia itu baik. Kalau tempat dia itu buruk gimana? Kita akan diseretnya kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah qorin ini, ikhwah. Ya, apalagi dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Semuanya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh kita untuk berbuat buruk. Tambah dengan bisikan syaitan yang juga bisikannya buruk. Tambah lagi kawan-kawan yang senantiasa mengajak kita berburuk, habislah kita ini. Apa yang tersisa? Demikian. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, untuk meringankan perjuangan kita di dunia dalam melawan kebatilan diri kita sendiri, ya, maka pilihlah teman-teman yang baik. Anda akan beruntung. Ya, Anda akan beruntung. Kalaupun Anda tidak sama seperti dia, minimal Anda akan mencium aroma wangi mereka. Pasti akan ada pengaruhnya. Seperti berteman dengan hamil misk, seorang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Imma ayyuhdiyaka, bisa jadi engkau diberi hadiah dengan minyak wangi. Au imma yabta'u anhu, atau kamu beli dari dia. Au imma antajidurihan tayibatan, atau minimal engkau mencium aroma wangi. Itu kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Makanya ikhwah, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau teman soleh pun tidak kita dapati, la haula wala quwata illa billah, kita akan kalah memperjuangkan diri kita sendiri kita akan kalah untuk berjuang untuk meninggalkan kebatilan diri kita sendiri. Qala qa'ilum minhum inni kana li qarin, di antara mereka ada yang mengatakan, saya punya teman lo dulu, itu dia. Yaqulu ainnaka laminal musaddiqin, dia katakan, apa kamu mau mempercayai itu? Ya. Kau mempercayai. Apa kamu mempercayai? Apa isinya yang dipercayai? Ain aida mitna wa kunna turaba wa adhamana inna lamadinun. Kalau seandainya kita mati, lantas sudah menjadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang. Ainna lamadinun. Terus kita akan dihisab, kita akan diazab, kita akan dibangkitkan, terus dihisab, kemudian akan diazab, masuk surga. Begitu. Ya bisa bangkit lagi yang tulang-tulang belulang itu. Duh, demikian ikhwah. Salah satu yang kita imani adalah beriman dengan hari akhirat. Artinya akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Ikhwah, orang-orang yang seperti ini, yang menyesatkan manusia, umumnya mereka menggunakan logika. Ya. melogikakan masalah-masalah gaib. Ya, melogikakan masalah-masalah gaib. Yang enggak masuk logikanya mereka akan tolak. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mereka gunakan logikanya. Bahasa orang Medannya, coba kau pikirlah, masa kita sudah jadi tanah, jadi tulang, terus dibangkitkan? Apa mungkin ini? Nah, demikian ikhwah. Ya bagi orang yang enggak kuat imannya, iya juga. Terseretlah dia pada kekufuran ikhwah. Berarti kan sudah tidak meyakini lagi hari akhirat, dan itu merupakan rukun daripada rukun iman. Baik. Kemudian, walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin, kata orang ini. Seandainya bukan dikarenakan anugerah Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah, aku pasti ikut bersama mereka masuk ke dalam neraka. Demikiannya, aku pasti ikut sesat seperti mereka. Makanya ikhwah rahimallahu wa'alaikum, dalam sebuah hadis kudsi, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Allah subhanahu wa firman, ya ibadi kullukum dhalun, wahai hambaku, semua kalian itu sesat. Semua kalian itu sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang kuberi hidayah. Fastahduni. Makanya minta hidayah kepadaku. Ahuhdikum. Aku akan beri kalian. Makanya setiap kali sholat, setiap rakaat kita selalu mohon ihdina siratul mustaqim, ihdina siratul mustaqim. Karena kesesatan itu akan berada di keliling kita. Ikhwah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengayomi kita, Allah tidak membimbing kita, tidak memberi kita petunjuk, tidak memberi kita hidayah, sesatlah kita ini, akan menjadi penghuni neraka. Wala haula wala quwata illa billah. Makanya jangan terlalu pede. Kita serahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di salah satu doa pagi kita, pagi sore, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah janganlah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah janganlah kamu tinggalkan diriku. Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Tarfata'in, walaupun hanya segedap mata. Kita tidak bisa ikhwah. Kalau Allah biarkan kita sekejap mata, itu bisa-bisa sekejap mata itu kita akan keluar dari Islam. Wala haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwah. Jadi kata orang ini, walaula ni'matu rabbi lakuntum minal mudhirin. Seandainya tidak dikarenakan nikmat Allah, hidayah dari Allah, inayah dari Allah, petunjuk dari Allah, lakuntum minal mudhirin. Aku bisa sama seperti mereka sesatnya. Kemudian fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Mereka pun mencari teman tadi itu yang membuat meragu-ragukan mereka akan keislaman mereka, membuat agar mereka ragu dengan keimanan mereka. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Mereka pun mencari, ternyata temannya itu yang mengajak mereka pada kesesatan, dia berada di tengah-tengah neraka jahanam. Sawa'il jahim. Qalatallahi in kitta laturdin. Yang penghuni surga tadi bicara dengan penghuni neraka itu. Orang yang temannya yang hampir mengajak dia untuk sesat. Apa katanya? Qala tallahi in kitta laturdin. Ente hampir saja kau dulu menyesatkan aku. Memikat itu. Berarti penduduk surga itu bakal bisa bicara dengan penduduk neraka. Kamu ini ya, hampir saja kamu dulu semasa di dunia menyesatkanku. Kamu kan dulu yang membuat aku begini, begini, begini. Alhamdulillah, aku tidak mengikuti ucapanmu. Allah memberiku hidayah. Allah memberiku taufik dan istiqomah. Kau coba kalau aku ikut kamu. Aku akan bersama kamu nanti. Aku tentu akan bersamamu sekarang ini di dalam neraka. Qalatallahi in kitta laturdin. Hampir saja demi Allah, kamu akan menyesatkan kami. Laturdin. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhtarin. Pak Afwan tadi, a'idha mitna wa kunna turaba wa azama inna lamadinun. Jadi temannya ini mengatakan, apakah kamu percaya apabila kami sudah jadi, sudah apakah kalau kami kita sudah jadi tulang dan sudah jadi tanah, kita akan dibangkitkan? Kemudian mereka mengatakan, hal antum muttali'un, tidakkah kalian lihat orang ini? Maksudnya yang membuat mereka sesat. Fattala'a. Maka mereka pun melihat, mencari mereka. Fattala'a fara'au fi sawal jahim. Mereka pun mencari, dan ternyata orang yang dahulu mengajak-majak mereka supaya kufur, ya supaya sesat, ternyata mereka, dia berada di dalam neraka jahannam. Qalatallahi in kitta laturdin. Demi Allah, kamu hampir saja membuatku sesat, membuatku murtad. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Seandainya tidak dikarenakan nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Tuhanku, tentu aku akan bersamamu di dalam neraka jahanam. Afama nahnu bimayyitin? Ya. Apakah kita akan meninggal? Illa maitatunal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Kita tidak lagi meninggal. Ya. Saya, kami penduduk surga, kamu penduduk neraka, tidak akan mati lagi. Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Kecuali mati yang pertama. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan mendapatkan azab. Artinya sudah selesai ceritanya. Kematian sudah lewat. Ya, yang dalam neraka, maka kekalah dalam neraka. Yang surga, kekalah surga. Karena enggak ada lagi kematian setelah itu. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Ini merupakan kesuksesan. Ini merupakan keberhasilan yang sangat agung. Ya. Limisli hadza falyamalil amilun. Untuk inilah hendaklah wahai orang-orang yang beramal, wahai orang beriman, beramallah, ya, segeralah beramal, jangan lagi ditunda-tunda. As-Saffat ayat 50 sampai 61. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, perbincangan-perbincangan ataupun obrolan-obrolan penduduk surga di saat mereka bertemu. Mereka akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka berada di, bagaimana perjuangan mereka semasa di dunia, karena bagaimanapun penduduk surga ini merupakan penduduk yang semasa di dunia mereka sudah sangat berjuang habis-habisan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pengalaman mereka di alam barzakh, demikian juga pengalaman mereka ketika dibangkitkan, pengalaman mereka ketika mereka berada di alam di padang mahsyar, pengalaman mereka ketika mereka meniti shirath, pengalaman mereka ketika mereka di hisab, di mizan, demikian ikhwah sampai mereka ke masuk di Allah memudahkan masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah. Yaitu perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan yang cukup panjang. Demikian juga mereka akan berbicara tentang teman-teman mereka yang sempat membuat mereka sesat, mengajak mereka sesat. Dan mereka hampir saja ikut dengan bujukan-bujukan mereka. Ternyata temannya itu berada dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itulah pertemuan dan isi obrolan penduduk-penduduk surga kelak, di mana mereka akan bincang-bincang dengan hati yang sangat nyaman, bersih, tidak ada sedikit kebencian. Sangat nyaman. Tidak ada kebencian, tidak ada yang namanya iri, dengki, dan lain-lainnya. Sama sekali tidak ada. Dan mereka berada di atas dipan, surur, yaitu dipan yang tinggi, yang berkaki, atau sofa lah kita katakan, ya, saling berhadap-hadapan, menceritakan tentang pengalaman mereka masing-masing, sekaligus bertanya-tanya tentang teman-teman mereka yang dulu pernah hampir menyesatkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penduduk surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ngobrol nanti berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di surganya Allah kelak insyaallah. Demikian lebih kurang mohon maaf, aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'al muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema berkumpul, bertemu, dan obrolan penduduk surga. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantelfon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Yohan di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah penduduk surga ada yang membicarakan atau membanggakan sewaktu di dunia tentang jabatan, pangkat atau kekayaannya bercerita sesama penduduk surga? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih.
0: Allahu alam bisawab ikhwah. Karena yang diceritakan penduduk surga itu bagaimana kondisi mereka selama di dunia, tentunya konteks yang mereka bicarakan itu bukan membanggakan, tapi bagaimana perjuangan mereka ketika mereka sedang mengemban jabatan. Karena mengemban jabatan itu ikhwah bukan satu hal yang mudah. Ya, bukan satu hal yang mudah. apalagi jabatan-jabatan publik, presiden misalnya, itu satu kakinya di neraka, satu lakinya di surga sudah. Kalau dia tidak hati-hati, maka sudah nyeret dia ke dalam neraka. Makanya bukan dalam konteks membangga-banggakan, bukan. Tapi konteksnya adalah bagaimana perjuangan mereka, bagaimana istiqomah mereka di sana. Bagaimana mereka menegakkan keadilan. Bagaimana mereka berusaha untuk tetap berada di atas yang hak. Bagaimana mereka memperjuangkan kebenaran di saat dia memegang jabatan itu. Itu dia. Ya bukan dalam konteks sedang membangga-banggakan. Tidak, nanti lu di mana? Ah, saya ketua ini, ketua itu. Enggak itu. Ya, bukan itu yang sedang mereka bicarakan. Makanya ikhwah tadi sebutkan mereka saling bertanya tentang kehidupan mereka di dunia. Termasuk misalnya mereka sebagai orang tua, bagaimana mendidik anaknya. Itu dia. So, semua itu akan dibicarakan masalah perjuangan. Memperjuangkan. Baik dia berjuang di, ada orang miskin semasa di dunia. Bagaimana perjuangan dia ketika dengan kemiskinan itu. Sehingga dia sampai ke surga. Mereka yang kaya. Bagaimana dia berjuang dengan kekayaan itu. Ikhwah. Apalagi yang namanya orang kaya itu lebih besar godaannya ketimbang orang miskin. Demikian ikhwah. Lebih banyak orang berhasil melewati cobaan kemiskinan ketimbang cobaan kekayaan. Tapi si kaya ini Masya Allah. Dia gunakan kekayaannya itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangannya dengan godaan harta? Godaan harta ini kan lebih mudah ikhwan menyeret orang-orang ke dalam maksiat karena dia punya semuanya, dia punya duit. Dia bisa pergi ke mana-mana, dia bisa beli siapapun dengan hartanya, apalagi zaman sekarang ini. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia gunakan hartanya itu untuk perjuangan yang hak, untuk amalan soleh, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia sebagai rakyat, dia akan bercerita bagaimana posisinya sebagai rakyat, perjuangan mereka sebagai rakyat. Mungkin ketika dia dizolimi, kemudian dia tetap sabar terhadap kezaliman pemerintahnya, itu perjuangan dia. Demikian juga yang punya jabatan, dia sedang berjuang dengan jabatannya. Jadi semua perjuangan-perjuangan itu ikhwah, di segmentasi manapun dia, di level manapun dia, mereka akan bercerita tentang perjuangan mereka dalam menegakkan kebenaran di posisi mereka, di masing-masing posisi mereka. Jadi bukan dalam rangka membangga-banggakan. Demikian. Allahu'alam bishawab.
1: Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Dari Ibu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Berkaitan dengan pasar di surga. Pasar di surga tidak ada transaksi Ustaz. Pertanyaan, apakah semua komoditi yang ada di pasar tersebut memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga semua bebas untuk mengambilnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fik. Naam.
0: Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sudah kita bicarakan di kajian lalu bahwasanya pertama, pasar itu, pasar yang menyatakan, hadis yang menyatakan pasar itu tidak ada transaksi jual beli, itu hadisnya dhaif. Ya. Kalau hadisnya dhaif berarti selama tidak ada penyebutan penafian tentang transaksi jual beli di pasar yang penuh surga, maka kita artikanlah pasar itu sebagaimana makna aslinya, makna zahirnya, ada transaksi jual beli. Terus bagaimana komoditi-komoditinya? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Mengenai komoditi itu terserah si apa namanya? Si penghuni surga, dia mau jual apa terserah. Ya. Karena Allah telah mengatakan wa fiha ma tashtahihil anfus, di surga itu terserah siapa yang apa yang diinginkan. Ma tashtahil anfus, seorang menginginkan apa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan. Jadi bukan tidak harus Allah menyediakan komoditi, ya Allah akan memperkenankan mereka mau ngapain. Ya, mau ngapain. Tapi ingat ikhwah, transaksi di sini bukan untuk debat mengenai harga. Yang penjual begini, ada tawar-menawar yang membuat gak enak hati, enggak begitu. Transaksi di sini hanya apa senang-senang-senang, ya. Hanya untuk senang-senang aja ikhwah. Rahimallahu wa iyyakum, ya. Mengenai komoditinya itu terserah penduduk surga. Apa yang diinginkannya, insyaallah apa yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia inginkan. Misalnya nih, ya, misalnya mungkin terbayang kita begini. Dia semasa di dunia pedagang durian, selalu begitu ya. Kira-kira kalau dia nanti mau berdagang durian di surga nanti bisa nggak? Ya bisa sekali kok. Ya, bisa sekali.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: Ikhwati salam azakumullah. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dalam format rekaman pembahasan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema berkumpul, bertemu dan obrolan penduduk surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan, dan semoga dapat memotivasi kita semua untuk giat rajin dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat, insya Allah kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin silsilah fikih pendidikan anak nomor 230 dengan tema mengajari anak adab menuntut ilmu disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidahullah dari Purbalingga. Naam, ikhwati Islam wa'azakumullah. Demikian informasi kajian ini, berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Fahd Al-Kunduri di Surat Al-Isra. Dengan nomor urut surat ke-17, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
8: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata,

0: jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: lutan.
1: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya.

0: Ya kafir, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man

0: نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.
2: 100.1 FM. 100.1 FM. Roja menebar.

0: Cahaya Sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabadi ikhwati islam azakumullah. Sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidhahullah dari Purbalingga. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan silsilah fikih pendidikan anak nomor 230 dengan tema mengajari anak adab menuntut ilmu. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 14 Muharram 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema serial fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki nomor 230 yang judulnya mengajari anak napa adab menuntut ilmu. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, di zaman ini para orang tua itu semakin sadar betapa pentingnya ilmu agama. Kenapa kok mereka semakin sadar? Karena alhamdulillah sarana untuk mempelajari ilmu agama itu semakin mudah di zaman ini. Kita bisa memahami ajaran agama ini dengan fasilitas teknologi yang telah Allah bukakan untuk kita. Kita bisa mempelajari ilmu agama lewat televisi, kita bisa mempelajarinya lewat radio, kita bisa mempelajari lewat internet. Dan yang tentu paling utama adalah kita bisa mempelajarinya lewat majelis taklim. Kita bisa mempelajarinya dengan membaca buku. Nah, karena kemudahan yang Allah berikan ini, sehingga banyak orang tua yang mulai ngerti, oh ternyata memang ilmu agama itu sesuatu yang sangat apa? Penting. Apalagi para orang tua bisa menyaksikan bagaimana dampak buruk anak-anak yang sejak dini tidak diajari ilmu agama. Betapa nakalnya, betapa rusaknya, betapa merepotkannya anak-anak tersebut. Bahkan mungkin perilaku anak-anak yang sangat memprihatinkan itu dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri di dalam keluarga besarnya. Mungkin anak dari kakaknya, mungkin anak dari adiknya, mungkin anak dari iparnya, dari sepupunya. Atau mungkin dia melihat dari anak-anak tetangganya yang ada di kanan kirinya. Dia melihat bagaimana anak-anak itu tutur katanya kasar, sholat lima waktu gak pernah, sering menyusahkan dan mengecewakan orang tuanya. Usut diusut ternyata anak-anak itu gak belajar apa? Ilmu agama. Maka muncullah kesadaran dalam diri banyak orang tua bahwa anak ini harus belajar ilmu agama. Sehingga sekarang tidak asing namanya anak dimasukkan kemana? Pondok pesantren. Udah gak asing lagi. Dulu zaman saya kecil ya, ketika mau tamat SD satu kelas sekitar 20 atau 25 anak gitu nggih. Satu-satu ditanya, kamu habis ini mau kemana, mau kemana, mau kemana. Habis lulus SD maksudnya. Yang jawab mau mondok itu cuma berapa? Cuma satu orang. Cuma satu orang. Itu pun ketika saya ngomong saya mau mondok, kata guru saya, eman-eman temen. Napa? Eman-eman temen. Wong nem paling dhuwur se lupa saya. Sekecamatan apa sekabupaten saya lupa saat itu. Eman-eman temen. Neme dhuwur mlebu ndi? Mondok. Bok mlebu SMP favorit. Itu kejadian tahun saya tamat SD tahun 92. Tahun berapa? 90-an. Tapi sekarang Masya Allah. Dari mana pondok? Mana pondok? Jadi kesadaran itu mulai terjadi dalam diri para orang tua. Minimal seandainya anaknya enggak mondok, ya paling tidak dia akan memiliki sekolah nopo? Islam. SMP IT, SMA IT, ya. Madrasah Aliyah, madrasah nopo? Tsanawiyah. Atau seandainya disekolahkan di sekolah umum, maka yang punya kemampuan secara finansial, dia akan manggil ustaz privat. Guru nopo? Privat untuk ngajari ngaji. Atau yang mungkin ekonominya biasa-biasa, anak ini sore hari disuruh berangkat nopo? TPQ. Jadi kesadaran-kesadaran ini adalah sesuatu yang membahagiakan atau tidak? Membahagiakan. Namun ya, ada saatnya sebagian dari orang tua itu merasa kecewa. Sudah mondokkan anaknya, sudah manggil guru privat untuk belajar ilmu agama, tapi dia merasa kecewa. Kecewa apa? Kecewa karena dia melihat ternyata perilaku anaknya yang sudah belajar agama ini ternyata gak jauh beda akhlaknya, tutur katanya dengan anak-anak lain yang tidak mondok. Pada-pada nek lagi subuhan digugae angel. Padahal bayangan dari orang tua itu, anak saya lagi liburan mondok, mesti ya bedalah sama anak yang bukan anak nopo pondok. Gak perlulah digugah bolak-balik. Kalaupun dibangunin sekali langsung nopo bangun. Tapi ternyata kok harus dibangunin sampai berapa kali? Anak yang jenengan pimpin tenek digugah wenek sholat. Kudu dioprak-oprak. Harus bolak-balik diingatkan. Akhirnya ada sebagian orang tua yang merasa kecewa. Kecewa kok setelah belajar agama tidak terlihat perubahan perilaku di dalam diri anak saya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kondisi yang seperti itu kita harus punya kesadaran. Harus punya napa Bu? Kesadaran. Kesadaran apa Ustadz? Kesadaran bahwa perubahan perilaku itu butuh proses. Coba diulangi. Perubahan perilaku itu napa? Butuh proses. Berarti bukan sim salabim. Tidak sesuatu yang sifatnya instan alias ora ujug-ujug. Jadi ada sebagian orang tua itu mengira pondok pesantren itu kayak laundry. Kados napa Bu? Laundry. Baju yang dimasukkan ke laundry ketika dimasukkan kotor atau bersih? Kotor. Mambu kecut apa mambu wangi? Mambu kecut. Lecek atau halus? Lecek. Karepe sedina atau mau yang fast 8 jam atau 6 jam. Begitu dimasukin 6 jam kemudian sudah nopo? Sudah bersih. Sudah wangi. Wis nopo? Melipit. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kenapa Ustaz? Karena anak kita itu manusia. Bukan apa? Bukan benda mati. Anak kita itu manusia. Yang namanya manusia itu punya perasaan, punya akal. Manusia itu punya nafsu apa badan? Punya. Manusia itu bisa terpengaruh dengan apa? Lingkungannya. Maka ketika kita melihat kok anak saya belum ada perubahan ya, maka sadari terlebih dahulu bahwa perubahan itu butuh apa? Proses. Maka jangan putus asa. Terus apa lagi Ustaz? Setelah kita menyadari bahwa perubahan itu butuh proses, kita harus menguatkan doa. Napa? Menguatkan doa. Alias dongane kudu luwih kenceng. Maksudnya kenceng napa? Sing seru wae kowe. Bukan. Maksudnya kenceng itu lebih rutin. Ada sebagian orang tua ketika memasukkan anaknya ke pondok wis kelalen. Kelalen golek apa? Golek donga lah wis ana sing ngurusi. Salah. Harusnya nek carane wong mien Bapak Ibu, menurut orang dulu itu wong tua kuwi nek mondokaken anake kudu akeh tirakate. Kudu akeh napa? Tirakat. Tirakat itu maksudnya harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Harus tambah tekun sholatnya. Harus tambah rajin puasanya. Harus tambah rutin apanya? Berdoanya kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya. Kenapa kok harus rutin berdoa? Karena yang bisa mengubah perilaku seseorang dan memberikan hidayah adalah sinten? Allah. Nggih, jadi satu harus menyadari bahwa perubahan perilaku itu butuh napa wau? Proses. Yang kedua, doanya harus semakin dirutinkan. Terus apalagi Ustaz? Introspeksi diri. Apa Bu? Introspeksi diri. Berarti kalau ada masalah seperti itu, jangan malah mencari kambing hitam. Kambing hitamnya wis dibeleh wingi. Pas nopo Idul Adha. Begitu anaknya enggak ada perubahan, langsung mencari kambing hitam. Lagi pondoknya ora becus. Lagi kiyaine ora bener. Oh, berarti sing bener siapa? Wong tuane kaya gue. Ya saya tidak mengatakan bahwa pondok itu sempurna, kiai itu sempurna, bukan. Akan tetapi seharusnya ketika terjadi sesuatu, nomor satu, kita itu introspeksi diri dulu. Maksudnya Ustaz, mungkin ada bagian penting yang terlewat, belum kita lakukan. Atau ada bagian penting yang belum maksimal kita lakukan. Sudah kita lakukan tapi belum maksimal. Apa itu Ustaz? Penanaman adab. Yang sering terlewat adalah nopo? Penanaman adab. Adab apa Ustaz? Adab menuntut ilmu. Berarti belajar adab niku penting atau tidak? Super duper. Penting banget. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu kenapa kok dahulu para ulama salaf itu begitu ngaji, itu langsung kelihatan perilaku, perubahan perilakunya, itu karena mereka enggak cuma belajar ilmu, tapi mereka juga belajar adab. Sebagaimana yang dituturkan oleh banyak ulama, di antaranya seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan julukan Ibnu Sirin. Sinten Bu? Ibnu Sirin. Nama aslinya Muhammad Ibnu Sirin. Yang wafat pada tahun 110 Hijriah, apa kata beliau? Kanu yata'allamunal adab kama yata'allamunal ilma. Dahulu para ulama itu mereka belajar adab seperti belajar ilmu. Berarti enggak cukup hanya belajar ilmu saja. Harus belajar adab. Dahulu ada seorang besar, ulama besar namanya Imam Malik. Sinten? Imam Malik. Nama lengkapnya Malik Ibnu Anas Al-Asbahi rahimahullahu taala. Ketika Imam Malik masih kecil gitu, setiap pagi ibunya ketika memakaikan baju kepada Imam Malik untuk berangkat ngaji, apa kata ibunya? Le, kamu pergi kepada Syekh Fulan, seorang ulama besar. Ta'allam minhul adab. Belajarlah adab dari ulama tersebut sebelum engkau belajar ilmunya. Jadi orang tua pada zaman dahulu itu ngerti banget pentingnya belajar apa? Adab. Karena belajar adab inilah yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan mengubah perilaku. Terus apa saja Ustaz adab yang perlu kita tanamkan? Tentunya banyak dalam diri anak kita, tentunya banyak. Tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, kita hanya belajar berapa? Berapa tuh, Bu? Tiga. Yang pertama, yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, dan sebelum itu kita sendiri sebagai orang tua menyadarinya, adalah satu, menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Apa yang pertama? Menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Ini adalah fondasi. Ini adalah sesuatu yang sangat prinsip sebelum kita belajar ilmu agama. Sebelum anak kita mondok, sebelum kita belajar menghadiri majelis taklim, sebelum ini semua kita harus sadar dan menyadarkan anak kita bahwa ilmu agama itu memiliki keutamaan. Berarti ilmu agama itu sesuatu yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ilmu agama itu sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang remeh? Sangat istimewa sekali. Apa, Ustadz, pentingnya itu? Pentingnya adalah ketika kita tahu ini sesuatu yang istimewa, kita akan semangat. Coba saya kasih ilustrasi, nggih. Ada pengumuman. Pengumuman. Akan ada pembagian uang di pengajian. Masing-masing 100 rupiah. Semangat, mboten? Dening sepi. Semangat atau tidak? Enggak. Jujur baik, 100 perak yang nunggu makeh. Tapi kalau pengumumannya diubah. Pengumuman. Akan ada pembagian bagi setiap jamaah yang hadir 100 juta rupiah. Berangkat atau tidak? Nginep, Bu. Kenapa? Karena 100 juta itu kan lebih tinggi dibandingkan berapa tadi? 100 perak. Tahu gak, Bapak Ibu, ilmu agama itu lebih istimewa daripada 100 juta. Kenapa kok lebih istimewa, Ustaz? Karena itu adalah warisan manusia yang paling istimewa di muka bumi. Siapa itu? Para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul itu ketika mereka wafat, mereka meninggalkan warisan. Kira-kira kalau dengar warisan itu gambarannya nopo? Duit, tanah, rumah, apalagi rekening, emas, perhiasan, itu yang dipikirkan kan? Tapi bukan itu yang diwariskan oleh para nabi. Kenapa? Karena para nabi itu orang-orang istimewa. Para nabi itu manusia-manusia spesial. Sehingga karena mereka manusia istimewa dan spesial, maka warisannya pasti istimewa dan spesial. Kalau uang, kalau emas, itu rata-rata orang meninggalkan, mati ya meninggalkan itu. Ya. Meninggalkan rumah, meninggalkan sawah, meninggalkan duit. Para nabi dan rasul alaihi wassalam, itu yang diwariskan adalah sesuatu yang lebih mulia dibandingkan harta. Apakah itu? Ilmu agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan sebelumnya oleh Imam Ibn Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama'a hum warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Jenengan ngertos dinar sama dirham itu bedanya apa? Berarti para nabi itu warisannya bukan harta, bukan emas, bukan pula perak. Lah terus apa yang diwariskan oleh para nabi? Wa innama warithul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Terus apa kata Nabi SAW? Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mau mengambil warisan para nabi itu, apa tadi warisannya? Ilmu. Berarti dia telah mendapatkan jatah warisan yang terbaik dan paling istimewa. Subhanallah Bapak Ibu. Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Sahabat Nabi SAW yang mulia. Suatu hari setelah wafatnya Nabi SAW, beliau pergi ke pasar. Pergi ke mana? Ke pasar. Wah, di situ lagi ramai orang pada jual beli. Ketika melihat orang pada sibuk nyari duit, kata Abu Hurairah, subhanallah, di masjid lagi ada pembagian warisan Rasul SAW. Kenapa kalian di sini? Di masjid lagi ada pembagian apa? Warisannya Rasulullah SAW. Kenapa kalian malah di sini? Kata Abu Hurairah. Maka orang-orang yang di pasar itu begitu dengar kata warisan, langsung apa? Melayu. Lari kemana? Ke masjid. Gambarannya lagi ada bagi-bagi emas, bagi-bagi sembako ya, ya BLT itu ya. Ternyata begitu sampai di masjid, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada apa-apa kecuali pengajian. Kecuali pengajian. Maka begitu mereka ngelihat loh, mana emasnya, mana peraknya? Yang ada cuma orang lagi pada ngaji. Maka mereka pun datang lagi menemui Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, yang benar aja, mana ada bagian warisan? Loh, kalian lihat apa? Orang pada ngaji. Ya itu warisan yang lagi dibagi. Kenapa kalian gak datang? Ya. Coba kira-kira saya tanya sama jenengan. Kalau ada pengajian sama pembagian duit, kira-kira lebih ramai mana? Padahal ilmu agama itu lebih mulia daripada duit. Kenapa Ustaz ilmu agama lebih mulia daripada harta? Karena dengan ilmu agama itu kita bisa mengenal siapa? Allah. Harta belum tentu bisa mengenalkan kita kepada Allah. Bahkan sering membuat kita lupa dari Allah. Karena dengan ilmu agama kita bisa beribadah. Jadi tahu cara beribadah kepada Allah. Dengan harta belum tentu. Dengan ilmu kita akan dimudahkan jalan kemana? Surga. Dan dengan harta belum tentu harta itu akan mengantarkan kita ke surga. Kecuali seandainya harta itu digunakan untuk kebaikan. Maka adab yang pertama yang harus kita fahami dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, napa Bu? Menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Mari kita pindah adab yang kedua. Adab yang kedua, memahami bahwa tujuan belajar adalah untuk diamalkan. Coba diulangi, apa adab yang kedua? Memahami bahwa tujuan belajar adalah untuk diamalkan. Berarti sarana atau tujuan? Sarana. Berarti nek jenengan ngaji itu berarti sudah sampai ke tujuan atau belum? Belum.
0: Itu baru sarana. Masih ada PR berikutnya, yaitu menjadikan sarana ini untuk menggapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Amal. Apa tujuannya? Amal. Sehingga adab ini harus kita tanamkan kepada diri kita, kemudian kepada anak-anak kita. Saya tanya sama jenengan, kalau jenengan, anak jenengan punya hafalan Al-Quran banyak, seneng nama mboten? Seneng nama mboten? Kalau anak kita sudah punya hafalan Quran banyak, kita seneng. Tapi pertanyaannya, apakah sudah selesai tugas anak menghafal Al-Quran? Enggak. Menghafal itu sarana. Sarana untuk apa? Untuk bisa memahami isi Al-Quran, kemudian diamalkan. Itu tujuannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa pengajian di sini selalu dibawakan ini? Napa niki? Teks. Kenapa coba? Ngomong-ngomong teks yang jenengan sing mien-miene si napa ora? Temenan. Orang nggo bungkus kacang. Mboten lho Ustaz, wonten ayat wonten hadis e kok. Itu tujuannya adalah supaya jadi pengingat. Pengingat apa Ustaz? Aku mau ngaji kiye. Terus kalau sudah ingat apa Ustaz tujuannya? Kalau sudah ingat, kita pikirkan ini sudah diamalkan atau belum. Itu tujuannya kenapa kita motokopikan ini. Itu tujuannya kenapa setiap mau ngaji, contohkan saya mikir gimana ya supaya bisa diringkas satu halaman ya. Supaya apa Ustaz? Ya supaya mudah untuk diingat cuma satu halaman. Lawang satu halaman baik kadang orang di waca. Apa maning? Berhalaman-berhalaman ya. Ini sebagai pengingat. Maka anak-anak kita ketika dia mondok, maka kita sampaikan kepada anak kita, Le, kamu mondok itu tidak harus ranking. Kalau ranking yo alhamdulillah. Tapi yang Bapak Ibu harapkan adalah ada perubahan perilaku pada dirimu. Bapak Ibu itu lebih bangga melihat kamu enggak ranking tapi sholatnya mantep, daripada kamu ranking tapi sholatnya bolong-bolong tapi enggak bangga. Walaupun kamu ranking satu di pondokmu, di sekolahmu, tapi begitu pulang kerjanya kerdolanan HP terus, enggak punya inisiatif untuk membantu siapa? Orang tua. Bermangan piringnya bruk. Ya. Setelah mandi ganti baju, baju kotornya bruk. Ya. Habis tidur kasure ya berantakan, enggak ada inisiatif untuk membersihkan kasurnya, mencuci bajunya yang kotor, mencuci piring dan gelas setelah dia pakai, enggak ada inisiatif itu. Padahal di pondoknya ranking satu atau ranking dua. Bapak dan ibu itu enggak bangga dengan seperti itu. Nah. Tapi setiap kita baca ayat, setiap kita baca hadis, kemudian kita berusaha, ayat ini sudah saya amalkan atau belum? Hadis ini sudah saya amalkan atau belum? Setiap khatam membaca kitab, mempelajari kitab, ada perubahan enggak dalam akhlak, dalam tutur kata, dalam sikap, dalam perilaku, dalam ibadah? Itu nak yang saya harapkan, Bapak Ibu harapkan dari kamu itu. Jadi kita itu belajar agama tujuannya mboten muluk-muluk. Tujuannya adalah ben dadi wong sing bener. Jadi kita ngaji Bapak Ibu, tujuannya adalah supaya kita menjadi hamba Allah yang baik. Itu saja. Bapak Ibu ngaji, pulang ke rumah, sang suami tambah sayang sama siapa? Istri. Sang istri tambah nopo Pak? Manut sama siapa? Sama suami. Bapak Ibu ngaji, pulang tambah peduli sama anak-anaknya. Yang masih punya orang tua, setelah ngaji pulang tambah berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Setelah ngaji tambah sopan, tambah halus tutur katanya dengan tetangga-tetangganya. Wis kue bae ora usah muluk-muluk. Setelah ngaji, masya Allah, sholatnya tambah nopo? Tambah mempeng. Ya. Itu tujuannya. Ya. Jadi ilmu itu dipelajari untuk diapain? Diamalkan. Dah. Yang terakhir, yang ketiga, nopo? Rutin berdoa. Apa yang ketiga? Rutin berdoa. Berdoa apa Ustadz? Memohon ilmu yang bermanfaat. Saya ulangi, apa? Rutin berdoa. Memohon ilmu yang bermanfaat. Kenapa Ustadz? Karena belum tentu orang yang ilmunya banyak, ibadahnya juga banyak. Belum tentu. Belum tentu orang yang ilmunya banyak, perilakunya baik. Itu belum tentu. Kenapa Ustaz? Karena bisa jadi ilmu yang dimiliki sama orang itu bukan ilmu yang bermanfaat. Sehingga PR kita adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ustadz, ilmu yang bermanfaat itu apa Ustadz? Ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu adalah ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada sinten? Allah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita semakin rajin untuk beribadah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat kita semakin bagus akhlak dan perilakunya. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita enggak dibantu sama siapa? Sama Allah. Maka Bapak Ibu, ayo saya jenengan sebagai orang tua dan anak-anak kita dibiasakan untuk minta berdoa ilmu yang bermanfaat. Doane pripun Ustaz? Nih baik-baik, mohon di disimak baik-baik doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, dan menurut Syekh Al-Albani hadis ini hasan sahih. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Sampun apal? Sampun apal napa dereng? Dereng. Saya dulu nggih. Nanti jenengan mengikuti. Allahumma inni as'aluka. Monggo. Ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Sekali lagi,

وأعوذ بك من علم لا ينفع. Sendirian, satu, dua, tiga.

0: Apa artinya? Ini doanya terbagi menjadi dua.
1: Ya.
0: Bagian yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Terus bagian yang kedua napa? Wa a'udzu bika min ilmin la yanfa. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini harus terus kita ucapkan, kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Bapak Ibu, namanya keberhasilan dalam menuntut ilmu itu tidak murni ditentukan oleh kecerdasan. Jadi belum tentu orang yang cerdas itu mesti berhasil. Alias orang mesti wong pinter gue bener. Malah ana wong pinter. Kenapa? Wonten wong pinter tapi keblinger. Ya. Belum tentu. Tapi kalau kita dikasih kecerdasan maka bersyukurlah kepada Allah. Tapi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya proses belajar itu adalah taufik, pertolongan, hidayah, petunjuk dari sinten? Dari Allah. Makanya kita terus berdoa kepada Allah. Kita ulangi nggih, ada berapa adab? Ada tiga. Apa yang pertama? Menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Yang kedua, memahami bahwa tujuan belajar adalah untuk diamalkan. Yang ketiga, rutin berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu, monggo kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya.
2: Iya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang semoga kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Langsung saja Ustaz, pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kiat agar anak itu patuh, nurut, dan menghormati orang tua Ustaz?
0: Bagaimana supaya anak itu patuh, nurut, dan menghormati orang tua? Yang pertama, orang tuanya harus jadi teladan yang baik. Apa yang pertama? Orang tuanya harus menjadi teladan yang baik. Maksudnya bagaimana Ustaz? Anak pengen patuh ya wong tuane kudu patuh. Anak pengen nurut ya orang tuanya harus nurut. Kita pengen anak kita menghormati orang tuanya, ya kita harus menghormati. Siapa Ustaz? Ya kepada orang tua kita. Kita punya orang tua dan punya anak. Anak kita, kita pengen supaya menghargai kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menghargai orang tua kita? Bagaimana mungkin kita berharap anak kita menghargai dan menghormati kita, sedangkan kita sendiri tidak menghargai dan menghormati orang tua kita? Alias Mbah Kakung dan Mbah Putrinya si anak kita itu. Setiap hari kita ceramah ngomong kepada anak kita, nak hormati orang tua, yang lembut sama orang tua. Setiap hari kita ngasih nasihat seperti itu. Akan tetapi anak kita ngelihat bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Kita nyuruh anak kita, le, kamu harus lembut sama bapak ibu. Tapi kita sendiri sama bapak ibu kasar. Gimana coba? Kontradiktif. Yeah. Kira-kira yang akan didengarkan, yang akan ditiru sama anak kita, nasihat kita atau perilaku kita? Perilaku. Makanya ada sebuah ungkapan menariknya. Nasihat yang disampaikan oleh 1000 orang, ya, berapa? Nasihat yang disampaikan oleh 1000 orang kepada satu orang. Berarti satu orang ini mendengarkan berapa nasihat? 1000 nasihat. Itu kalah. Kalah dibandingkan teladan yang diberikan satu orang di hadapan 1000 orang. Nasihat yang disampaikan oleh berapa orang? 1000 orang untuk satu orang. Itu efeknya kalah dibandingkan teladan perilaku baik yang dicontohkan oleh satu orang di hadapan berapa? 1000 orang. Ini bukan untuk menerangkan kepada kita bahwa nasihat itu gak penting. Penting. Tapi lebih penting dari nasihat adalah apa? Teladan. Ake wong tua sing jar koni. Ngajar tapi orang lakon. Bocah dolanan HP terus. Lah wong tuane biyo kaya kuwe. Jadi kita harus satu memberikan teladan. Yang kedua, agar kita memiliki anak-anak yang hormat adalah doa. Apa? Doa. Karena yang bisa membuat anak kita terbuka hatinya, merubah perilakunya, itu cuma siapa? Allah. Makanya doa yang tadi kita contohkan di tengah-tengah pengajian itu jangan pernah lupa untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Mari kita akhiri dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abdullah Zain MA Fidhullah atas ilmu yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Demikian ikhwati Islam jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari silsilah fikih pendidikan anak nomor 230 dengan tema mengajari anak adab menuntut ilmu, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Abdullah Zain Hafizahullah dari Purbalingga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11:01 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan kembali Jeda Radio Roja, dilanjutkan Tilaw Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mushari bin Rasid Al-Afasi, maksud kami Syekh Hani Ar-Rifai di Surat Maryam dengan nomor urut surat ke-19. Beserta terjemahannya, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: أولئك ربي شقيا.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

0: yang.
1: Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: Maryam.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

0: dunia.
1: Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Oh.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: huwa adhafu junda.
1: Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Assalamu alaikum. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
4: يوضح ذلك أن الدعاء نفسه من القضاء. أن الدعاء نفسه من القضاء. ولكن في الحديث بيان عظم شأن الدعاء وعظم أثره، وأن العبد ينبغي أن يستكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
5: Fatwa dari Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala. Pertanyaannya,
6: ahsanallahu ilaikum, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. Apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada illa ad-du'a? Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kemudian Syekh menjawab, hadis tersebut menjelaskan bahwa doa itu sendiri sesungguhnya bagian dari takdir. Akan tapi dalam hadis dijelaskan betapa besarnya kekuatan doa dan betapa besarnya pula pengaruh doa. Sehingga hendaknya seorang hamba memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Azza wa Jal dan bersandar kepadanya. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suaminya. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang soleha, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, "Ya Allah, Abah sama Umi, ya anak kangen sama Umi," kata dia. "Anak kangen sama Umi." Ternyata Allah kirim Abah sama Umi ke sini, kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu, sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya. Dia beli makanan di luar. Mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas seharga 1.000 rial. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Dia jamu orang tuanya. Seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang. Sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya. Dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqina ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak, rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
2: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla. Sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tetapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.

Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Apa yang diputus oleh kematian? Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman. Akan tetapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalih, akan terputuslah seluruh amal salehnya illa min thalath, kecuali dari tiga perkara, di antaranya adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rab, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf. Harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang. Hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar?

0: apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'a min dhahri tariq, ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang. Ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal saleh. Ya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita, bukan untuk kembali ke istananya yang megah, bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah, tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal saleh. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang yang mati syahid, bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah, demikian, ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
3: Ayatun min al-Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
2: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
2: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
5: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
2: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
5: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
2: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
5: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
2: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
2: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
2: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun minal Quran.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

أمسى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. Rawahul Bukhari.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Ihdinas siratal mustaqim.
7: Ya Allah, tunjukilah kami

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau udah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Kota Bekasi, seorang balita salah menerima jenis vaksin, kini didiagnosis mengalami radang otak. Polisi akan terapkan pasal berlapis terhadap TH, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan. Orang tua korban pencabulan laporkan pelaku di Ciampea, Bogor. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang balita di Kota Bekasi salah menerima jenis vaksin saat menjalani imunisasi di salah satu puskesmas. Balita itu bahkan didiagnosis mengalami radang otak. Menindaklanjuti kejadian, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan pendampingan terhadap pasien dan keluarga.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satya Sriwijayanti Anggraini, membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut Satya, kesalahan pemberian vaksin terjadi akibat miskomunikasi saat pelayanan berlangsung. Satya mengatakan, balita yang sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit kini telah pulih dan diperbolehkan pulang ke rumah. Terkait biaya perawatan, Satya menjelaskan pembiayaan ditanggung melalui asuransi yang dimiliki pasien, namun pemerintah Kota Bekasi siap menanggung biaya apabila tidak tercakup dalam asuransi. Dinkes Kota Bekasi juga mengambil tindakan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam insiden tersebut. Petugas yang bersangkutan sementara ditarik dari pelayanan untuk menjalani pembinaan. Ia menambahkan kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tenaga kesehatan di Kota Bekasi agar lebih teliti dalam menjalankan prosedur pelayanan kesehatan, khususnya pemberian vaksin.
3: Kita sudah memberikan teguran kepada kepala puskesmasnya, juga memberikan saksi untuk tenaga apotekernya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat. Itu pun kita tarik ke dinas untuk kita lakukan pembinaan. Apotekernya untuk kita pindahkan.
1: Perbuatan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan berinisial TH, 30 tahun, dinilai sudah di luar batas kemanusiaan sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis.
4: Tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun berinisial TH 30 tahun dihadirkan oleh penyidik di hadapan Kapolda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat serta para pejabat. Dengan kepala tertunduk di hadapan para pejabat dan awak media, tersangka TH mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya termasuk kepada seluruh masyarakat Indonesia.
5: Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
4: Sementara itu, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, perbuatan tersangka TH sudah di luar batas kemanusiaan, sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka TH.
6: Perbuatannya tersangka sadis kekerasan yang kita kutuk bersama. Untuk itu, kami semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini.
1: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Bogor diduga menjadi korban pencabulan pria dewasa.
7: Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menerima pesan dari pelaku yang menyatakan alasan anak tersebut sudah tidak lagi datang menemuinya. Bukan hanya berkomunikasi, pelaku yang berinisial F alias Ikim diduga mengirimkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi pencabulan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, ibu korban yang bekerja sebagai pedagang keliling langsung terkejut dan meminta pendampingan hukum untuk memproses kasus ini. Berdasarkan informasi keluarga, peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pelaku yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun disebut memiliki usaha kios fotokopi. Modus yang digunakan diduga dengan meminjamkan telepon seluler kepada korban. Saat korban sedang bermain ponsel, pelaku diduga melancarkan aksinya di dalam tempat usaha tersebut.
8: Dewasa yang ingin itu pinjam HP dan diajak ke tempat usahanya itu fotokopian. Di situ terjadi pelecehan diduga ya. Terus ini barang buktinya udah ada. Pelecehannya anak itu biasanya di laki dengan laki-laki lah.
7: Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Jawa Barat tahun ini mengusung semangat memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Upacara Harganas digelar di Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung, Senin 29 Juni pagi. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, Pemprov Jabar bersama BKKBN mengajak para ayah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Gerakan ini juga diwujudkan melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun mengambil rapor sebagai bentuk keterlibatan dalam pendidikan. Menurut pemerintah, kehadiran ayah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta masa depan anak di tengah tantangan degradasi moral yang dihadapi generasi muda saat ini. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kehadiran ayah bukan sekedar berada di rumah, melainkan membangun komunikasi dan menjadi teladan bagi anak-anak.
9: Sangat relevan sekali dan sangat bagus, yaitu ayah wajib hadir. Tadi dalam sambutan yang saya bacakan, sambutan Menteri Pendidikan Keluarga Berencana, menekankan perlunya seorang ayah hadir bukan hanya sekedar hadir saja di rumah, ketemu, tapi tidak ada komunikasi. Artinya ayah harus berperan aktif bagaimana membentuk karakter anak.
1: Selain mendapat dukungan dari Pemprov Jabar, gerakan Ayah Wajib Hadir juga menjadi bagian dari upaya Kemendikbangga BKKBN dalam memperkuat ketahanan keluarga. Melalui berbagai program seperti gerakan Ayah Mengambil Rapor dan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, para ayah didorong untuk lebih terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak anak yang tumbuh tanpa kehadiran figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi mengatakan, peran ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dan pengasuh anak.
10: Ini kan Harganas ke-33 ya, memang kita diperingati secara sederhana di beberapa provinsi dan juga kabupaten dengan tema Ayah Wajib Hadir. Ini sesuai juga dengan linear dengan beberapa kegiatan, diantaranya gerakan Ayah Mengambil Raport ya. Kemudian nanti di awal tahun ajaran baru ada yang namanya gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Karena kita tidak menginginkan ayah itu hanya mentransfer ya, mentransfer uang, hadir secara fisik. Karena dari data pendataan keluarga ada 29,5% hasil pendataan keluarga di Jawa Barat itu fatherless. Jadi anak yang tumbuh kembangnya kehilangan sosok dari ayah.
1: Peringatan Harganas ke-33 tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kampanye gerakan Ayah Wajib Hadir, termasuk melalui ajakan kepada para ayah dalam mengantar anak di hari pertama sekolah maupun mengambil rapor. Diketahui keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari sangat menentukan tumbuh kembang anak. Karena itu, Pemprov dan BKKBN Jabar mengingatkan agar anak tidak kehilangan sosok ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping, pendidik, dan teladan dalam keluarga. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssnijabar.net. Aksi pencurian motor di Desa Jati Saengkidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon terekam CCTV. Dua pencuri yang beraksi menggunakan sarung dan topi terlihat jelas membuka gerbang.

0: dilakukan oleh kelompok tersangka yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang.
1: Kalau dilihat CCTV, ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada dua motor, 4 orang. Dia tuh jalan, balik lagi, gitu kan. Terus berhenti, motornya agak jauh, masuk 2 orang.
0: Saat ini, petugas mendalami keterangan korban maupun rekaman CCTV di jalur yang dilintasi para tersangka. Kasusnya kini ditangani petugas unit reskrim Polsek Pabuaran Polresta Cirebon.
2: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan mampu bertahan hidup di habitat alaminya, dua ekor elang brontok bernama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan, Kabupaten Garut, Sabtu 27 Juni. Pelepas liaran kedua elang itu merupakan bagian dari kegiatan sinergi bersama untuk alam lestari dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026. Kolaborasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat, Taman Satwa Cikembulan Garut, dan PT Star Energy Geothermal Darajat sebagai bentuk sinergi dalam upaya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya.
3: Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Siregar menjelaskan, kedua elang itu merupakan hasil evakuasi tim rescue BBKSDA Jawa Barat. Setelah diselamatkan, keduanya dititip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan untuk menjalani rehabilitasi hingga dinilai layak kembali ke habitat alaminya. Menurut Andri, keberhasilan pelepas liaran tidak terlepas dari dukungan Taman Satwa Cikembulan sebagai salah satu lembaga konservasi yang memiliki komitmen mengembalikan satwa liar ke habitat. Ia menilai tidak semua lembaga konservasi bersedia melepas liarkan kembali satwa yang telah dirawat.
4: Ini yang kedua kalinya dilakukan oleh Taman Satwa Cikembulan. Dititip rawatkan itu kalau memang sudah menunjukkan perilaku yang liar dan harus kembali ke habitatnya.
3: Sementara SHS, spesialis Star Energy Darajat Muhammad Riyadi mengatakan dukungan perusahaan terhadap kegiatan pelepas liaran elang didasari kesamaan visi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain mengembangkan energi panas bumi yang ramah lingkungan, Star Energy juga berkomitmen mendukung berbagai program konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
5: Saat ini di Darajat kita mensupport pemerintah menyediakan 274,5 megawatt energi baru dan terbarukan ya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kemudian kami pun melihat ide dari konservasi alam termasuk pelepas liaran ini sangat sejalan dengan visi dan misi tersebut.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
7: Qala Rasul صلى الله عليه وسلم
8: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم.
9: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
8: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulullah SAW qala, أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
9: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
10: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
11: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.

0: wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun, Sifat Ahli Jannah, yaitu gemar berinfak. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, insyaallah kita melanjutkan kembali mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan pada bagian min sifati ahlil jannah. Di antara beberapa sifat ahlul jannah yang kita berharap kepada Allah SWT, semoga Allah senantiasa membimbing kita dan memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mewujudkan akhlak ahlul jannah. Ahlul jannah, mereka yang akan menempati jannah di yaumul qiyamah kelak, di kehidupan ba'dal mamat. Di dunia sekarang ini, ahlul jannah memiliki beberapa karakter, memiliki beberapa akhlak, memiliki beberapa sifat. Satu di antara sifat ahlul jannah yang disebutkan oleh Allah SWT adalah al-infaq fi sabilillah. Mereka orang-orang yang gemar infak di jalan Allah SWT, membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Karena membelanjakan harta itu bisa di jalan syaitan, bisa di jalan hawa nafsu untuk foya-foya, di jalan-jalan kebatilan. Bahkan ada orang mereka infak untuk menghalangi jalan Allah Ta'ala. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu mereka menginfakkan, yaitu membelanjakan harta-harta mereka justru dalam rangka untuk menghalangi dari jalan Allah SWT. Kaum mukminin di dunia ini yang mudah-mudahan Allah berikan taufiknya sampai menutup hidupnya dalam keadaan mukmin, yang sehingga akan menjadi ahlul jannah di yaumul qiyamah kelak. Sifat ahlul jannah di dunia diantaranya adalah mereka gemar berinfak di jalan Allah SWT. Sebagaimana beberapa ayat yang disebutkan oleh beliau di sini, seperti diantaranya dalam surat Ar-Ra'd, ketika beliau menyebutkan, ketika Allah menyebutkan tentang beberapa sifat ahlul jannah, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan. Orang-orang yang mereka bersabar, sabar dalam meniti siratal mustaqim, yaitu meniti Islam, sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala, sabar untuk istiqamah terus berjalan di atas jalan yang lurus, sabar dalam mencari keridhaan Allah Ta'ala, dalam mencari, yaitu menginginkan wajah Allah Ta'ala. Mereka demikian pula orang menegakkan salat. Orang yang mereka berinfak dari sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka sirran wa alaniatan. Baik infaknya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun infaknya dilakukan dengan terang-terangan. Maka kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka akan mendapatkan surga, akan memasuki surga. Wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Dan mereka akan masuk surga jannatun na'im, jannatu adn, bahkan bersama dengan orang-orang saleh dari kalangan bapak mereka, dari kalangan istri-istri mereka, dan dari kalangan para yakni anak turun mereka. Di sini satu di antara sifat ahlul jannah yang disebutkan Allah adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan. Demikian juga di ayat yang lainnya, di antaranya dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di surga-surga dan mata air yang memancar, yang menggambarkan tentang keindahan tempat yang mereka itu tempati di jannah, penuh dengan taman-taman yang indah dengan segala kenikmatan yang Allah sediakan di jannah, dan ada mata air yang memancar yang menambah kesejukan, keindahan mereka. Sebagaimana di dunia ini orang betapapun suka dengan kebun-kebun, dengan taman-taman, apalagi ada pancuran-pancuran airnya. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka sedang menikmati apa yang Allah berikan pada mereka. Allah berikan di surga segala kenikmatan, yang kenikmatan jannah secara umum digambarkan dengan gambaran yang Allah sampaikan, mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang bahkan sekedar terlintas dalam hati manusia pun enggak. Semuanya di luar apa manusia pernah nikmati, bayangkan semuanya di luar itu. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di antara amalan-amalan yang menyebabkan mereka sampai dimasukkan Allah ke jannah adalah dulu dia adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan kepada Allah, berbuat ihsan kepada para hamba Allah dengan akhlak yang mulia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari sedikit tidur. Mereka banyak menggunakan malamnya untuk khalwat dengan Allah, untuk qiyamul lail, untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur bersama dengan malamnya dia qiyamul lail, dia bermunajat kepada Allah. Di waktu sahurnya mereka beristighfar kepada Allah taala. Wa fi amwalihim haqqun lisail wal mahrum. Demikian pula satu di antara haknya adalah dalam harta mereka adalah haknya orang yang meminta dan orang mereka butuh tapi tidak meminta-minta. Maka di sini di antaranya adalah ahlul jannah yang akan menikmati jannah, satu di antara akhlaknya di dunia adalah wa fi amwalihim haqqun lisail wal mahrum. Alias orang mereka berinfak, memberikan sebagian harta pemberian Allah Ta'ala baik kepada as-sa'il, orang mereka meminta-minta karena kebutuhan, dan orang mereka sungguhnya butuh tetapi tidak menampakkan dengan meminta-minta. Maka mereka menginfak hartanya ini untuk mereka. Demikian juga dalam surat yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang akhlak ahlul jannah dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka adalah orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur, alias mereka sedikit tidur. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, banyak bangun di waktu malam untuk menyendiri, muhasabah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Harap-harap cemas. Mereka senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka kepada mereka Allah berikan kenikmatan yang menyejukkan mata mereka, kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh jiwa mereka, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang selama ini tidak pernah terbayangkan oleh mereka, itu semuanya jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan. Maka satu di antara balasan bagi ahlul jannah, di antara amalan ahlul jannah yang mereka akan menikmati kenikmatan ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah mereka nikmati, semua di luar apa yang pernah mereka dapatkan di dunia. Satu di antara amalannya adalah yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara yakni ayat yang lainnya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbih miskinan wa yatiman wa asiran. Di antara akhlakul jannah adalah mereka memberikan makan dari makanan yang dia sukai, baik kepada orang miskin atau kepada anak yatim atau kepada asiran, ini tawanan, yang menunjukkan bahwasanya boleh kita memberikan makanan kepada orang-orang kafir, karena tawanan di zaman Nabi ya orang-orang kafir, yang ditawan Nabi adalah orang-orang ini kafir, boleh memberikan makanan kepada ini mereka. Maka balasan untuk mereka, wa jazahum bima sabaru jannatan wa hariral. Dan balasan untuk mereka atas kesabaran mereka di dunia adalah jannatan wa harira, surga dan ini kain sutra. Ini adalah di antara beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ini ayat dalam Quran yang menyebutkan satu di antara akhlakul jannah adalah mereka bagaimana suka berinfak ketika di dunia ini. Di antara pertanyaannya adalah, kenapa sih ahlul jannah di dunia ini mereka gemar berinfak, suka berinfak? Di antara jawabannya adalah yang pertama, li'annallaha amarahum fi kitabih bil infaq fi sabilih. Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada kaum mukminin yang menginginkan surga agar mereka berinfak fisabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kehabisan waktu, sebelum ya ini kehabisan masa infak itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar segera kita berinfak. Sebagaimana pula agar kita segera beramal dengan segala jenis amal soleh. Sebelum tutup waktunya, sebelum kehabisan waktu. Yang kalau sudah kehabisan waktu, tinggal berangan-angan yang sudah tidak mungkin terwujud lagi. Sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam beberapa ayat, ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun la bay'un fihi wa la khullah wala syafa'ah. Wahai orang yang beriman, wahai orang hatinya telah berias keyakinan tentang Allah, perkataan Allah semuanya hak. Yakin dengan hari-hari setelah kematian dia, ada alam barzakh, ada proses di ardil mahsyar, sampai nanti ada surga dan neraka. Wahai orang yang yakin tentang kehidupan ba'dal mamat, dan hatinya ada pengagungan kepada Allah, angfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Min qabli ayatiya yaumun la bai'un fi wala khullah wala syafa'ah, sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi jual beli di sana. Sekarang kalau kita rumah kita ambruk karena gempa, kita masih punya uang, kita masih bisa belanja ke toko besi yang ada, masih bisa kita bisa membayar tukang untuk membangun rumah, kita masih bisa melengkapi perabot-perabot untuk kita, yaitu mendatangkan dari toko-toko mebel. Tapi akan datang hari tidak lagi transaksi jual beli, sudah enggak laku lagi uang-uang yang kita miliki. Walahullah, demikian pula enggak ada lagi perkawanan, persahabatan, pertemanan, ini kedekatan. Orang-orang yang mungkin boleh jadi sangat dekat dengan kita di dunia, mereka semuanya akan menjauh lari dari kita. Masing-masing memiliki urusan yang sangat penting di hari itu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu setiap orang akan lari dari saudaranya, akan lari dari ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya. Ini semuanya orang dekat. Mereka lari semuanya. Karena masing-masing memiliki urusan yang harus mereka disibukkan dengan urusan masing-masing. Wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafa'at yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Ini tentu adalah untuk orang-orang yang mereka tidak di dunia tidak memiliki bekal khusus menghadap Allah Ta'ala. Adapun kalau mukminin, muslimin yang mereka memiliki yakni iman dan amal saleh, maka hari itu amal-amal mereka sangat menolong. Hari itu persaudaraan bisa sangat bermanfaat karena akan saling memberikan syafaat di antara mereka. Tapi orang yang mereka di dunia mereka tidak memiliki persiapan khusus, maka harta sebanyak apapun la yang fa. Saudara mereka, keluarga mereka sehebat apapun la yang fa. Yauma la yang fa umalun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu harta mereka sebanyak apapun, anak laki-laki mereka sehebat apapun, sudah tidak lagi memberikan manfaat. Sehingga yang ada tinggal penyesalan. Ma akhna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai, hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna lagi. Aduhai, kekuasaanku telah hancur binasa. Hari itu tinggal dia, yaitu memandang amal-amalnya. Amal baiknya akan sangat bermanfaat, amal buruknya akan membuat dia jadi binasa. Sehingga Allah perintahkan kita berinfak sebelum datang hari yang seperti itu. Yang alias infak kita akan sangat bermanfaat sekali di hari-hari ketika harta kita di hari itu sudah tidak bermanfaat, yang kita infakkan yang akan bermanfaat, yang sangat memberikan manfaat. Demikian pula di ayat yang lainnya Allah sebutkan, Qul li ibadiyal ladzina amanu yuqimus salah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan min qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi wa la khilal. Katakanlah kepada para hambaku yang beriman, yang hatinya telah ada rasa pengagungan kepada Allah dan dia telah memiliki keyakinan akan ada hari-hari nibat dan mamat setelah kematiannya. Agar mereka menegakkan salat, agar mereka berinfak dengan sebagian harta mereka sirran wa alaniatan, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Infak itu seandainya bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Dan itu akan lebih berkualitas, akan lebih bisa mendorong untuk ikhlas, akan lebih bisa untuk dia belajar semata-mata hanya berharap apa yang dijanjikan Allah SWT. Atau boleh jadi juga boleh terang-terangan ketika ada kebutuhan, memberikan contoh umpamanya, memberikan teladan. Di saat sekitar Anda boleh jadi pelit semuanya, bakhil semuanya, susah banget untuk mereka itu untuk mengeluarkan hartanya, maka seruan infak kadang-kadang tidak mempan. Lalu Anda memberikan contoh kepada mereka, saya sekian. Kadang-kadang begini dengan begitu akan menggerakkan orang lain untuk kemudian dia juga ikut berinfak. Maka dalam kondisi ingin memberikan contoh dan bisa mendorong orang lain untuk berinfak, maka bisa dilakukan infak dengan terang-terangan. Intinya sembunyi-sembunyi, terang-terangan, tetap bagaimana caranya kita memelihara keikhlasan semata-mata, berharap balasan yang lebih sempurna dari Allah SWT. Lakukan infak sebelum datang hari yang tidak lagi jual beli di dalamnya dan tidak lagi pertamanan di hari itu. Demikian juga di antara yang Allah ingatkan, wa'anfikum mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kalian dari sebagian harta yang Allah berikan pada kalian. Berinfak sebagian harta saja, bukan keseluruhannya. Allah menginginkan kita berinfak sebagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala sebelum datang pada kalian kematian, yang datangnya kematian memutuskan seluruh kesempatan beramal. Idza mata ibnu adam, apabila anak Adam itu meninggal, inqata'a 'amaluh, seluruh amalnya sudah terputus, kesempatan dia beramal terputus, sehingga produksi untuk menghasilkan pahala sudah terputus, kecuali beberapa amal yang pernah dia lakukan yang sifatnya adalah jariah. Kematian dia yang memutuskan kesempatan beramal tetap akan mengalirkan pahala. Allah ingatkan kita, sebelum kita terputus kesempatan beramal, maka segeralah Anda berinfak. Yang harta Anda adalah apa yang Anda infakkan. Harta yang hanya ditumpuk, harta yang Anda hanya dikoleksi, dikoleksi jadi rumah, dikoleksi jadi tanah, dikoleksi jadi kebun, dikoleksi jadi pekarangan, dikoleksi jadi macam-macam. Maka harta itu bukan milik kita yang hakiki. Yang milik kita yang hakiki, yang kita infakkan fisabilillah, kita titipkan kepada Allah SWT, yang bahkan nanti akan dikembangkan oleh Allah menjadi berlipat-lipat. Allah ingatkan, yaitu sebelum Anda terlambat, segeralah Anda yaitu berinfak. Karena kematian ketika mendatangi kita akan memutuskan kesempatan kita untuk beramal. Lalu tinggal berangan-angan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rab, undurkan barang sebentar kematianku walaupun hanya sebentar saja. Itu angan-angannya orang yang mereka telah kehabisan waktu dan belum sempat beramal. Tetapi ini tinggal angan-angan kosong yang tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Untuk apa mereka ingin waktunya diundur sebentar saja? Fa'asaddaqa wa'aku minas salihin. Ya Allah, aku ingin sedekah. Aku ingin jadi orang saleh. Tapi semuanya tinggal angan-angan kosong yang tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allah bahkan di ayat yang lainnya mengingatkan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Apa aku belum memperpanjang umur kalian yang bisa jadikan sebagai tempat berfikirnya orang mereka berfikir, renungan-renungan tentang kehidupan. Tapi orang yang mereka tidak diberikan taufik oleh Allah akan dibuat tenggelam dalam terbuai oleh angan-angan dunia sampai tidak pernah mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah dengan amal atau bekal dengan bekal khusus. Sampai dia terlambat mempersiapkan amal tahu-tahu datang kematian. Maka dia tinggal yaitu menikmati apa yang akan mendapatkan, menikmati apa yang telah dia lakukan waktu di dunia. Dia tinggal meratap dengan perbuatan-perbuatan masa lalunya. Dan tidak mungkin lagi dia akan bisa mengulangi hidup waktu sudah ini habis. Allah Subhanahu wa taala pula dalam hadis qudsinya menyebutkan, ya ibnu Adam, unfiq alik. Wahai anak Adam, berinfaklah. Belanjakan hartamu fisabilillah. Unfiq alik. Aku akan berinfak kepada Anda. Allah tidak akan pernah dusta. Berinfaklah, Allah akan berinfak kepada Anda. Sehingga tidak ada ceritanya orang mereka berinfak menjadi miskin, enggak ada. Berinfaklah, Allah akan berikan berlipat-lipat bahkan pembalasan Allah Ta'ala. Dan tentu yang paling kita harapkan pembalasan Allah adalah di hari kiamat kelak. Di yaumul akhir kelak. Jangan sampai pula kita salah mendidik manusia, selalu harapannya adalah mereka dibayar cash oleh Allah di dunia, sehingga mereka memberikan semangat berinfak, tetapi harapannya ada hanya harapan-harapan dunia. Seandainya telah diberikan Allah Ta'ala, rugi. Artinya, dia hanya mendapatkan balasan dunia, di akhiratnya tidak mendapatkan. Kalau dia hanya angan-anganannya dunia, apalagi kalau kemudian di dunianya dia tidak mendapatkan, di akhiratnya dia juga lepas pula, ini kerugian bertumpuk-tumpuk. Salah mendidik manusia. Harusnya yang pertama kali bagaimana betul-betul ditanamkan adalah harapan untuk mendapatkan balasan Allah di yaumul kiamah kelak. Karena kehidupan hakiki adalah kehidupan di yaumul akhir. Kehidupan di hari akhir kelak. Sehingga jangan sampai orang hanya berangan tentang ini balasan di dunia sekarang ini. Apalagi kemudian ketika dibangun, dibuai dengan harapan-harapan di dunia, lalu ternyata dia tidak mendapatkan balasan seperti yang dia inginkan. Dia akan marah, dia akan murka, dia akan protes. Karena dia tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah SWT. Nabi kita pun juga mengingatkan kepada kita tentang ini sifat dermawan untuk kita infak fisabilillah ini. Ya ayuhan nas, absus salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham, wasallu bilaili wa nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam. Ini siar, menyebarkan salam, assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi, atau lengkapnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siar Islam yang mengandung doa yang Masya Allah, didoakan keselamatan, assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, selamat dunia, selamat akhirat, selamat agamanya, selamat ini dunianya, diberikan kesehatan, selamat dari segala musibah-musibah. Warahmatullah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kalian. Hidup yang dirahmati Allah, jauh daripada laknat, kehidupan yang terlaknat. Wa barakatuh, kehidupan yang diberkahi Allah, yang kebaikannya melimpah ruah. Doa ini jangan diganti. Syiar yang sangat agung ini jangan diganti dengan yang lainnya. Ini syiar yang diajarkan oleh Allah SWT, yang mengandung doa yang Masya Allah, yang sangat luar biasa, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Keselamatan, rahmat, barokah kehidupan. Wa'at'imu ta'am, berilah manusia makan. Berilah makan pada manusia. Sangat bagus seandainya Anda memang belajar untuk bagaimana setiap hari menyediakan, menyisihkan sebagian makan, memang sengaja ingin diberikan pada yang lainnya. Atau bahkan yang jual nasi, kalau perlu yang jual warung, yang punya warung nasi, warung makan, sengaja dia sisihkan beberapa bungkus untuk kemudian dikasihkan kepada ini manusia. Kebiasaan untuk memberikan makan pada manusia. Menjamu tamu, memberikan makan pada orang kelaparan, atau memberikan hadiah-hadiah makanan kepada ini kawan, kepada tetangga, kepada ini masyarakat. Kebiasaan atau memberikan makan satu di antara akhlaknya ahlul jannah. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Mereka memberikan makanan dari yang dia senangi. Wasilul arham, sambung silaturahim. Orang mereka memiliki hubungan rahim dengan kita, orang tua kita yang paling utama, kemudian saudara-saudara kita, kemudian kerabat-kerabat kita, dan menyambung silaturahim dengan mereka bukan hanya sekedar hanya nyambung perkataan. Kalau mereka miskin, bagaimana Anda bawakan kebutuhan untuk mereka? Ini adalah bagaimana Anda menyambung silaturahim. Wasallu bil-laili wa nasuniyam, dan salatlah malam saat manusia tertidur. Biasa manusia kemudian mereka lelap tertidur, bangunlah untuk menyempatkan waktu khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sepertiga malam yang terakhir. Tentang qiyamul lail Nabi wasiatkan agar kita betul-betul menjaga, karena termasuk di antaranya adalah da'bus salihin. Kebiasaan orang saleh adalah mereka menjaga qiyamul lail. Bahkan walaupun Anda hanya yaitu memelihara witir satu rakaat paling minimal, atau witir tiga rakaat, dan berusaha belajar untuk kemudian Allah bisa menolong Anda meningkatkan satu rakaat, ke tiga rakaat, ke lima rakaat, ke tujuh rakaat, dan seterusnya, sampai Anda bisa kemudian menikmati qiyamul lail tersebut menjadi sebuah kebutuhan yang Anda menikmati dengan qiyamul lail tersebut. Minta tolonglah kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Dengan niat yang serius, dengan tekad yang kuat, insya Allah Allah akan kabulkan itu niat-niat ini Anda. Tadkhulul jannata bisalam, Anda akan masuk surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh ini kesejahteraan. Di antaranya di sini adalah yang menjadi bagian pembahasan adalah yaitu wa'at'imu ta'am, berilah makan. Ini berinfaklah. Berinfaklah di harta Anda, memberi makan satu di antara bagian berinfak fisabilillah. Sehingga Anda berdias dengan akhlak yang lujana yaitu memberikan sebagian di harta Anda. Rasulullah SAW diriwayatkan Jabir pernah mengungkapkan masuila Rasulullah SAW syai'an qat faqala la. Kata Jabir radhiyallahu anhu, tidak pernah Nabi diminta lalu mengatakan enggak. Bahkan Nabi SAW beliau pernah memberikan yang sangat luar biasa. Pernah memberikan pada seorang dua kambing di antara dua gunung. Jadi kambing di antara dua gunung, bisa kita bayangkan, enggak tahu berapa jumlahnya itu. Yang jelas sangat banyak. Kambing yang ada di antara dua gunung. Nabi fa'tahu ghanaman baina jabalain. Orang yang datang kepada Nabi ini minta dan Nabi beri kambing di antara dua gunung. Lalu dia pulang menjadi dai yang mengajak kepada kaumnya, ya kaum aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Wahai kaum, masuklah kalian ke dalam Islam. Maka Rasulnya Muhammad memberi dengan pemberian yang tidak khawatir ini miskin. Banyak yang Nabi mengawali ketertarikan manusia kepada Islam dengan pancingan harta. Dengan pancingan harta. Sampai nanti mereka yang masuk Islam ini merasakan bahwa Islam lebih mahal dari dunia dan seisinya. Dari dunia dan seisinya. Lihatlah bagaimana Nabi ketika memberikan kepada orang-orang mu'alaf Quraisy saat di perang Hunain. Mereka bahkan kasih 300 onta, 200 onta, 100 onta yang tidak diberikan kepada para Ansar yang ibaratnya pedang mereka masih kotos-kotos darah. Sampai ada gerundelan di antara mereka. Boleh jadi Nabi sudah mulai tertarik atau mulai ingin bersama dengan mereka. Lalu Nabi kumpulkan orang-orang Ansar, disampaikan kepada mereka sampai pada perkataan Nabi, apakah kalian tidak ridha? Mereka pulang dengan membawa ini unta dan kambing-kambing mereka, sedangkan kalian pulang bersama Rasulullah. Harga Nabi jauh lebih mahal dibandingkan dengan kambing-kambing dan unta-unta mereka. Nabi ingin dengan harta yang diberikannya itu takliful qulub, untuk lebih menggait hati mereka, agar hati mereka itu lebih terlunakkan, sehingga mereka lebih terkuatkan Islamnya dengan harta tersebut. Ini Nabi. Termasuk orang ini, bagaimana Nabi memberikan dua atau kambing di antara dua gunung, yang Masya Allah, kemudian dia kembali kepada kaumnya, ya berubah menjadi orang mengajak untuk berislam, karena Nabi telah memberikan pemberian yang tidak khawatir jadi miskin. Maka berinfaklah sebelum terlambat waktunya. Sebelum tutup waktunya. Mumpung masih kaya, mumpung masih punya, sebelum nanti ternyata hidupnya jadi bangkrut, sudah gak punya-punya lagi, baru angan-angan. Jatuhno, dulu saya ketika masih punya, tapi tinggal mimpi-mimpi. Tinggal mimpi-mimpi. Sekarang udah bangkrut, kere, sudah gak punya apa-apa, gak bisa lagi berbuat. Atau sebelum tutup, ini usia. Usianya habis, walaupun hartanya masih triliunan umpamanya, tapi sudah gak punya kesempatan beramal. Gak produktif lagi hartanya dia. Harta dia tinggal milik orang lain. Sebelum yaitu terlambat waktunya, maka segelah ini berinfak. Yang ketiga, kenapa lu jannah di dunia ini mereka ini gemar berinfak? Karena mereka sangat yakin, mereka tahu dan sangat yakin, annama indahum yanfat wa annama indallah baqin. Apa yang ada di sisinya itu akan lenyap. Entah lenyapnya itu dengan sebab ada yang dirampok, ada yang ditipu, ada yang habis expired ini barangnya. Atau kalau enggak, Allah akan pisahkan dia dari seluruh harta miliknya dengan kematian. Harta di tangan kita bisa lenyap dengan bangkrut umpamanya tadi. Atau kalau enggak, ya kita dipisahkan Allah dengan kematian. Wama indallahi baqin. Tapi kalau harta itu kita letakkan di sisi Allah, fisabilillah, itu yang akan kekal. Maka manusia ini semuanya menikmati hartanya sangat sedikit banget. Sehingga istilah orang Jawa itu, antara dia kesulitan mengumpulkan harta dan menikmati itu enggak nyucuk. Enggak nyucuk. Bayangkan bagaimana setarnya dia, ancang-ancangnya dia untuk mengumpulkan harta. Sekolahnya dari SMA, S1, S2, S3. Terus kerja mengumpulkan harta sampai terkumpul. Sedangkan kemudian yang dia nikmati hanya ma'akal ta'faf na'ita wa ma'labis ta'faf la'ita. Yang Anda makan lalu habis, yang Anda pakai lalu usang. Hanya itu. Kalau Anda tidak punya infak, Anda tidak punya tabungan. Gak punya celengan. Yang Anda nikmati hanya yang Anda pernah makan, Anda pernah yaitu pakai. Itu sangat sedikit banget. Anda punya, Anda uangnya miliaran sampai triliunan, bisa mengumpulkan makanan seluruh wilayah Anda, tapi kemampuan perut Anda menikmati seberapa? Sepiring, dua piring, semangkok, dua mangkok, hanya itu. Anda bisa membuat atau bisa punya baju sampai ratusan setel atau bahkan ribuan setel, tapi yang Anda nikmati dipakai hanya setel, satu setel, dua setel, tiga setel. Gak bisa banyak-banyak. Anda punya bisa rumah 100, bahkan 1000 apartemen, tapi Anda tidur hanya satu kasur juga. Anda punya bisa mobil miliaran, jajar, bahkan puluhan, tapi yang Anda nikmati hanya satu mobil aja. Mati, semuanya melangkrak miliknya ahli waris. Maka Anda hanya sedikit menikmati, gak punya tabungan, Anda gak punya apa-apa. Oleh karena itulah, seorang mukmin hendaknya dia cerdas, memanfaatkan milik dia, yaitu dia bagaimana bisa betul-betul mendapatkan tabungan besar di sisi Allah SWT. Jangan sampai Anda rela menikmati yang sangat singkat, yang sedikit, jadi dunia, lalu dia melepaskan yang lebih baik, yaitu kampung, ini akhirat. Di antara yang Nabi ingatkan, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyib wa inna Allaha yataqabbaluha bi yamini thumma yurbiha li sahibiha kama yurbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Kata Nabi kita, barang siapa yang dia bersedekah dengan sebiji korma dari hasil usaha yang baik, yang halal, bukan dari usaha yang haram, dan Allah memang tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, orang yang mereka berinfak, walaupun hanya dengan sebiji korma, dari usaha yang halal, lalu Allah terima dengan tangan kanannya, Allah kembangkan, sampai kemudian menjadi seperti gunung. Itu bayangkan, satu korma, dikembangkan Allah menjadi seperti satu gunung. Lipat berapa kita enggak tahu. Yang jelas, Allah akan lipat-lipatkan. Seperti di antara Anda mengembangkan ya ini ternaknya, yang bisa menjadi beranak-pinak, Allah akan kembangkan yang lebih dahsyat lagi. Satu butir korma, dikembangkan Allah sampai bergunung-gunung, seperti gunung. Maka ini adalah karunia Allah kepada orang mereka beramal, menyambut seruan Allah SWT. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ketika orang berinfak, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali khabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti perumpamaan satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 butir, sehingga 700, dilipatkan 700. Demikianlah Allah melipat gandakan orang yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Sehingga di sini Allah bagaimana memberikan janji kepada kita, bagi orang yang mereka berinfak, untuk benar-benar Allah akan lipat gandakan infak mereka menjadi berlipat-lipat. Dan Allah tidak membutuhkan infak kita. Infak kita kebutuhan kita. Infak kita ini bahkan akan dikembangkan Allah. Allah memerintahkan kita berinfak karena Allah ingin berbuat baik pada kita lebih banyak lagi. Harta yang kita miliki milik Allah. Kemudian Allah perintahkan kita berinfak dengan harta pemberian Allah. Bukan Allah butuh, tapi bahkan Allah ingin melipat gandakan infak kita. Sehingga menjadi berlipat-lipat yang lebih banyak lagi. Nabi pernah menggelitik para sahabat dengan ungkapan, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Mana ada enggak di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan harta dirinya? hartanya sendiri. Kata mereka, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Ya Rasulullah, tentu di antara kita ini enggak ada yang harta ahli waris lebih dia cintai. Mesti hartanya sendiri lebih dia cintai. Fa'inna ma'lahu maqadam. Kata Nabi, hartanya dia itu apa yang telah berlalu, yang dia infakan. Wa ma'lu warithihi ma'akhar. Adapun yang ditinggal, enggak dia infakan, itu artinya ahli warisnya. Maka orang yang mereka menjadikan hartanya tertinggal di dunia, tidak dia bawa mati dengan menginfakkan fisabilillah, sama dengan dia mencintai hartanya ahli waris. Begitu Nabi mendidik para sahabat, sehingga bagaimana betul-betul harta itu Anda bawa mati, memilih Anda sendiri, sehingga Anda nyucuk betul dalam bekerja, mengumpulkan harta, itu betul-betul Anda akan mendapatkan lipatan yang berlipat, yakni lipat. Sehingga di dunia ini betul-betul seorang mukmin menjadikan area kehidupannya itu untuk meraih lipatan ganda di hadapan Allah. Ibaratnya di dunia ini memang seorang mukmin kayak pedagang. Yang Allah mengajak kita bertransaksi, maka dia akan menggunakan kesempatan itu dengan harapan Allah yang akan melipat gandakan keuntungan yang berlipat-lipat. Sebelum harta Anda sudah tidak berguna lagi dan semuanya tinggal kekecewaan belaka. Sehingga sambutlah seruan Allah untuk berdagang agar Anda betul-betul menjadi seorang pedagang yang sukses, yang beruntung, yang harta Anda akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngajak kita berdagang. Maka kenapa lalu di jannah mereka semangat berinfak di dunia? Karena mereka betul-betul yakni tahu, yakin harta yang diinfakkan fisabilillah adalah tijaratun rabihatun. Merupakan perdagangan yang sangat menguntungkan. Sehingga bukan sia-sia, bukan membuang harta, tapi ada perdagangan yang sangat menguntungkan. Kemudian berikutnya, kenapa ahli jannah mereka di dunia mereka berinfak? Karena dengan infak itu hartanya akan dilipat gandakan, akan bertambah-tambah, bukan berkurang. Yang Allah katakan hadis kursi tadi, ya ibn Adam, angfik ungfik alik. Wahai anak Adam, berinfaklah. Aku akan berinfak kepada Anda. Tentu infak Allah kepada Anda jauh akan berlipat-lipat dibandingkan infak kita yang kita lakukan fisabilillah. Wa ma anfaqtum fi shay'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang Anda infakkan di jalan Allah, maka pasti Allah akan ini ganti. Mana qasat shadaqatan min malin, tidak pernah ada cerita harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Harta Anda tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan malaikat setiap hari terhadap orang mereka berinfak di hari itu, maka malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang berinfak. Dan kepada orang mereka menahan hartanya tidak berinfak, Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang yang mereka tidak berinfak, yang menahan hartanya. Maka seorang mukmin dia akan berusaha untuk berlomba-lomba bagaimana hartanya itu berkembang biak, diperbanyak Allah dengan cara dengan dia berinfak fi sabilillah di jalan Allah SWT. Kemudian, termasuk di antara kenapa dia berinfak dalam rangka untuk liutahhiru anfusahum, dalam rangka membersihkan jiwa mereka. Dalam diri kita ada penyakit yang tersimpan, penyakit bakhil, penyakit suh, penyakit itu pelit, yang ini dibersihkan dengan dia berinfak fisabilillah, sehingga akan membersihkan penyakit hati dia dan membersihkan harta mereka. Harta kita kadang bercampur dengan debu-debu kotoran yang tidak bersih, maka dibersihkan dengan yaitu zakat, dibersihkan dengan infak, sehingga harta mereka bersih. Jiwa mereka bersih dari penyakit-penyakit hati, bakhil, suh, dan harta mereka dibersihkan dengan ini infak fi sabilillah. Dan kemudian, para pemirsa yang rahmati Allah SWT, maka kita diingatkan kenapa kita perlu membersihkan jiwa kita dari kebakhilan. Bakhil itu penyakit jiwa dan juga bakhil ini bertingkat-tingkat. Bahkan ada orang mereka bakhil yang luar biasa, bakhil kepada diri sendiri. Sudah dia cari harta, habis-habisan waktunya, tenaganya habis, waktunya habis, pikirannya habis untuk mengumpulkan harta, tapi untuk menikmati sendiri aja bakhil. Ini bakhil yang sangat luar biasa. Bahkan ada bakhil yang disertai dengan kedzaliman. Ada bakhil yang mereka ini terhadap miliknya orang lain. Dia sendiri tidak dermawan, memerintahkan orang lain juga untuk tidak dermawan. Bakhil dengan harta yang ada pada orang lain. Dan Nabi mengatakan, bakhil termasuk pembinasa. Salatun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya sohon muta. Jadi bakhil yang diikuti. Kemudian, orang yang mereka ini, bakhil ini, termasuk terkena penyakit nifak. Di antara ciri munafik adalah mereka, yaitu mencegah orang untuk dia bersedekah. Maka orang yang mereka ini bakhil, maka dia termasuk terkena penyakit nifak. Atau dia tadinya berangan-angan, kalau dia berikan harta, dia pengen sedekah, tapi begitu Allah berikan, maka bakhilubi, dia menjadi bakhil dengan pemberian Allah SWT tersebut. Dan orang yang bakhil itu, dia akan hidup dalam kesempitan. Kesempitan jiwa. Maisa tambangka. Sebagaimana dermawan itu digambarkan Nabi seperti pakai baju besi, kemudian longgar, dan bahkan menutupi tubuhnya, menutupi ruas-ruas tubuhnya, sehingga betul-betul terlindungi. Membersihkan dan terlindungi. Dan longgar. Tapi orang bakhil ini kayak orang pakai baju besi dan kemudian menekan sempit, menekan tubuhnya. Maka kehidupan orang yang bakhil itu pasti akan sesak dadanya, akan sempit. Dia terazab di dunia sebelum di alam barzah dan sebelum di ya akhirat kelak. Yang terakhir, para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, kalau kita berinfak, ingat, yang pertama, hendaklah kita betul-betul menginginkan wajah Allah Ta'ala. Hendaklah kita betul-betul menginginkan keridhaan Allah SWT, mencari keridhaan Allah Ta'ala. Wa ma tungfikuna illa bitaqwa wajillah. Dan tidaklah kalian berinfak kecuali dalam rangka untuk mencari wajah Allah SWT. Sehingga jangan sampai gini kita berinfak tapi salah ini lihat. Ingat, ada orang yang mereka ini kelihatan dermawan banget, hampir semua jalan-jalan itu dikasih infak oleh dia, tapi karena niatnya hanya agar dikatakan jawab sang dermawan, bahkan nasib dia dilimparkan ke dalam jahanam. Yang kedua, kalau kita infak, jangan kita ungkit-ungkit pemberian kita itu dengan itu mengungkit-ungkit pemberian, bahkan menyakitkan yang kita beri. Ini akan bisa membatalkan infak kita. Allah nasihatkan pada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan Anda rusak sedekah Anda dengan yaitu mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang kita ini beri. Dan yang ketiga, jangan pernah kita berinfak dengan harta yang haram. Pezina berinfak dengan hasil perzinaannya. Orang yang mereka itu ribawi, bermuamalah riba, dia berinfak dengan hasil ribanya. Koruptor, dia berinfak dengan hasil korupsinya. Ini semuanya adalah tidak akan mendapatkan, tidak akan diterima Allah Ta'ala, tidak akan diterima Allah Ta'ala. Innallaha thayyibun. Allah itu zat yang maha thayyib, yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka seorang mu'min tidaknya dia betul-betul berusaha untuk memilih infaknya, bagaimana betul-betul menjadi infak yang berkualitas, infak yang dikembangbiakkan Allah menjadi banyak untuk kita, dan bagaimana betul-betul dia meyakinkan dirinya, harta dia, harta yang dia titipkan di hadapan Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Semoga manfaat, semoga Allah memberikan taufik yang kepada kita semuanya, untuk benar-benar dimudahkan kita, yaitu mengelola harta kita dengan baik, dan betul-betul bisa menginfakkan fisabilillah dengan harapan harta itu akan kita temui semuanya di kampung akhirat kelak, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkan jiwa kita dari penyakit asuh wal bukhl, ini kebakhilan yang itu akan merusak ini kehidupan kita sendiri. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan kita cukupkan dulu Bapak sekalian, matur nuwun, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة.

0: Hadirkan di kesempatan siang hari ini dalam format rekaman bersama Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala. Ketika penduduk surga bertemu, berkumpul, dan membicarakan satu dengan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima amal soleh yang kita kerjakan ketika di dunia ini, dan menjadi bekal kita menghadap Allah, dan Allah masukkan kita, kumpulkan bersama orang-orang salih, bersama saudara-saudara kita, teman-teman yang kita cintai di dunia ini, berkumpul bersama kelak di surga nanti. Allahumma amin. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insya Allah kita akan simak kembali beberapa program yang selanjutnya berupa jeda dan lantunan tilawah Al-Quran Karim yang barokah ke ruang dengar Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Yauma

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.

Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka, anak-anak muda, untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata,

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruhin ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
3: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardu hassamawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini, karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. "Wa khudh min sihatika qabla maradik, wa khudh min hayatika qabla mautik." Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu dan tidak jadi dia lakukan. Tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat adalah mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini. Itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'u nafsahu. Ada ya fabai'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu'bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya, ya. Faman sya'a minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, bahkan dengan amal ibadah nabi sekalipun nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa, manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن.
9: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis Hasan.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

0: يومها بركاسة.
1: قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
0: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات.
6: إذاعة القرآن الكريم.
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada tiga orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua, lalu memasukinya. Tiba-tiba, sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun, lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya. Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut merenggang lagi, namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka, kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, wahai hamba Allah, berikan upahku. Aku menjawab, onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu. Dia berkata, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Aku menjawab, sungguh, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
7: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta' hadithun hasan rawahu Abu Dawud wa ghayruh.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
0: Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: من أذكار المساء.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sihat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan. Kenapa ya Rasulullah, engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut? Apa kata beliau? Mali walid dunia, apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alif Lam.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

0: tidak?
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."
1: Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
0: Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقَصِدَ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
0: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: mati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, telah kita lewati sejumlah program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, baik itu zikir sore dan juga untaian mutiara nasihat bersama Ustaz Zainal Abidin Syamsuddin Al-Si Hafidhullah Ta'ala mengenai bahaya cinta dunia, yang telah memberikan pencerahan bagi kita semuanya di kesempatan sore hari ini, yang juga kami rangkaikan dengan kajian, maksud kami tilawah Al-Quran Karim bersama Syekh Ali Al-Hudaifi dari pembacaan surat Luqman, yang hadir ke ruang dengar Anda semua dapat memberikan ketenangan, kesejukan di hati Anda semuanya. Dan Allah turunkan taufik dan hidayah untuk kita semuanya bisa memahami Al-Quran, mentadaburinya, dan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita akan makna dan juga pengamalan yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami akan hadirkan kembali kajian serta bimbingan ilmiah yang disampaikan Al-Fadlati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafidhahumullah, yaitu dari pembahasan tujuan-tujuan ibadah haji. Kami hadirkan dari mengingat akhirat, semoga bermanfaat apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini. Kami yang bertugas dari Studio Rujang mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن من مقاصد الحج العظيمة تذكر الآخرة وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتأمل أول ما يبدأ المسلم من أعمال حجه عندما يتجرد من زينته ولباسه والهيئة التي اعتاد عليها، وكل حاج قد اعتاد في بلده على نوع من اللباس، ثم تجد الجميع إذا وصلوا إلى الميقات تجردوا من تلك الألبسة واغتسلوا وتطيبوا، ثم يلبس الجميع إزارا ورداء أبيضين نظيفين، إزارا يلف به جزء البدن الأسفل ورداء يضعه على عاتقيه. بهذه الهيئة المتواضعة وهذه الصفة التي يتساوى فيها الجميع، الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والصغير والكبير، كلهم يستوون في ذلك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Di antara salah satu tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah agar mereka senantiasa mengingat kampung halamannya, kampung akhirat, dan agar mereka mengingat suatu saat nanti mereka akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita memperhatikan Amalan yang pertama kali dilakukan seorang muslim dari amalan-amalan ibadah haji adalah menanggalkan semua perhiasan, pakaian, gaya, bentuk yang mereka terbiasa melakukannya. Karena setiap orang yang melaksanakan ibadah haji, tentunya mereka terbiasa di daerahnya dengan pakaian tertentu, dengan perhiasan tertentu. Namun apabila kita mendapati mereka, ketika sampai di miqat, mereka akan menanggalkan semua pakaiannya. Mereka akan mandi, mereka akan membersihkan jasad badannya. Kemudian semuanya memakai pakaian dua lapis yang berwarna putih yang bersih. Yang satunya menutup bagian bawahnya dan yang lain menutup bagian bahunya. Dan dengan keadaan yang sederhana ini, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antara yang kaya, yang miskin, yang memimpin, yang dipimpin, rakyat, kemudian pejabat, yang kecil, yang besar, semuanya sama melakukan kegiatan tersebut.
5: وهذه الهيئة التي يستوون فيها وهم متجهين إلى بيت الله أيضا يستوون فيها عند مغادرة هذه الحياة. أرأيتم كل من يموت ما الذي يكون معه من دنياه وما الذي يدخل معه منها في قبره؟ لا يدخل معه في قبره إلا قطع من القماش يلف بها بدنه ويصلى عليه بعد أن يغسل ثم يدرج في قبره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، لا تجارة ولا أموال ولا رئاسة ولا غير ذلك. فلباس الإحرام يذكر بالكفن، والحاج عندما يتجرد من لباسه في الميقات ويلبس الإحرام يتذكر هذه الحال، ويتوارد على ذهنه هذا المآل، ويتذكر الموت الذي به تنتهي الحياة الدنيوية وتبدأ الحياة الأخروية.
4: Keadaan seperti ini yang semua manusia sama dalam melakukannya dan mereka menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan ingat bahwa suatu saat nanti ketika mereka meninggalkan kehidupan dunia, mereka juga sama di dalamnya. Tidakkah kita memperhatikan mereka yang sudah meninggal? Apa yang mereka bawa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, benda-benda yang ada di dunia. Kemudian apa yang masuk di dalam perkuburannya? Tidak ada yang bersamanya di dalam perkuburan tersebut, kecuali hanya potongan pakaian yang melilit badannya, dan dengan itu pula lah dia akan dimandikan, kemudian dimasukkan ke dalam perkuburannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati uratan ghurlan buhma." Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak bersunat. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wama buhma?" Apa itu buhma ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa ma'ahum syai." Tidak akan ada seorang pun yang bersama dirinya. Tidak ada perkebunan, tidak ada perdagangan, tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada satupun. Demikian juga dengan pakaian ihram, yang mana seorang akan meninggalkan dunia ini juga dengan memakai pakaian kafan yang berwarna putih. Sehingga mereka senantiasa bagaimana mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab terhadap apa yang pernah mereka lakukan ketika berhadapan dengan Sang Pencipta dalam kehidupan akhirat kelak.
5: وكم هو عظيم ونافع للعبد أن يتذكر الرحيل، وأن يتذكر مفارقة الأنيس والخليل، وأن يتذكر أنه ليس له من ماله إلا الأكفان. يقول الشاعر: نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط.
3: ويقول آخر: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، رواه الترمذي. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كفى بالموت واعظا، ومن تذكر الموت أقبل على الآخرة، ولم تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي، ويذهب الانكباب على الدنيا ويهون المصائب فيها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه في حجة الوداع قصر الدنيا وسرعة زوالها، وحذر من الاغترار بها، حيث قال للناس قبل غروب الشمس وهو واقف بعرفة: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، رواه أحمد. ثم إن كفن الإنسان الذي يدخل معه في قبره لا ينفعه بشيء، ومآله إلى البلا، مع أنه الشيء الوحيد الذي يدخل معه في قبره من دنياه. والذي ينفع الإنسان في قبره هو عمله الصالح. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه.
4: Alangkah besarnya manfaat bagi mereka yang senantiasa mengingat dikala suatu saat nanti mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada harta yang dia bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali pakaian kafan saja. Akan membuat dirinya senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat akan perjalanannya. Sehingga banyak ungkapan-ungkapan para penyair, mereka menyebutkan bagian daripada dirimu yang engkau kumpulkan semuanya dari kehidupan dunia hanyalah sekedar dua pakaian yang berwarna putih, yang dengan itu pula lah kamu akan dibungkus dengannya. Para penyair yang lain, mereka juga menyebutkan sesungguhnya itulah qanaah yang tidak akan pernah ada gantinya. Di dalam qanaah tersebut kalian akan mendapatkan kenikmatan, dan situlah terdapat ketenangan badan. Lihat bagi mereka yang punya dunia dan seisinya, apakah setelah mereka meninggal tidak ada yang mereka bawa kecuali pakaian kafan? Demikian juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Aktsiru dzikra hadim min ladzat." Hendaklah kalian memperbanyak yang akan menghancurkan kelezatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Demikian juga apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu: "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian yang memberikan nasihat kepada kita bersama. Sehingga apabila seseorang mereka mengingat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bersiap-siap. Tidak akan ada tujuan utama yang dia lakukan kecuali mempersiapkan perbekalan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat akhirat, mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala akan menekatkan seseorang kepada Allah, menjauhkan mereka dari melakukan maksiat, kemudian akan membuat mereka terasa ringan terhadap musibah-musibah yang melanda. Demikian juga akan membuat mereka senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna-makna daripada mengingat akhirat ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala melaksanakan haji wada, yang mana waktu itu sebelum terbenamnya matahari. Maka di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Ayyuhan nas, innahu lam yabqa min dunyakum fima madha minha illa kama baqiya min yaumikum hadha fima madha minhu." Wahai manusia, sesungguhnya tidak tersisa dari dunia kalian apa-apa yang telah berlalu, kecuali sebagaimana tersisanya hari ini terhadap hari-hari yang telah berlalu. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis ini hampir menjelang matahari terbenam, kemudian menyebutkan kepada para sahabatnya, inilah yang tersisa untuk memberikan peringatan kepada mereka, sehingga mereka senantiasa mengetahui bahwa tidak akan ada yang memberikan manfaat kepadanya sesuatu pun ketika mereka masuk ke dalam perkuburan, kecuali kain kafannya. Dan kain kafan pun akan hilang dan sirna. Satu-satunya yang bisa dia bawa dalam masalah dunia ke perkuburannya, dan itu pun akan hilang dan sirna. Yang tersisa dari dunianya adalah amalan-amalan saleh yang pernah dia lakukan. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyitu thalas." Sesungguhnya orang yang meninggal akan diikuti oleh tiga orang atau tiga perkara. Duanya pulang dan satu yang akan selalu menemani dirinya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, amalannya. Keluarganya akan pulang, hartanya juga hilang, dan amalannya lah yang akan senantiasa bersama dirinya. Muttafaqun alaih.
5: ومن المعلوم أن الإنسان لا بد له من أهل يؤنسونه ومال يعيش به، وهذان مفارقان له وهو مفارق لهم ولا بد. والسعيد من اتخذ من ذلك ما يكون عونا له على الخير والطاعة، وأما من اتخذ أهلا ومالا يشغله عن الله فهو خاسر، كما قالت الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، وقال تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن مات فإنه لا ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله واستغفارهم وبما قدمه من ماله بين يديه، قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فكل ما كان للإنسان من مال وأهل فإنه تاركه وراء ظهره غير منتفع منه بشيء إلا دعوة من أهل أو نفقة قدمها من ماله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. والأهل قد يدعون له وقد لا يدعون، والمال الذي كان يمتلكه لا ينتفع منه بشيء في قبره إلا بما كان قدمه بين يديه من صدقات ونحوها، فإنه يقدم عليه وهو داخل في عمله الذي يصحبه في قبره، وما سوى ذلك من ماله قل أو كثر فهو لورثته لا له. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قال الله تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال بعض السلف أي في القبر، يعني أن العمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في القبر، حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد، بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر.
4: Dan kita semuanya mengetahui bahwa sesungguhnya keluarga yang kita tinggalkan, kemudian harta yang juga kita sisakan, tidak akan memberikan manfaat kepada seorang hamba kecuali kalau seandainya hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga-keluarga yang senantiasa mendoakan dirinya. Karena sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah mereka yang memiliki keluarga yang akan senantiasa mendoakan dirinya, atau harta-harta yang menjadikan manfaat bagi dirinya. Adapun keluarga yang tidak mendoakan dirinya, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan seorang badui, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Harta kami membuat kami sibuk, keluarga kami juga membuat kami sibuk, maka minta ampunkan kepada Allah untuk kami. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membuat harta kalian, keluarga kalian menyibukkan kalian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Karena barang siapa yang meninggal, tentunya tidak akan bermanfaat baginya, keluarganya, dan hartanya. Kecuali kalau seandainya keluarganya mendoakan dirinya, dan hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah menyebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali bagi mereka yang datang membawa hati yang selamat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah. Sesungguhnya kalian akan datang kepada kami dalam keadaan sendiri-sendirian, sebagaimana dulu kami menciptakan kalian juga dalam keadaan sendirian. Karena sesungguhnya yang dimiliki oleh seorang manusia, terutama apa-apa yang dia tinggalkan di belakangnya, tidak akan memberikan manfaat kepadanya, kecuali kalau seandainya keluarga yang mendoakan dirinya atau harta yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," kalau seandainya seorang manusia meninggal, "inqata 'amaluhu illa min thalas," akan terputus semuanya kecuali dari tiga perkara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anak saleh yang mendoakan dirinya, atau sedekah jariah, atau doa dari keluarganya, atau ilmu yang bermanfaat kepadanya. Kemudian keluarga yang mendoakan dirinya, bisa jadi mereka mendoakan, bisa jadi mereka tidak mendoakan. Begitu juga dengan harta, sesuatu yang dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sedekah dan yang semisalnya, itulah yang akan dia bawa di perkuburannya. Sedangkan selain itu, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya, dan harta-harta tersebut akan dibagikan kepada warisannya. Makanya di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, anak Adam, mereka mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa hal laka min mal illa ma akalta. Tidakkah engkau memiliki harta kecuali apa yang engkau makan, kemudian sudah hilang, sudah menjadi kotoran, kemudian falabista, apa yang kamu pakai kemudian menjadi sirna. Fatasaddaqta fa amdait. Kemudian apa yang kamu sedekahkan, maka itulah yang akan tersisa. Kemudian juga di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min walih? Siapa di antara kalian yang harta warisannya atau harta untuk warisannya, ahli warisnya, lebih dia sukai daripada harta dirinya? Maka tentu semua para sahabat mengatakan, tidak ada satupun di antara kami kecuali dia akan menyukai hartanya, ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya harta kalian adalah apa yang kalian infakkan di jalan Allah azza wajal, dan harta ahli waris kalian adalah apa yang kalian carikan untuk mereka dan apa yang kalian tidak belanjakan. Sehingga dengan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara fa alaihi kufruh," barang siapa yang kufur, maka untuknya lah kekufurannya. "Wa man amila salihan fali anfusihim," maka barang siapa yang melakukan amalan-amalan saleh, maka untuknya lah amalan saleh tersebut, yamhadun, yang mereka akan naik dengannya. Generasi salafus saleh, mereka menyebutkan sesungguhnya ayat ini berbicara tentang perkuburan. Karena apabila seseorang masuk ke dalam perkuburan, maka akan diangkat sedikit amalannya dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Karena di perkuburan tidak satu pun yang akan menemani. Tidak ada bantal di sana, tidak ada selimut, tidak ada kasur yang empuk. Tetapi yang menemani kita untuk selama-lamanya adalah amalan-amalan kebaikan yang pernah kita lakukan.
5: والوقوف على صعيد عرفات يذكر بالوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. تأمل اجتماع الخلائق على صعيد عرفة من أنحاء الدنيا، كلهم قد اجتمعوا على صعيد واحد وفي لحظة واحدة. من الذي جمعهم هذا الجمع؟ إنه رب العالمين الذي يجمع الأولين والآخرين على صعيد أرض المحشر يوم القيامة. يجمع الجميع من أولهم إلى آخرهم، من مات حرقا ومن أكلته السباع ومن دفن وظل في الأرض، كل هؤلاء يجمعهم رب العالمين، كما قال سبحانه: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون، فالكل مجموع إلى ذلك الميقات العظيم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يجمعون على أرض غير هذه الأرض. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صفة هذه الأرض التي يجمع عليها الناس. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، أي على أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا جبال ولا صخور وليس فيها علامة سكنة أو بناء. يجمعون على تلك الأرض حفاة لا نعال عليهم، عراة لا لباس عليهم، غرلا أي غير مختونين. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض.
4: Demikian juga ketika seorang hamba mereka wukuf di padang Arafah, mereka akan ingat suatu saat nanti mereka akan berdiri berwukuf di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Coba bayangkan perkumpulan semua manusia dari seluruh dunia di tempat yang satu dalam waktu yang singkat. Siapa yang telah mengumpulkan mereka dan perkumpulan yang sangat banyak ini? Itulah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir di atas satu tanah di padang mahsyar di hari kiamat. Mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, baik mereka yang wafat dalam keadaan terbakar, atau mereka yang dimakan oleh binatang buas, atau mereka yang dikuburkan, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang disebutkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa dia mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia di hari kiamat di dalam tanah yang sama, tidak ada satu pun tanda dan alamat yang menentukan mereka. Artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar. Tidak ada gunung-gunung di sana, tidak ada lembah, semuanya datar, semuanya sama. Tidak ada yang menunjukkan bahwa itu adalah bangunan, itu adalah tempat tinggal, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rumah, tanpa ada pakaian, tanpa ada sesuatu apapun. Karena juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disunat, tanpa menggunakan alas kaki, tanpa pakaian. Sebagaimana juga disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, innakum mahsyurun hufatan uratan urla. Sesungguhnya semua kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak bersunat, dalam keadaan tidak memakai pakaian. Kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, kama badana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana dulu kami mengawali penciptaan kalian, dan sekarang kami akan kembalikan dan kami pasti akan melakukannya. Demikian juga dalam hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah ketika mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak bersunat. Maka ibunda kita Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan, tidakkah antara satu dengan yang lainnya akan melihat mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Sesungguhnya ada perkara yang membuat mereka lebih sibuk darinya."
3: وقوفك أيها الحاج بعرفات يذكرك بالموقف الأعظم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والحجاج يقفون على صعيد عرفة، وكل منهم يرجو أن تعتق رقبته من النار في ذلك اليوم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فأكثر يوم لله فيه عتق من النار هو يوم عرفة. ولهذا ينبغي أن يكون طمع المسلم في هذا اليوم قويا وشديدا، أن تعتق رقبته من النار وأن يخرج من أرض عرفات وقد أعتقت رقبته من النار. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا أجمعين من النار وآبائنا وذرياتنا وأزواجنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب.
4: Mereka yang berwukuf di padang Arafah, maka suatu saat nanti mereka akan ingat bagaimana pula berwukuf di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jemaah haji ketika mereka wukuf di tanah Arafah, dan semua mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosanya, diselamatkan dirinya dari api neraka pada hari tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafah." Tidak ada suatu hari yang lebih banyak di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka dibandingkan dengan hari Arafah. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu adalah hari Arafah. Oleh karenanya seorang muslim, mereka yang melaksanakan ibadah haji, tentama akan berharap terhadap hari tersebut dengan ketamakan yang kuat, dengan harapan yang sangat besar agar mereka termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dan agar mereka keluar dari tanah Arafah sedangkan mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka, demikian juga orang tua kami, keturunan kami, istri-istri kami, ya rabbal alamin.
3: الحج فيه مشاهد عظيمة وفيه مواقف جليلة تذكر الإنسان بالبعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا تأمل ختاما آيات الحج في سورة البقرة بماذا ختمت. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا آخر ما ختمت به آيات الحج، التذكير بالحشر، أي أن هذا التذكير بالحشر الذي ختمت به آيات الحج أمر ينبغي أن يأخذه معه الحاج تذكارا وتذكيرا يرجع به معه إلى بلده. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي ارجعوا إلى بلادكم متذكرين أنكم تحشرون إلى الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لأن الحج يذكر بالحشر والجزاء والحساب. فيا من أكرمك الله سبحانه وتعالى بحج بيته الحرام، اتق الله عز وجل وتذكر دائما أنك تحشر إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك ويجازيك على ما قدمت في هذه الحياة، واعلم أن هذه الحياة الدنيا مدبرة وأن الآخرة مقبلة وأن لكل منهما بنون. قال علي رضي الله عنه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين حسن الاستعداد ليوم المعاد، وحسن التزود لذلك اليوم بخير زاد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Seseorang yang melaksanakan ibadah haji akan menyaksikan pemandangan-pemandangan yang sangat agung. Kemudian mereka berada di keadaan-keadaan yang sangat indah yang akan membuat mereka mengingat bagaimana nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka akan diberikan balasan, bagaimana pula mereka akan dihisab dan berdiri di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Oleh karenanya, untukmu wahai yang melaksanakan ibadah haji, tidakkah kita ingat ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah haji di dalam surah Al-Baqarah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Faman ta'ajjala fi yawmayni fala itsma 'alayh, wa man ta'akhkhara fala itsma 'alayh, liman ittaqa wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun." Barang siapa yang ingin bersegera pada dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Barang siapa yang ingin mengakhirkan juga tidak ada dosa baginya, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah kalian kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepadanya. Kalau seandainya kita memperhatikan ayat yang mulia ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup kewajiban ibadah haji sebelum mereka pulang ke kampung halamannya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka semuanya bahwa suatu saat nanti mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ayat inilah mereka akan membawa pulang sebuah nasihat yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala: wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepada Allah. Sehingga mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka akan senantiasa ingat bahwa mereka akan dikumpulkan. Mereka juga tahu mereka akan diberikan balasan, dan juga mereka sadar mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah wahai mereka yang dimuliakan oleh Allah melaksanakan ibadah haji, dan ingat bahwa engkau akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghisab dirimu, dan Allah akan memberikan balasan kepadamu sesuai dengan apa yang kamu lakukan dalam kehidupan dunia. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia akan meninggalkan kita, dan kehidupan akhirat akan kita jumpai. Dan sesungguhnya di antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat, mereka memiliki cabang dan juga memiliki anak-anaknya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan: "Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya, fa innal yawma 'amal wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal." Maka jadilah kalian anaknya akhirat, jangan kalian menjadi anak-anaknya dunia. Karena sesungguhnya hari ini adalah amalan dan tidak ada hisab, dan esoknya adalah hisab, tidak ada lagi amalan. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita istiqamah, agar diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berada di jalan Ar-Rahman. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian dan bimbingan ilmiah bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Kami hadirkan hingga pukul 17.05 waktu Indonesia Barat mengiringi aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Semoga penuh keberkahan, kebaikan, dan Allah limpahkan atau turunkan hidayah serta taufiknya untuk kita yang bisa memahami setiap pelajaran yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, khususnya di kesempatan sore hari ini dari pembahasan tujuan-tujuan ibadah haji, yaitu salah satunya untuk mengingat akhirat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kembali guna menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Nurun min al-Qur'an.
6: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
8: Sallallahu alaihi wasallam.
9: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
10: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja.
11: للذاكرين والذاكرات
12: إذاعة القرآن الكريم.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.
14: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
15: قد أف

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan Tan Nur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dzalika la ayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Kemudian
0: kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Faqalu anu'minu libasharaini mislina wa qawmuhuma lana abidun.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

0: mundur.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad.

0: dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita akan simak sesaat lagi kajian ilmiah dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor, bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi Alsi Hafidhullah Ta'ala, guna melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Burhan min Qasasil Quran, di mana pekan yang lalu Ustaz membahas mengenai faedah kisah Nabi Ibrahim dalam surat Maryam. Semoga bermanfaat untuk kita semak kembali lanjutan pembahasan kitab ini. Kami dari Studio Rujang mengucapkan selamat menyimak kembali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan dari kajian tentang sebuah tema yang penting yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, yakni tentang qatalatul anbiya, para pembunuh nabi. Yang dimaksud dengan para pembunuh nabi itu siapa? Al-Yahud, ya, orang-orang Yahudi. Yang Allah sifati mereka bahwa mereka itu membunuh para nabi, atau sebagian kelompok dari mereka membunuh para nabi. Pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwa orang Yahudi ini permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ini sangat keras. Dan itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-Maidah ayat yang ke-82. Allah taala berfirman, "La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku." Sungguh kamu akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi ini orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah nyatakan di surat Al-Ma'idah, dan perkataan Allah atau firman Allah adalah haq. Kemudian kita juga kemarin membacakan sebuah hadis dari Ummul Mukminin, ya, ibu kita Sofiyah bintu Huyai ibni Akhtab radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, "Kuntu ahabbu waladi abi ilaihi." Dikata Sofia, "Aku adalah anak yang paling dicinta oleh ayahku. Wa ila ammi Abi Yasir, juga oleh pamanku yang bernama Abu Yasir. Lam alqauhuma qattu ma'a waladin lahuma illa akhadhani dunahu. Aku tidak menemui keduanya ketika bersama anak-anaknya yang lain, melainkan keduanya, yakni ayah dan pamanku, itu mengambilku, yakni melebihkanku daripada yang lainnya, dari anak-anak yang lainnya." Qalat, kemudian ia melanjutkan ceritanya, "Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah," ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, mendatangi kota Madinah, "wa nazala Quba'a fi Bani Amr ibni Auf," kemudian singgah di tempat atau di daerah Quba, di daerahnya Bani Amr bin Auf, "ghada alaihi abi," ayahku berangkat pagi-pagi, ya, kata beliau, ayahku siapa namanya? Huyai bin Akhtab. Ayahku berangkat bersama pamanku Abu Yasir bin Akhtab pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta. Ya, di sini disebut mughallasin. Ya, di pagi-pagi buta. Qalat falam yarji'a hatta kana ma'a ghurubi asy-syams. Keduanya tidak kembali melainkan bersama dengan terbenamnya matahari. Jadi seharian keduanya itu bersama untuk melihat-lihat, untuk menganalisis, meneliti benar enggak yang datang ini Rasulullah SAW. Ya, betul-betul diteliti, dicek kebenarannya. Nah, ketika pulang di sore hari atau bersama terbenamnya matahari, Sofia mengatakan fa'ataya kalaini kaslanaini saqitaini yamshiyani al-huwaina. Keduanya datang dalam keadaan lelah, lemah, bermalas-malasan, berjalan dengan gontai. Ya, lemes keduanya. Awalnya berangkat semangat, pulang lemas, ya, kayak enggak semangat. Kemudian kata Sofia, fahashastu ilaihima kama kuntu asna. Aku menyambut keduanya seperti biasa, dengan gembira disambut. Fawallahi maltafata ilayya wahidun minhuma ma'ama bihima minal ghab. Ah, kata beliau, demi Allah, ya, kata Sofia, demi Allah, satu pun dari keduanya, baik ayahku dan pamanku, tidak menoleh sama sekali kepadaku. Ini kondisi yang aneh, kan? Biasanya kalau ke Sofia itu sangat antusias. Tapi di kondisi ini, karena pikirannya itu penuh dengan gham, kegundahan. Ya. Qalat, Sofia berkata, wa sami'tu ammi Aba Yasir wa huwa yaqulu li Abi Huyai ibnu Akhtab. Dan dia berkata, aku mendengar pamanku, yakni Abu Yasir, ia berkata kepada ayahku Huyai bin Akhtab, ahuwa, apakah betul dia? Ya, ahuwa itu apakah hakikatnya dia? Ya. Ahuwa ar-rasul alladhi na'rifuhu fit Tawrah? Apakah betul dia rasul yang kita ketahui di kitab Taurat? Qala, dijawab oleh bapaknya, na'am, wallah. Iya, demi Allah. Kemudian ditanya lagi, at-ta'rifuhu wa tusbituhu? Apakah betul-betul Anda tahu dan betul-betul engkau memastikannya? Kau tetapkan dia nabi? Qala, na'am, iya, betul dia nabi. Sangat yakin, ya. Kemudian ditanya lagi sama pamannya, fama fi nafsika minhu? Ah, sekarang bagaimana dirimu tentang dia? Dijawab, adawatuhu wallahi ma baqitu. Aku akan terus memusuhinya demi Allah selama aku hidup. Ah, ini kan jelas persaksiannya. Persaksian dari orang yang tahu tentang Taurat. Persaksian dari pemuka Yahudi. Yang mereka itu nenek moyangnya pada berdatangan ke Yathrib. Yang awalnya sebelum jadi Madinah. Yang mereka baca di kitab Tauratnya bahwa nanti Nabi itu di situ datang. Makanya mereka di situ, kan. Dan sangat tahu, sebagaimana yang mereka baca dalam kitab Taurat, sifat-sifatnya. Makanya jelas Allah berfirman, jadi mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW seperti mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Antum kan ketika punya anak, tahu dari ujung rambut sampai ujung kakinya, tahu warna kulitnya, ada belangnya, ya, itu tahu, sangat tahu. Nah, itulah gambaran orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat tahu beliau adalah rasul akhir zaman, ya, penutup para rasul. Dan itu bisa lihat, ya, Huyai bin Akhtab, beliau dia berkata, adawatuhu wallahi ma baqitu, demi Allah aku akan senantiasa memusuhinya selama aku hidup. Padahal tahu dia ditanya sama pamannya, ahuwa-huwa, sama paman Sofia, huwa, apakah dia? Ata'rifuhu wa tusbituhu, apakah kau tahu dan kau tetapkan, kau pastikan dia Rasul? Iya, na'am, betul. Tidak ada keraguan tentang kepastian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini persaksian langsung dari orang Yahudi yang ngerti kitab Tauratnya langsung. Dan pelajarannya, mereka sangat menentang Nabi Muhammad SAW. Memiliki permusuhan yang sangat kuat ya, dengan Nabi SAW. وَهَذِهِ الْعَدَوَةُ مِنَ الْيَهُودِ لِلْمُؤْمِنِينَ تَتَمَثَّلُ فِي مَا يَلِي, dan permusuhan kaum Yahudi kepada orang yang beriman itu ya, tergambar dalam beberapa hal berikut ini, akhi. Yang pertama, حِرْسِهِمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَنْ يَرُدُّ الْمُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمْ. Jadi mereka sangat semangat, antusias sekali siang malam untuk mengkafirkan orang-orang yang beriman dari agama mereka, untuk mengembalikan orang Islam kepada agama mereka, ya, menjadikan orang-orang Islam jadi keluar dari agamanya. Nah, ini penting sekali ini. Jadi orang-orang kufar itu ingin orang Islam jadi kafir. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 120, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepada engkau sehingga engkau mengikuti milah mereka. Kaum Yahudi, kaum Nasara enggak ridha dengan kaum Muslimin sampai kaum Muslimin ikut agama mereka. Ya, ada Yahudi ini ingin mendakwahi, ya. Kemudian orang-orang Nasrani juga demikian. Kemudian kita lihat yang kedua ya. Huznuhum idza nazala bil muslimina khairun min rabbihim. Ana tidak baca semua dalilnya ikhwan ya. Cukup 1-2 dalil. Huznuhum idza nazala bil muslimina khairun min rabbihim. Jadi mereka bersedih kalau orang Islam mendapatkan kebaikan dari Allah, dari Rabb mereka. Mereka bersedih hati, tidak suka. Dan itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-Baqarah ayat 105 dan Ali Imran ayat 118 sampai 120 ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin ayunazzal alaikum min khairin min rabbikum." Ma yawaddu alladhina kafaru, jadi orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dengan orang-orang musyrik itu tidak suka turun atau diturunkan kepada kalian kebaikan dari Rabb kalian. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, padahal Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Nah, siapa yang bilang bahwa mereka enggak suka? Allah Rabb kita jalla wa ala. Ya. Kemudian juga surat Ali Imran antum bisa baca nanti ayat 118 sampai 120. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Nah, ini larangan mengambil bitanah. Ya, bitanah itu yang mengiringi kawan dekat dari selain kaum mukminin. Enggak boleh ya. Kemudian kalau antum lihat Allah berfirman, mereka itu ya waddu ma anittum, ingin kamu susah. Ingin kamu susah terus, ya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Dan telah jelas ya baghdha', kebencian nampak dari mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka. Padahal di hati lebih ini lagi, lebih banyak lagi. Yang nampak di lisan itu enggak seberapa. dan apa yang mereka sembunyikan, kata Allah Subhanahu wa taala, di dada mereka lebih banyak, ya. Kemudian anehnya, antum bisa lihat di ayat 119-nya, Allah menyatakan ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kamu cinta mereka, mereka enggak cinta kamu sama sekali. Ya. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dan kalian beriman kepada Alkitab semuanya. Dan mereka suka bohong. Wa idza laqukum qalu amanna, kalau mereka berjumpa dengan antum, mereka berkata apa? Kami beriman. Wa idza khalu 'addu 'alaikumul anamil minal ghaiz, kalau mereka sendiri, mereka gigit jari itu, gigit ujung jari mereka karena marah. Ah, dikatakanlah, Allah bilang kul mutu bi ghaizikum, matilah kalian membawa kemurkaan kalian, kemarahan kalian, matilah dengan kemurkaan kalian. Innallaha alimun bidzatis sudur. Kemudian di ayat 120-nya, ini syahidnya, in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Ah, ini kan jelas, kalau kalian mendapatkan hasanah, kebaikan, mereka enggak suka, susah hati mereka, tasu'hum. Tapi kebalikannya, wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha, kalau kalian ditimpa musibah sayyi'at, senang mereka, ya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ini penting sekali. Kalau kau sabar, kalau kalian sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Sama sekali tipu daya mereka itu tidak bisa mencelakakanmu. Tidak bisa memudaratkanmu. Ini jalan keluar dari tipu daya musuh-musuh Islam, itu dengan cara sabar menghadapinya. Sabar dan apa? Bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Bukan dengan cara-cara harokiyin wa hizbiyin, bukan. Allah kasih tahu dengan cara sabar, dengan cara takwa. Ya. Ketika takwa dan sabar, tipu daya mereka itu tidak akan bisa memudaratkan kamu sama sekali. Wallahu innallaha bima ya'maluna muhita. Kemudian yang ketiga, akluhum amwalan nasi bil batil wa saddihim an sabilillah. Mereka suka makan harta manusia dengan kebatilan, ya, dan menghalangi mereka dari jalan Allah. Allah berfirman tentang mereka di surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Dengan sebab kezaliman mereka, ya, dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi itu, kata Allah, kami haramkan atas mereka at-tayyibat, yang baik-baik, makanan yang baik-baik, yang dulunya dihalalkan, juga karena mereka sering halangi manusia dari jalan Allah. Diharamkan yang enak-enak itu buat mereka. Ya, banyak diharamkan, di antara gaji kan? Iya kan, Pak? Itu Allah haramkan bagi mereka. Kemudian Allah sebutkan tentang mereka, wa akhdhihimur riba. Ah, mereka suka melakukan riba. Padahal kata Allah, wa qad nuhu anhu. Padahal dilarang. Yahudi ini, ikhwan yang Allah muliakan, ahlinya riba itu. Padahal dilarang. Ya. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan karena mereka makan harta manusia dengan kebatilan. Ya. Nah, antum lihat Syekh Abu Islam berkata di sini, ha humul yahudu kama wasafahumullah fi kitabihi yuharibunana. Yahudi itu sebagaimana yang Allah sifati dalam kitabnya, memerangi kita semua. Memerangi kita dinian dari sisi agama, wa askarian dari sisi tentara, bala tentara, ya. Wa iqtisadian dari sisi ekonomi, wa akhlakian dan akhlaknya. Nah, begitu. Jadi gimana mereka itu, ikhwan yang Allah muliakan, membuat orang Islam jauh dari akhlak Islaminya. Ini penting sekali ya. Jadi kita harus pegang akhlak Islam dan adab Islam dalam semua hal, akhi. Jadikan sebagai adat istiadat kita. Makan dengan tangan kanan itu sudah harus tahu ya. Kemudian cara pernikahan begitu. Pernikahan pakai adab Islami. Dipisah laki-laki, ya tidak. Kalau belum halal jangan digandengkan. Ya. Jadi itu adab Islami. Laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Kemudian panitia pernikahan tuh harus tahu Islam juga, harus tahu sunnah. Ya, jangan misalkan ketika ya si laki-lakinya itu megang kepalanya wanitanya di situ, ditampilkan lagi. Ya. Di kamar dah. Jangan di situ. Ya tidak. Nah, itu. Jadi panitia harus tahu juga. Di kamar jangan ditampilkan di situ, kemudian dicium keningnya dan seterusnya. Nanti aja udah. Ya. Orang mau pada makan, akhi. Ya tidak. Nah, itu. Jadi ana pesankan buat kawan-kawan yang jadi panitia itu, ya, jangan bikin aturan bid'ah baru dalam masalah begitu. Ya. Nah. Itu kan salat, kemudian pegang kepalanya siapa? Istrinya. Ya jangan ditampilkan. Ya. Terus suruh apa macam-macam di situ. Nah, itu kembalinya ke panitia. Dosa loh nanti kalau jadi sunnah sayyi'ah. Ya. Makanya ya, jadi panitia juga harus ngerti apa? Ngerti sunnah. Ya. Taib. Yuriduna min dzalika kullihi an yaruddul muslimin an dinihim. Ah, mereka semua itu ya ingin mengembalikan kaum muslimin dari agama mereka, artinya mengeluarkan kaum muslimin dari Islam. Adif ila dzalika anal yahud qaumu ghadrin wa khiyana la ya'rifuna ahdan wala mitsaqan. Tambahannya, orang Yahudi itu akhi terkenal dengan qaumu ghadrin wa khiyana, kaum yang suka berkhianat. Kaum Yahudi itu jangan aneh. Sampai sekarang. Ya kan, Pak ya? Kaum Yahudi itu berkhianat, suka khianat. La ya'rifuna ahdan wala mitsaqa. Mereka enggak tahu, enggak kenal yang namanya perjanjian itu. Mereka enggak ada. Ya. Wa tarikhuhum al-aswad yashhadu lahum bidzalik. Sejarah mereka yang kelam, yang hitam telah bersaksi akan hal itu. Dan Allah berfirman tentang kelakuan mereka di surat Al-Maidah ayat ke-13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubuhum qasiyah. Ini syahidnya. Karena sebab mereka batalkan perjanjian mereka, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka itu keras. Allah sifati mereka itu apa? Naqdihim mitsaqahum, suka membatalkan perjanjian. Makanya kalau ada perjanjian sama Yahudi itu hati-hati. Ya. Mereka suka ngelanggar orang itu. Sampai sekarang. Genjatan senjata tetap diperangi orang, enggak salah. Ya. Nah. Kemudian disebutkan di sini wal yahud qaumu buhtin. Orang Yahud itu kaum buhtin. Tahu buhut? Buhut itu al-kadzib. Ya, wal iftira, suka bohong. Suka ngada-ngada. Itu kaum Yahudi itu. Ya. Yukhbiruna bidzalika Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam mengkhabarkan kepada kita tentang hal tersebut. Kita lihat. Kana Yahudian, yang dulunya beliau Yahudi. Abdullah bin Salam. Falamma wasala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati ja'a ilayhi fa sa'alahu an asya'a la ya'rifuha ila nabiy. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya an asya, tentang beberapa perkara yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Enggak ada yang tahu kecuali nabi. Ya. Kemudian falamma akhbarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aslama. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada Abdullah bin Salam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yakin sudah ini nabi masuk Islam. Jadi banyak sekali kalau kita baca sejarah, ikhwan ya, kisah-kisah hal-hal yang semakin yakin kita ini bahwa Islam itu hak. Nabi Muhammad hak. Dan enggak ada keraguan sama sekali. Abdullah bin Salam nanya, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asya, tentang beberapa perkara yang dia tahu. Tidak ada yang bisa jawab kecuali Nabi. Ditanya satu persatu, dijawab semua sama Nabi, masuk Islam. Masuk Islam langsung tanpa ragu. Ya. Waqal, habis itu Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun." Wahai Rasulullah, kaum Yahudi itu kaum yang suka bohong. Mengada-ada. Jadi Abdullah bin Salam tahu tentang kaumnya. Yang bilang Yahudi itu tukang bohong siapa? Mantan Yahudi. Ya, yang tahu kitab Taurat, Abdullah bin Salam. Ya. Wa innahum in sami'u bi imani bika bahatuni. Ah, lihat ikhwan. Mereka itu, sesungguhnya mereka itu kalau tahu, seandainya mereka tahu tentang keimananku terhadap engkau, saya masuk Islam maksudnya, mereka akan mendustakanku. Wa waqa'u fiyya. Ah, kemudian mengejek-ngejek, membuli dan seterusnya lah. Ya. Wa waqa'u fiyya. Merobek kehormatan beliau. Maka Abdullah bin Salam menginginkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembunyikan dulu perkaranya, fa akhbi'ni. Nah, disembunyikan dulu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikasih tahu bahwa Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Ingin tahu gimana nih mereka, ya. Kemudian Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi, "Wab'ats ilaihim wa salhum anni." Utus kepada mereka dan tanya kepada mereka tentang diriku, siapa diriku. Faja'u, kemudian mereka datang. Ya, suruh datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang. Ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam enggak keluar dulu. Faqalu, ya, mereka faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma Abdullah ibn Salam?" Siapakah Abdullah bin Salam? Ditanya nih orang Yahudi yang datang gitu, ditanya sama Nabi, siapa Abdullah bin Salam. Kemudian qalu, mereka berkata, sayyiduna wa ibnu sayyidina au alimuna wa ibnu alimina wa khairuna wa ibnu khairina. Pujian semua keluar dari lisan mereka itu. Sayyiduna dia itu dan putra dari sayyid kita, sayyid kami. Dia orang yang alim di antara kita, ulama kita, dan putra dari ulama kita, ulama kami, dan sebaik-baik kami, dan putra dari orang yang sebaik-baik dari kami. Jawabannya pujian semua yang keluar dari lisan mereka. Ketika ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma Abdullah ibn Salam?" Siapa Abdullah bin Salam? Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum in aslam atuslimun?" Bagaimana pendapat kalian? Habarkan padaku bagaimana pendapat kalian jika dia masuk Islam. Apakah kalian mau masuk Islam? Apakah kalian juga masuk Islam? Faqalu, mereka menjawab apa? A'adzahu Allahu an yaf'ala dzalik. Lihat. Semoga Allah melindungi dia dari melakukan hal itu. Ini kata mereka. Ya. Maka kana liyaf'al. Dia enggak mungkin melakukan itu. Ini kata mereka. Maka kana liyaf'al. Enggak mungkin melakukan itu, enggak mungkin masuk Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ukhruj ya ibn Salam." Keluarlah wahai Ibn Salam. Fa kharaja ilaihim. Keluarlah Abdullah bin Salam menemui mereka semua itu. Faqal, dan Abdullah bin Salam berkata di depan mereka, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Faqalu, maka mereka berkata setelah itu, "Bal huwa syarruna wa jahiluna wa ibnu jahilina." Begitu. Dijawab mereka, "Dia adalah orang yang paling buruk di antara kami." Ya, berubah tuh. Ya. Orang yang paling jahil, lihat, di antara kami, dan anak orang yang paling jahil di antara kami. Berubah. Ya, berubahnya berapa derajat? 180 derajat langsung berubah. Ya. Faqal, maka ia berkata, ya, Ibnu Salam berkata, "Alam ukhbirka ya Rasulullah annahum qaumu buhtin?" Bukankah aku telah menghabarkan kepada engkau wahai Rasulullah bahwa mereka itu kaum Yahudi adalah kaum yang suka bohong, suka mengada-ada, berdusta. Ya, baru mengatakan khairuna jadi syarruna, kan? Ya, itulah Yahudi akhi. Ya. Ini pelajaran buat kita semua. Nah, sekarang pelajaran yang penting yang akan diberikan oleh Syekh rahimahullahu taala pada kita, ini paling penting. Pertanyaannya, kaifa nantasiru 'alal yahudi ahli al-ghadr wal khiyanati wal buht? Bagaimana kita menang melawan mereka, orang-orang Yahudi, kaum yang suka berkhianat, ya, kaum pengkhianat dan suka bohong? Nantasiru 'alal yahud bima yali. Kita menang menghadapi kaum Yahudi dengan cara berikut ini. Lumayan panjang pembahasannya, ikhwan, ya, tapi insyaallah pelan-pelan kita bahas. Bagaimana cara Allah kasih pertolongan pada kita, Allah menangkan kita di atas kaum Yahudi? Beliau kasih caranya. Yang pertama, kata beliau, awalan birruju'i ilallahi ta'ala. Dengan rujuk, artinya kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Rujuk kepada Allah itu bagaimana? Caranya bagaimana? Ya. Kita kembali sama kepada Allah itu bagaimana? Ar-ruju' ilallahi ibadallah wa ar-ruju' ilallahi ta'ala yakunu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Ini penting sekali. Makna kembali kepada Allah itu dengan cara beribadah kepada Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi ini cara rujuk dengan cara ibadah. Fa in fa'alna dzalik faqad nasarna Allah fi anfusina. Kalau kita melakukan hal itu, betul-betul kita ibadah benar-benar serius, fokus, maka kita berarti sudah menolong Allah pada diri kita. Wa idza nasarna Allah fi anfusina wa fi buyutina wa fi mujtama'atina nasarana Allah. Kalau kita tolong Allah pada diri kita, di rumah-rumah kita, di masyarakat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita semua. Fa innan nasra min indillahi wahda. Karena pertolongan itu dari Allah saja. Saya tanya, ikhwan, pertolongan dari siapa? Dari Allah. Hanya saja pertanyaannya, kita pantas tidak ditolong sama Allah? Itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara menang, jauh dari harapan. Fa innan nasra min indillahi wahdah la min asy-syarqi wala min al-gharab. Pertolongan dari Allah saja, tidak dari timur wala tidak dari barat. Ini penting sekali dicatat. Dicatatnya, ditulis, dimasukkan ke hati. Pertolongan dari siapa? Allah semata. La min asy-syarq wala min al-gharab. Tidak dari timur wala tidak dari barat. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat 7, In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian tolong Allah, Allah tolong kamu, tolong kalian, dan Allah mengokohkan kalian, mengokohkan kaki-kaki kalian. Dan Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 160, In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah tolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Tapi kebalikannya. Kalau Allah hinakan kalian, Allah kalahkan, siapa yang bisa menolongnya setelah itu? Setelahnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah semata-lah, hanya pada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Pertanyaan di sini, manil ladzi nasara al-muslimina fi Badar? Siapa yang menolong kaum muslimin di peperangan Badar yang jumlahnya enggak seimbang? Jawabannya Allah semata. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 123, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adzillah." Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, memenangkan kalian di peperangan Badar, padahal kalian azillah. Azillah sedikit jumlah kalian. Kalau dibandingkan sama jumlahnya orang-orang kafir itu, enggak seimbang, hina dari sisi ini. Ya. Siapa yang memenangkan? Allah. Manil ladzi nasara al-muslimin fi yaumi Hunain? Siapa yang menolong kaum muslimin di peperangan Hunain? Ya. Jawabannya Allah. Antum bisa lihat surat At-Taubah ayat 25. Manil ladzi nasara al-muslimina fi ghazwatil ahzab? Siapa yang menolong kaum muslimin di peperangan namanya perang Ahzab? Sekutu, ya. Peperang Ahzab itu sekutu orang-orang kafir itu bersekutu untuk menyerbu kaum muslimin di Madinah. Ini mengerikan sekali, kan? Siapa yang memenangkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Allah memenangkan peperangan itu sebuah nikmat, ya. Dan Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 90, kan? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian didatang oleh tentara-tentara yang jumlahnya banyak sekali. Kalian dikepung. Kemudian kami utus angin dan bala tentara yang tidak kalian lihat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memenangkan hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini penting sekali. Jadi kita dengan ini iman sama Allah. Ya, Nabi Nuh alaihissalam itu cuma dengan berdoa. Cuma dengan doa minta sama Allah. Enggak punya kekuatan, doa sama Allah. Hancur satu kaum. Dikirim sama Allah, bah. Ya. Jadi ikhwannya Allah menjadikan kita harus tetap ingat Allah. Jangan kita banggakan kekuatan kita. Jangan kita banggakan fisik kita. Jangan kita banggakan pengetahuan kita. Kita kembalikan urusan semua itu kepada Allah. Di peperangan Hunain kan, justru bangga dengan jumlah banyak itu yang membuat kita jadi jauh sama Allah. Antum bisa balik lagi itu di surat At-Taubah 25 kan? Laqad nasarakumullah fi mawatina katsirah. Jadi Allah telah memenangkan kalian di peperangan yang banyak. Kemudian Allah ingatkan di Yaumul Hunain wa Yauma Hunain. Juga di peperangan Hunain, di hari Hunain. Awalnya id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah ketika jumlah kalian banyak membuat kalian jadi takjub dengan diri sendiri. Dan jumlah yang banyak itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada kalian. Ini peringatan dari Allah. Jadi kita itu enggak boleh bangga-bangga dengan jumlah banyak. Allah, pengajian banyak kita pengajian. Bangga. Tapi kayak buih. Ya. Yeah. Bangga-bangga cuma dengan jumlah banyak. Tapi pengamalan dari sunnahnya nol. Kosong. Ya. Yeah. Belajarnya enggak semangat. Belajarnya mengandalkan ini apa namanya? Yang ada. Ya, apalagi banyak sekarang kan belajarnya pakai YouTube terus TikTok ya, udah cukup dengan belajar cuma 2 menit, 3 menit kayaknya sudah jadi alim sudah. Ya. Kan sekarang kan ada musim orang bikin apa namanya? Ceramah 3 menit, 7 menit, 5 menit selesai belajar. Kemudian kayak sudah mengetahui segala sesuatu sudah. Cukup enggak mau belajar lagi duduk di majelis. Ini dampak negatifnya di sini. Dan mencukupkan itu. Belajar pun sambil tiduran, ya. Itu. Jadi belajar yang rajin, belajar Islam itu. Bercapek-capek, bersusah payah. Ngapalin, nulis, nyatat. Ya. Nah. Dan kemenangan dari Allah, ya. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tarifu li rabbih bi hadhihi an-ni'mah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengakui nikmat ini kepada Rabb-nya. Rasul berkata la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan al-ahzab, pasukan-pasukan yang bersekutu semuanya sendiri. Oleh karena itu harus selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan jumlah yang banyak. Jangan kita mengandalkan backingan. Oh, anak punya backingan, ya. Backingannya ini itu, enggak akan kalah misalkan. Enggak, sama sekali enggak ada. Itu enggak manfaat di hadapan Allah. Kenapa? Karena antum menggantungkan diri bukan pada Allah. Dan Allah akan tinggalkan kepada apa yang kita gantungan. Wal'iyadzu billah. Jadi harus selalu ingat sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak manfaat. Ya. Jadi ini pelajaran tauhid penting. Ya. Nah, sudah azan belum, akhi? Ya. Semenit lagi. Nah. Insyaallah ana izin cukup sampai sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tentang karena ini lumayan penting. Atau azan dulu ya, azan dulu. Kemudian lanjut sedikit aja. Satu paragraf nih. Nah. Jadi kita harus kembali kepada Allah dengan cara apa? Beribadah. Al-ibadah, mentauhidkan Allah semata. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
1: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format live dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Dan kita akan simak kumandang adzan Isyatul Hijjah dan sekitarnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فقل له كذبت. وفي رواية فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat. Lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut, padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu wahai syaitan telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wudu'lah sekali, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal Bani Adam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: alim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya, waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: نور من القرآن
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Telah kita simak beberapa kajian-kajian ilmu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mulai dari siang, kajian bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala dalam format rekaman, juga kajian ilmiah di kesempatan sore bersama Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah. Juga kajian ilmiah live dari Masjid Al-Barakah bersama Ustaz Abu Ya'la Quran di LC telah kita ikuti, kita simak, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keberkahan, rahmat dan hidayah kepada kita semuanya sehingga ilmu tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut kami hadirkan kembali kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Syafiq Rizabah Salamah MA Hafidhullah taala. Kami sampaikan permohonan maaf kepada Allah masyafa'al beliau berhalangan untuk menyampaikan secara langsung lanjutan pembahasan kitab Adabul Mufrad. Kami hadirkan kajian yang telah kami rekam bersama beliau di beberapa pertemuan yang telah lalu. Guna kita murojaah kembali, semua bermanfaat, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
8: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Kita senantiasa memuja dan memujinya. Meminta pertolongan hanya kepada-Nya. Memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan, mengajak untuk hidup santai. Padahal kita tahu perjalanan menuju surga Allah Azza wa Jal tidak dapat ditempuh dengan bersantai ria, tapi jiwa terus membisikkan seperti itu. Dan kita berlindung kepada Allah, wa na'udzubillah min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan amal perbuatan kita. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak dapat menemukan satu pun manusia yang dapat memindah dia dari kesesatannya menuju ke cahaya. Agar kita mensyukuri nikmat hidayah ini. Banyak orang yang menginginkannya, tapi sebagian di antara mereka salah jalan untuk meraihnya. Maka Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, kita berdoa semoga hidayah itu mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita masih bersama doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebelumnya telah membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke toilet dan tatkala beliau keluar dari toilet. Kemudian kita membaca doa Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana beliau mengajarkan doa kepada para sahabatnya seperti cerita Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi mengajarkan doa ini sebagaimana beliau mengajarkan kepada kita satu surat dari Al-Quran Karim, yaitu doa minta perlindungan dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal, dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari fitnah kubur. Kemudian malam ini kita masuk ke hadis nomor 695, di mana Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Ibn Mahdi an Sufyan an Salamah ibn Kuhayb an Kuraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, bittu 'inda khalati Maimuna. Kata Ibn Abbas, pada suatu malam aku menginap bermalam di rumah bibiku, di rumah saudara ibuku Maimunah. Maimunah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Subhanallah jemaah. Kadangkala ada orang yang mengatakan kamar orang tua, kamar suami istri, enggak boleh ada orang lain yang masuk. Ya, mungkin itu tradisi dan budaya di sebagian tempat. Tapi kalau kita melihat di sini bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia bermalam di rumahnya Maimunah, istri Nabi SAW. Nabi ada di situ. Dan dia melihat Nabi SAW, melihat bibi. Karena rumah mereka kecil, bukan seperti rumah yang banyak kamarnya. Hanya satu kamar rumah itu. Terus katanya Abdullah bin Abbas, dia ingin belajar, dia ingin tahu apa sih yang dikerjakan Nabi alaihissalam di dalam rumahnya. Makanya dalam riwayat lain disebutkan fatahaddatsa sa'atan tsumma raqat. Nabi itu ngobrol sama istrinya. Pulang sholat isya, beliau ketemu sama istrinya. Karena biasanya Nabi alaihissalam itu mengunjungi rumah semua istrinya tiap hari. Biasanya beliau melakukan itu alaihi salatu wassalam habis salat asar. Datang ke rumahnya Aisyah, rumahnya Hafsah, rumahnya Zainab, rumahnya Juwairiyah, terus keliling. Sampai yang terakhir di rumahnya yang malam itu beliau nginap. Pulang habis salat isya, beliau datang ke rumahnya Maimunah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fatahaddatsa sa'atan thumma raqat. Beliau ngobrol sama istrinya beberapa saat, kemudian beliau tidur. Ini pelajaran penting. Berapa banyak suami yang kurang komunikasi sama istrinya, menanyakan tentang kondisinya, atau mendengarkan istrinya bercerita tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Mungkin dia sekedar ingin curhat, ingin ada yang mendengarkan. Maka para suami hendaklah menjadi pendengar yang setia tatkala istrinya berbicara. Mungkin yang dibicarakan istrinya itu sudah pernah kau dengar, tapi jangan disela. Biarkan dia bercerita. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Ummu Zara, cerita tentang perempuan-perempuan, 11 perempuan yang kumpul di sebuah rumah menceritakan tentang suaminya. Nabi mendengarkan. Setelah beliau mendengarkan, beliau baru menimpali, memberikan komentar. Komentar ini sebagai bentuk engkau menyimak dengan benar, bukan ditinggal tidur istri. Lalu kata Abdullah bin Abbas, faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ata hajatahu. Lalu Nabi SAW bangun. Beliau buang hajat. Disebutkan wafi riwayat Syu'bah dari gurunya Fabal, beliau kencing. Bangun beliau kencing. Faghasala wajhahu wa yadayhi thumma nam. Lalu beliau membasuh wajahnya, mencuci kedua tangannya, kemudian beliau tidur. Disebutkan di sini Nabi bangun nanti bangun dua kali. Bangun yang pertama beliau enggak langsung sholat. Disebutkan Nabi bangun dua kali, di yang awal beliau itu memandang ke langit. Thumma, kemudian beliau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Lalu beliau tidur lagi. Jadi beliau yang pertama itu hanya berzikir ya, setelah saya beliau mencuci wajahnya. Jadi kadangkala kita memang melihat belum waktunya bangun nih. Belum waktunya sholat maksudnya. Tapi manfaatkan waktu itu untuk berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jal. Thumma qama, beliau mencuci wajahnya, mencuci kedua tangan, thumma nam, kemudian beliau tidur. Udah tidur. Abdullah bin Abbas memperhatikan. Kayaknya Abdullah bin Abbas ini gak tidur malam itu. Thumma qam, kemudian beliau bangun lagi. Di sini Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk sholat malam di sepertiga malam yang terakhir. Jadi beliau menjelaskan sholat malam yang paling mulia itu seperti sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana Nabi Daud sholat? Malamnya itu dibagi enam. Malam hari dibagi enam. Anggap dia kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 4. Nih, jam 6 sampai jam 4. Ada berapa? Ada 10 jam. Itu dibagi 6. Setelah dibagi 6, pertengahan malamnya. Pertengahan malamnya berarti jam 11. Iya. 6 jam. Jam 11. Jam 11 itu pertengahan malam. Jadi kalau kita bagi 6, bagian 3 yang pertama, jam 11, itu tengah malam. Kapan sholatnya? Nabi Daud alaihissalam, beliau sholatnya di seperenam yang keempat, di seperenam yang kelima. Dari jam 11 sampai jam 4, 5 jam. Ya, 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 berapa jam? 1 jam. 1 jam 40 menit. Iya. 1 jam 40 menit. Jam 11 tambah 1 jam 40 menit tambah 1 jam 40 menit tambah 2, 3 jam 20 menit. Itu beliau sholat. Kemudian di seperenam yang terakhir beliau tidur lagi. Ana ulangin. Jadi malamnya dibagi 6. Di pertengahannya beliau bangun. Beliau sholatnya itu di seperenam yang keempat dan kelima.

kemudian beliau wudu, wudu an baina wudu'ain. Wudu di antara dua wudu, lam yukthir. Beliau tidak banyak pakai air. Ini. Jadi kita disunnahkan juga untuk hemat air. Oh, di masa dulu saat air susah, walaupun air banyak. Islam ini ngajarkan sejak 1400 tahun yang lalu agar kita hemat air. Beliau tuh alaihi salatu wassalam berwudu cukup pakai satu mud seperti ini. Cukup buat wudu. Untuk mandi beliau pakai 4 kali ini. Satu sa' sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita melihat ya di hotel-hotel ada tulisan untuk hemat air ya. Kemudian keran-keran sekarang, Anda masih ingat? Keran itu dikasih saringan untuk memperkecil keluarnya air. Kemudian biasanya ada toilet duduk itu, ada wadah air untuk membersihkannya. Itu dikasih sesuatu yang menyebabkan airnya tidak full. Airnya berkurang. Semuanya agar kita hemat air. Dan ternyata Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kita untuk tidak boros dalam menggunakan air. Dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Waqad ablagh. Tapi beliau walaupun tidak banyak pakai air, wudunya sempurna. Kita ini karena kebiasaannya. Kebiasaan dan budaya yang boros air itu hendaklah dirubah. Engkau akan tahu tatkala enggak ada air terpaksa. Tapi kalau engkau sudah terbiasa, insyaallah terbiasa hemat air, insyaallah akan lebih nyaman buat kita. Fa shalla. Kemudian beliau salat. Beliau tidak membangunkan istrinya, beliau tidak membangunkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena memang biasanya Nabi alaihissalatu wassalam sholatnya beliau panjang. Beliau akan membangunkan istrinya biasanya di sepertiga yang seperenam yang paling terakhir. Beliau bangunkan istrinya untuk sholat. Beliau istirahat. Istrinya kemudian sholat. Faqumtu. Lihat Nabi sholat. Abdullah bin Abbas akhirnya bangun. Fatamattaitu karahiyata an yara anni kuntu attaqi. Maka mengendap-endap Abdullah bin Abbas ini karena dia enggak enak sama Nabi SAW, takut Nabi tahu kalau ternyata dia enggak tidur, dia memperhatikan Nabi alaihi salatu wasalam. Fatawaddatu. Maka Abdullah bin Abbas pergi untuk mengambil wudu. Faqama yusalli. Nabi udah sholat. Faqumtu an yasari. Lalu aku bangun, berdiri di kiri Nabi SAW. Apa yang aku Nabi SAW? Fa'akhadha biyadi. Fa'adarani an yaminihi. Maka Nabi mengambil tanganku, lalu memutar aku ke kanannya. Karena sholat berjamaah, tatkala makmumnya satu, makmumnya itu di kanan imam, bukan di kiri imam. Kalau makmumnya salah gimana? Ya udah suruh pindah. Enggak batal, enggak. Buktinya Nabi SAW tidak membatalkan sholatnya. Beliau memindah Abdullah bin Abbas ke arah kanannya. Fatatamat sholatuhu minal lail 13 rak'ah. Beliau sholat pada malam itu sebanyak 13 rakaat. Subhanallah jemaah. Apa yang dibaca Nabi SAW? Di sini Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan apa yang dibaca Nabi SAW. Di riwayat Hudzaifah, ketika Hudzaifah sholat bersama Nabi SAW, yang dibaca satu rakaat. Rakaat pertama dia sholat bersama Nabi SAW yang dibaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 5 juz.

0: satu rakaat. Rakaat pertama. Rakaat pertama biasanya yang paling panjang. Kemudian setelah itu lebih pendek, lebih pendek, lebih pendek lagi. Abdullah bin Abbas sholat bersama Nabi alaihissalam 13 rakaat. Berkaitan dengan sholat malam ini, kebanyakan riwayat menyebutkan 11 rakaat. Ada riwayat seperti yang kita baca sekarang ini, 13 rakaat. Dan sejatinya sholat malam itu boleh lebih dari 11 rakaat. Ya, terserah. Nabi alaihissalam ketika ditanya tentang sholat malam, beliau mengatakan, matna-matna, sholat malam itu dua-dua. Kalau engkau takut subuh, fa'utir biwahidah, maka tutup dengan witir satu rakaat. Setelah Nabi sholat, thumma taj'a fanama hatta nafakh. Kemudian beliau berbaring dan tidur. Hatta nafakh wa kana idza nama nafakh. Beliau tidur sampai seperti mendengkur, mengeluarkan suara dari hidungnya. Para ulama menyebutkan Nabi itu kalau tidur seperti itu, ada suara dari hidungnya. Bukan seperti orang ngorok yang suaranya mengganggu orang lain, enggak. Dan para ulama menyebutkan orang itu kalau sehat, oksigen yang keluar, udara yang keluar dari hidung itu nyaman sekali. Itu sambil mengeluarkan suara. Fa'adhanahu Bilalun bisalah. Artinya Nabi tidur. Ini sholat malam yang paling baik. Sholatnya Nabi Dawud alaihissalam di sepertiga malam. Dapat tuh bagian sepertiga malam akhir tuh. Tapi malamnya karena dibagi enam. Kalau sepertiga, kan dibagi sepertiga, sepertiga. Beliau di seperenam terakhir beliau tidur. Seperti dalam hadis ini. Dan ini membuat kita lebih fit. Lebih seger lagi, jemaah. Daripada orang yang sholat malam semalam suntuk. Makanya Nabi SAW marah. Tatkala ada yang mengatakan dia niat untuk aqumul lail wala anam. Aku akan bangun malam dan tidak tidur. Nabi melarang. Ah, kayak gitu. Badanmu punya hak. Matamu wa inna li'ainika 'alaika haqq. Matamu juga punya hak. Maka yang paling indah seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasalam, dan itu membuat orang tidak ngantuk, ya, bangun subuhnya itu seger. Lalu Bilal datang, udah masuk waktu sholat, fasalla walam yatawadda. Beliau kemudian bangun untuk sholat subuh dan beliau nggak wudhu lagi. Tentunya beliau sholat qobliya subuh karena itu termasuk sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau kok nggak wudhu, Ustaz? Beliau kan tidur sampai terdengar suara. Ya, ini salah satu kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kedua matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Wa kana fi du'a'ihi. Ana izin minum dulu, jemaah. Bismillah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa kana fi du'a'ihi. Dan di antara yang masuk dalam doa Nabi SAW. Apa aja sih yang Nabi minta ketika beliau berdoa? Berarti ada banyak permintaan Nabi SAW. Di antaranya yang disebutkan di sini. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Wa fi sam'i nura. Wa fi basari. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمامي نورا وخلف نورا وأعظم لي نورا. قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi SAW, di sini disebutkan, ya Allah, jadikan di hatiku cahaya. Jadikan di hati cahaya. Yang dengan cahaya ini, kita dapat memilah dan memilih. Dengan cahaya itu, kita dapat mengetahui mana yang hitam dan mana yang putih. Tanpa cahaya, kalau dimatikan nih studio ini full mati, sekarang kita dapat melihat macam-macam. Dapat melihat gelas, antum lihat gelas. Mic, antum lihat ada buku, ada tape, ada tisu, tapi tatkala dimatikan tidak ada cahaya, maka engkau akan nabrak-nabrak dan enggak akan tahu. Ketika disuruh, mana ambilkan gelas? Mungkin bukan engkau mengambil gelas, tapi engkau menumpahkan air di gelas. Apa penyebabnya? Enggak kelihatan, gelap. Itulah kita minta cahaya sama Allah Azza wa Jalla. Agar menerangi hati kita. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada sebuah organ yang besarnya seperti daging yang dikunyah. Idza salahat salaha sairul jasad. Kalau organ itu baik, organ itu benar, maka seluruh fisiknya, tubuhnya insyaallah baik. Wa idza fasad. Tapi kalau rusak, semuanya jadi rusak. Apa organ itu? Hati. Heart. Jantung kita. Jadi kalau bicara al-qalbu yang disebutkan fi qalbi nura, qalb ini kalau yang berbicara dokter medis, maka yang dimaksud adalah jantung. Tapi kalau yang bicara ulama, ustaz, maka bicara al-qalbu adalah hati nurani. Organnya adalah jantung, bukan liver. Minta ya Allah supaya di dalam hatiku dikasih cahaya, wa fi sam'i, dan di pendengaranku. Kalau ada cahaya, jadi kita, pendengaran kita ini akan menyaring apa yang didengar. Tidak semua dia dengar. Dia mendengar yang diridhai Allah Azza wa Jal. Karena ada cahaya udah. Dalam riwayat yang disebutkan, wa fi basari, dan di penglihatanku kasih cahaya Allah, sehingga dapat memilah dan memilih, dapat memandang. Adanya cahaya itu, kita tuh kalau punya mata tapi gak ada cahaya, gak bisa ngelihat. Jadi mata kita ini perlu cahaya. Ada orang gak buta, tapi karena tidak ada cahaya dia gak bisa ngelihat. Makanya minta dikasih cahaya sama Allah Azza wa Jalla. Dan di kananku cahaya, dan di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di atas, di bawah, dari mulai kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, kasih cahaya. Yang cahaya ini bisa jadi cahaya buat lingkungan kita semuanya, agar dikasih cahaya. Agar orang-orang yang berada di sekitarku juga dapat cahaya. Agar mereka jadi orang-orang baik pula. Atau agar kita dapat melihat lingkungan yang di sekitar kita. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, lingkunganku kurang mendukung ini itu, baca doa ini. Wa'adzim li nura, dan ya Allah besarkan bagi aku cahayaku. Artinya minta supaya cahaya itu menjadi besar. Kita tahu pada hari kiamat, tatkala orang-orang selesai dari mizan, mereka menuju ke sirat, di situ ada kegelapan, di mana Allah berbagi cahaya. Ada yang cahayanya seperti gunung di depan dia, ada yang cahayanya seperti pohon kurma di kanan dia. Sampai ada orang terakhir yang dikasih cahaya itu, cahayanya itu Allah letakkan fi ibhami qadamihi, di jari jempol kakinya. Dan cahaya itu tidak hidup terus. Hidup mati. Kalau hidup, dia jalan. Kenapa? Karena di hadapan mereka ada neraka. Ada jurang. Kalau mereka salah melangkah, neraka tempat mereka. Maka minta supaya cahaya itu dibesarkan. Baik, kemudian qala Quraib wa sab'an fit tabut. Kemudian menyebutkan ada 7 anggota tubuh lagi yang disebutkan. Falaqitu rajulan min waladil Abbas. Ingat hadisnya, hadis Abdullah bin Abbas. Maka kata Quraib, suatu hari aku berjumpa dengan salah satu anaknya Abbas. Fahaddathani bihinna. Kemudian disebutkanlah kepadaku tentang sisa dari organ tubuh yang dimintai cahaya. Apa di antaranya? Asabi, urat-uratku. Di urat-uratku cahaya. Walahmi, dagingku juga ada cahaya. Wadami, darahku dikasih cahaya. Wasyari, rambutku. Wabashari, kulitku. Wadhakara khaslatain. Kemudian disebutkan 2 raga yang lainnya. Disebutkan qila, 2 raga ini adalah al-mukh wal-azm. Yaitu sum-sum dan tulang. Jadi disebutkan asabi, uratku, dagingku, darahku, rambutku, kemudian kulitku, lalu menyebutkan 2 yang lainnya. Disebutkan 2 itu bisa jadi adalah sum-sum dan tulangku, atau gajih dan tulang. Dalam riwayat lain disebutkan Allahumma ij'al fi 'idhami nuran wa fi qabri nuran. Jadikan di tulang-tulangku cahaya dan di dalam kuburanku cahaya. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan 2 hal yang tidak disebutkan itu, yang lebih kuat adalah al-lisan wan nafas. Fi lisani nura wa fi nafsi nura. Cahaya itu minta di lisan dan minta di jiwa kita. Kalau lisan seorang bercahaya, maka dia tidak akan berkata kecuali yang baik. Enggak ada dusta. Enggak ada sumpah-sumpah palsu yang dia ucapkan. Jemaah, ini minta untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Berapa banyak orang yang salah ngomong di penjara di dunia, masuk neraka nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka tatkala kita minta cahaya ini, benar-benar kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar raga kita ini digunakan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita bakal ditanya tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Di antara pertanyaan itu, anjismihi fima ablah. Badannya dipakai buat apa? Jamaah rahimakumullah, disebutkan bahwasanya cahaya-cahaya yang Nabi alaihi salatu wasalam memohon, bisa jadi maknanya zahirnya memang. Makna zahirnya memang makna minta cahaya ada di tubuhnya ini. Di setiap raga yang diminta ada cahaya untuk menerangi dia pada hari kiamat nantinya. Selain di dunia dia mendapatkan hidayah dengan cahaya itu, dia menjadi orang baik, dia menjadi orang melakukan ketaatan, nanti di akhirat maka cahaya itu akan menerangi dia untuk menuju ke sirat dan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan bisa jadi maknanya cahaya itu adalah ilmu dan hidayah yang kita minta kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 696. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل Subhanallah jamaah. Nih, yang pertama Abdul Aziz bin Abdullah. Namanya Abdul Aziz. Gurunya Imam Bukhari. Putranya Abdullah. Dia mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Abdul Aziz. Putranya Muhammad. Dia dapat dari mana? Dari Abdul Majid ibn Suhail. Dari mana? Dari Abdul Rahman. Jadi guru-gurunya ini, empat ini semua namanya pakai abad. Abdul Aziz, kemudian yang ketiga Abdul Majid, yang keempat adalah Abdul Rahman. Dia meriwayatkan dari Yahya ibn Abbad, Abi Hubairah, an Sa'id ibn Jubair, an Abdullah ibn Abbas. Dari Sa'id bin Jubair, muridnya Abdullah bin Abbas, meriwayatkan dari gurunya. Apa kata beliau? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili fa shalla fa qadha salatahu. Nabi alaihi salatu wassalam, kalau beliau bangun salat malam, bangun di malam hari, lalu beliau salat, selesai salat, yuthni 'ala Allah bima huwa ahlu. Selesai salat, beliau memuji Allah azza wajalla. Kita tahu doa setelah salat witir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Beliau selesai salat memuji Allah azza wajalla. Thumma yakunu fi akhir kalami, dan yang menjadi akhir dari ucapan beliau ketika beliau berdoa mohon kepada Allah azza wajalla, berarti doa ini bukan di dalam salat tapi selesai salat beliau membacanya. Apa yang beliau baca? Beliau mengatakan Allahumma ja'alni nuran fi qalbi waj'alni nuran fi sam'i waj'alni nuran fi basari waj'alni nuran an yamini wa nuran an shimali waj'alni nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wazidni nuran wazidni nuran wazidni nura. Kata Abdullah bin Abbas, beliau kalau selesai sholat, beliau berdoa memohon kepada Allah, apa? Ya Allah, jadikan buat aku cahaya di dalam hatiku. Subhanallah jamaah. Bismillah. Waj'alli nuran fi sam'i. Jadikan cahaya di pendengaranku. Masalah cahaya di hati. Tadi kita sampaikan hati ini organ vital di tubuh manusia yang kalau dia sehat, semuanya sehat. Dan kita tahu pada hari kiamat, itu hari akan ditampakkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Dan Allah mengatakan yauma la yanfa' malun wala banun. Pada hari tidak berguna anak laki-laki dan harta. Harta enggak guna. Harta yang kau capek bekerja mengumpulkannya, menabungnya, enggak berguna buat engkau. Anak-anakmu enggak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpain Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari segala penyakit hati. Dari syirik, penghambaan kepada selain Allah, mencintai selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Dari hasad, dari iri, dari dengki, dari kebencian. Maka kita minta, Nabi mengatakan minta ini cahaya di dalam hatinya. Dan jadikan buat aku cahaya di pendengaranku. Ingat, pendengaran. Yang banyak kali orang-orang tersesat gara-gara salah mendengarkan. Waj'alli nuran fi basari, dan penglihatan. Sekarang orang dengar, nonton sekarang. Kupingnya dengerin, matanya melihat. Kalau enggak dikasih cahaya, dia akan memandang yang diharamkan atau memandang yang membahayakan dan mendengar sesuatu yang tidak diridhai Allah azza wajalla. Dan dikatakan kananku cahaya, di kiriku cahaya, jadikan buat aku cahaya di hadapanku. Bagaimana kita berjalan menuju kepada Allah dengan cahaya? Jalan benar jalannya. Wa nuran min khalfi, cahaya di belakangku. Sehingga kita terjaga dengan cahaya itu dari segala arah. Dan tambahkan untukku cahaya, tambahkan 3 kali beliau minta tambahan cahaya. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Pada hari di mana Allah tidak menghinakan orang-orang yang beriman. Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma nuruhum, cahaya orang-orang beriman itu masya Allah berada di depan mereka, di kanan mereka. Apa yang mereka lakukan? Jadi pada saat itu memang ada pembagian cahaya di padang mahsyar. Ketika dibagikan cahaya itu, orang-orang munafik yang selama ini hidup bersama umat Islam, yang selama ini seakan-akan dia bermakmum kepada umat Islam, padahal dia benci sama Islam. Dia gak suka sama Islam ini. Sejatinya dia adalah orang-orang kafir. Pada hari itu, orang-orang kafir yang sebenarnya udah masuk neraka. Ini orang-orang munafik masih bergabung sama umat Islam. Maka dalam pembagian cahaya, orang munafik dikasih cahaya. Lalu cahaya mereka redup dan padam. Pada saat cahaya mereka mati jemaah. Mereka memang memanggil-manggil umat Islam. Alam nakum ma'akum. Bukankah kita bersama kalian ketika di dunia? Qalu bala. Ya, kalian dulu bersama kita. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu. Kalian selama hidup dulu, kalian pura-pura beriman. Kalian itu menanti-nanti musibah menimpa umat Islam ya. Kalian suka kalau umat Islam kena musibah, kalau kena bala, kalian berangan-angan, tertipu dengan angan-angan kalian. Maka pada hari itu ketika mereka unduruna naqtabis min nurikum, mereka kepingin, tunggu jangan jalan dulu supaya kita bisa dapat cahaya kalian. Qalarji'u wara'akum faltamisunur. Kalian cari cahaya di belakang sana. Cari cahaya. Ketika itu dikasih pagar penutup jamaah. Cahaya orang-orang munafikin mati. Mereka dalam kegelapan. Akhirnya mereka jalannya enggak benar. Dan mereka pun jatuh ke dalam api neraka. Orang-orang beriman pada waktu itu doanya mereka apa? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan buat kami cahaya kami. Sempurnakan cahaya itu, jangan dimatikan cahaya itu ya Allah. Dan ampuni kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi memang kita benar-benar perlu cahaya di dunia dan perlu cahaya dalam kehidupan yang selanjutnya tatkala kita harus melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya nomor 697. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Abi Zubair عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ismail. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Malik dari Abu Zubair, dari Taus al-Yamani, dari Abdullah bin Abbas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati min jawfil laili qala Nabi alaihi salatu wassalam. Itu kalau beliau bangun malam untuk sholat di tengah malam itu, beliau berdoa. Di riwayat Sulaiman dikatakan idza qama minal laili yatahajjad, ketika beliau bangun untuk tahajud. Nah, ini di riwayat yang lainnya. Baik. Apa yang beliau baca? Disebutkan bahwa beliau membaca doa Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamd anta qayyamus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamd anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. Itu doanya Nabi SAW. Beliau mengatakan Allahumma lakal hamd, ya Allah bagimu segala pujian. Semua pujian untukmu ya Allah. Ya. Semua pujian untuk Allah Azza wa Jal. Kita kalau berbuat baik, ya Allah yang memberikan taufik. Kita kalau berbagi kepada umat manusia, ya Allah yang ngasih duit sama kita. Allah yang menggerakkan hati kita. Lalu kita bisa berbagi sama mereka. Artinya semua kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Maka segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Anta nurus samawati wal ardi وَمَنْ فِيهِنَّ. Disebutkan engkau adalah cahaya bagi langit-langit dan bumi dan orang-orang yang berada di dalamnya, yakni Allah yang meneranginya, menerangi langit dan bumi, yang dengannya nampak segala sesuatu. Jadi alam semesta ini menjadi terang, menjadi nampak karena Allah yang meneranginya. Kita lihat ada mentari di pagi hari. Siapa yang menciptakan mentari? Allah Azza wa Jalla. Malam hari kita melihat ada bulan, ada bintang-bintang. Siapa yang menciptakannya? Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam ayat disebutkan Allah nurus samawati wal ard, Allah adalah penerang langit-langit dan bumi. Taib. Lalu disebutkan Allahumma lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard, ya Allah bagimu segala pujian, engkau lah yang ngurusin yang mengatur langit-langit dan bumi-bumi ini. Wallah Allah yang ngatur. Yang di dalamnya antum melihat ada orang jualan nasi, ada orang jualan telur, ada orang jualan beras, ada orang jualan ini itu macam-macam. Ada binatang-binatang, ada hewan-hewan, ada serangga-serangga. Siapa yang ngurusin itu semuanya? Allah. Allah yang ngurusin semuanya. Ada yang sakit, ada yang sembuh. Ada yang naik jabatannya, ada yang turun jabatannya, ada yang di PHK, ada yang terima kerja baru. Siapa yang ngurusin? Presiden? Enggak. Menteri? Enggak. Terus siapa? Allah Azza wa Jalla. Bagimu segala puja. Ini termasuk ini sebelum meminta Nabi alaihissalam itu memuji Allah Azza wa Jalla. Karena adabnya seperti itu. Ketika kau mau meminta, tolong jangan terburu-buru. Puji dulu Allah Azza wa Jalla. Di sini Nabi memuji Allah dengan amalan-amalan untuk dengan kerjaan-kerjaan Allah Azza wa Jalla. Walakal hamd anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Dan bagimu segala pujian ya Allah. Engkaulah Rabb, Engkau yang memiliki, Engkau yang menciptakan, Engkau yang memiliki. Dan ya kalau bicara Allah memiliki, segalanya itu tergantung keinginan Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul alamin. Kalian berkehendak, kehendak kalian enggak akan terjadi kecuali Allah berkehendak. Karena Allah lah pemilik. Allah yang punya. Indonesia ini punya Allah. Akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian antal haq di sini subhanallah ya. Engkau lah yang benar ya Allah. Semua sesembahan-sesembahan itu batil. Sebutkan apa yang dituhankan oleh manusia. Semuanya batil illallah azza wa jal. Antal haq. Wa wa'dukal haq. Dan janjimu benar. Allah itu janji. Punya banyak janji Allah azza wa jal. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'min. Allah berjanji kepada orang-orang beriman ya. Wanita-wanita yang beriman. Allah berjanji kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah berjanji itu. Kalau engkau bersedekah, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kalian ngutangin Allah Azza wa Jal dengan cara yang baik, maka Allah akan balikkan kepada kalian berlipat ganda dan mengampuni dosa-dosa kalian. Enggak mau, Allah enggak pernah ingkar janji. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian berdoalah, memintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Maka kita katakan ya Allah, engkau benar dan janjimu benar. Wa liqa'ukal haq, perjumpaan dengan engkau di akhirat itu benar. Akan berjumpa dengan engkau, engkau akan memberikan balasan, itu benar. Balasan kebaikan untuk yang berbuat baik, balasan keburukan buat yang berbuat keburukan. Wal jannatu haq, wal naru haq, was sa'atu haq. Subhanallah. Ya Allah, surga itu benar. Nah, neraka juga benar keberadaannya. Wasa'atu haq, kiamat itu benar. Dan segala yang ada di dalamnya akan ditimbangnya amal-amalan, adanya sirat, adanya telaga, adanya hisab, ada pembagian rapot itu benar. Wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fi. Kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita yakin dengan itu. Terus kapan terjadi kiamat? Enggak usah tanya kapan terjadinya kiamat. Pasti terjadi. Terus kapan? Yang kau perlu tanyakan kepada dirimu, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Kiamat itu benar kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu berdoa Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku menyerahkan diriku, berserah diri kepadamu ya Allah. Dalam urusan perintahmu, laranganmu. Benar-benar berserah diri kepada Allah. puncak dari penyerahan diri hamba kepada Allah Azza wa Jal adalah tatkala dia mengatakan asyhadu an la ilaha dan juga dengan rukun-rukun yang lainnya, rukun-rukun Islam yang lainnya. Kemudian wabika amantu, dan kepadamu aku percaya, aku yakin ya Allah, yakin dengan penuh keyakinan yang dibalut dengan ketundukan dan ketenangan. Itulah iman. Iman itu keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amal perbuatan dengan raga. Jadi mengimani segala yang diperintahkan kita untuk beriman dengannya, dengan rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir baik dan buruk. Dan iman ini akan memperbaiki zahir dan batin kita. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Jadi bergantung tuh sama Allah. Yakin Allah bisa bantu, yakin. Lalu serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali urusanku. Aku serahkan kepadamu, aku kembali kepadamu ya Allah. Kenapa jemaah? Karena Allah yang memiliki segala-galanya. Kau mau minta tolong sama siapa gitu. Wabika khasamtu, dan denganmu aku mendebat. Siapa? Musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa yang kau berikan kepadaku dari hujah-hujah, dari argumentasi-argumentasi, aku mendebat orang-orang yang kafir, orang-orang yang bandel, yang dikasih tahu enggak mau, dan juga memerangi mereka. Kemudian wa ilaika hakamtu, dan kepadamu aku berhukum. Artinya engkau yang kujadikan hakim. Ada permasalahan, ada perdebatan, perselisihan. Jadi penengahnya. Ini keyakinan seorang hamba. Kemudian setelah memuji Allah dengan pujian yang begitu indahnya jemaah, yang menunjukkan tentang kebesaran Allah dan kecilnya hamba, keagungan Allah dan mininya hamba, kekuatan Allah dan lemahnya. Lalu setelah itu, jadi pujian ini panjang sekali zaman. Yang diminta sama Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Minta rumah yang besar, minta kendaraan yang nyaman, minta istri yang cantik, bukan. Yang diminta faghfirli. Ampuni buat aku ya Allah. Minta ampun jemaah. Ma qaddamtu wa ma akhartu. Dosa-dosa yang telah aku kerjakan, yang masih belum dikerjakan ya. Kadangkala manusia lemah, kemudian terjebak dalam dosa. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, aku mohon kepadamu agar diampuni dosa aku yang sembunyi-sembunyi, dosa yang aku lakukan terang-terangan. Anta ilahi, engkau lah Tuhan yang berhak disembah, Tuhanku ya Allah. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maka subhanallah, pujian yang panjang itu dalam rangka memohon ampun. Kenapa? Kalau engkau diampuni sama Allah, semuanya jadi indah. Hadza wallahu alim bisawab. Itu yang bisa kita kaji pada malam ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada teman-teman di studio Rojak Pusat. Fadhal.
1: Allahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Safiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Dan kami sampaikan bahwa siaran ini kami pancar luaskan dari studio mini di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Baiklah, untuk selanjutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Baik, untuk kesempatan pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Dari hamba Allah di Samarinda, Kalimantan Timur, pertanyaannya Ustaz, amalan apa Ustaz yang bisa memudahkan untuk sholat tahajud dan agar semangat dalam beribadah? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Naam jamaah. Banyak orang yang kehilangan nikmat sholat tahajud, tapi dia tidak merasa kehilangan nikmat, sehingga dia gak pernah tanya tuh gimana supaya bisa sholat tahajud. Yang dia akan tanya, bagaimana orang-orang kok bisa sukses ya, usahanya apa, dimulai dari apa, gimana ini itu. Padahal Nabi alaihissalam ketika beliau datang ke kota Madinah awal hijrah, beliau mengatakan, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai umat manusia, tebarkan salam, berbagilah makanan kepada orang-orang miskin, sambunglah tali silaturahim, dan sholatlah di malam hari tatkala orang-orang tidur, kau akan masuk surga dengan selamat. Gimana supaya kita bisa sholat malam? Yang pertama, coba engkau pelajarin fadilah sholat malam. Orang itu perlu motivasi. Kenapa ada orang-orang yang merantau jauh meninggalkan kampung halamannya? Ada yang naik perahu, ada yang naik pesawat jauh, ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak pulang. Kenapa dia berangkat ke sana? Karena dia termotivasi, ada sesuatu yang dia cari. Maka itu yang pertama, ilmu tentang keutamaan sholat malam ini. Dapat apa kalau engkau sholat malam? Yang kedua, perlu tidur siang. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Nabi alaihissalam nyuruh para sahabatnya, nyuruh umatnya agar istirahat di siang hari, karena setan itu gak tidur siang. Subhanallah jemaah. Islam ini peduli sama fisik manusia, sama kehidupan dunia. Jangan sakit, jangan kelelahan, jangan kecapean. Tubuhmu punya hak tidur siang, istirahat. Itu menjadi kebutuhan manusia agar dia nanti bisa bangun malam hari. Tapi tidur siang. Yang ketiga, tidurnya jangan kemalaman. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita Ibnu Abbas, Nabi habis isya pulang ngobrol sebentar sama istrinya, kemudian beliau tidur. Maka hendaklah kita melakukan itu. Sekarang dengan adanya listrik, dengan adanya handphone, ada banyak hal. Allahu Akbar jemaah. Anak kalau pegang handphone sebelum tidur, malah lama tidurnya. Makanya yang anak lakukan sudah. Anak mode pesawat, selesai udah. Baik, yang keempat, baca doa sebelum tidur. Tidurnya gak terlalu malam, terus baca doa. Kalau bisa engkau berwudu terlebih dahulu sebelum tidur ya, akan lebih sempurna buat engkau. Kemudian tinggalkan dosa. Kenapa? Kebaikan itu melahirkan kebaikan, dan keburukan itu melahirkan keburukan. Sehingga tatkala ada seorang yang mengeluh kepada salah satu ulama tentang kenapa aku kok gak bisa sholat malam ya, apa katanya? Qayyadatka dhunubuka, engkau dibelenggu sama dosa-dosa. Sholat malam ini sebuah kenikmatan buat hamba-hamba kekasih Allah. Buat orang-orang yang banyak dosanya, sulit bagi dia sholat malam. Maka nasihat anak itu beberapa langkah agar bisa sholat malam. Kemudian perlu pasang alarm, minta dibangunin. Dan biasanya orang kalau tidurnya gak larut, dia itu sebelum subuh udah bangun, udah seger dia gitu. Lihat orang-orang kampung jemaah, sebelum subuh itu udah pada bangun semua, karena mereka habis isya udah pada tidur. Nggak ada listrik di kampung. Tuh anak pernah berangkat ke kampung yang nggak ada listrik. Jadi habis isya itu sepi, sunyi senyap. Kita dapat melihat bintang-bintang begitu terangnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Oh, khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga kita dimudahkan untuk dapat sholat malam. Baik, untuk berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz dari Bapak Burhani di LLG Sumatera Selatan. Mohon pemahaman apa yang terjadi pada saya Ustaz. Pada pertengahan malam sesudah sholat tahajud, saya terbaring dan melihat ke atas dan melihat sebuah wajah. Kemudian wajah itu berkata, "Aku adalah Tuhan." Dan juga nasihat-nasihat kepada saya. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Jamaah rahmakumullah, ingat, gak akan ada yang bisa melihat Allah Azza wa Jal di dunia ini. Maka kalau engkau melihat wajah yang mengatakan Tuhan, maka dia adalah iblis. Yang kedua, kita perlu belajar agama ini, karena terkadang ada nasihat-nasihat yang kita dapatkan dari mimpi atau dari suara-suara yang tujuannya menyesatkan manusia. Kalau kita gak punya ilmu, biasanya kita akan termakan oleh bisikan-bisikan tersebut. Apalagi kalau seperti nyata. Ada kejadian. Kejadian ini bersama Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, disebutkan kalau gak salah dalam kitab Talbis Iblis, atau terjadi dengan ulama yang lainnya juga. Tatkala beliau sedang istirahat, sedang tidur, antara sadar dan tidak sadar, tahu-tahu beliau melihat ada cahaya yang terang sekali. Dari balik cahaya tersebut ada suara yang memanggil-manggil nama dia. "Ya Abdul Qadir, Ya Abdul Qadir, labbaik, labbaik," kata Syekh Abdul Qadir. "Ketahuilah aku Tuhanmu." Akhirnya, "Iya, aku sudah menggugurkan sholat atas dirimu. Engkau sudah wajib sholat. Engkau sudah jadi kekasih Allah. Maqamnu udah tinggi, gak perlu lagi sholat." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalilani? "Ikhsa, anta iblis. Kamu iblis," kata dia. Terus tanya iblis, "Dari mana kau tahu aku iblis? Sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara seperti ini." Makanya kadang-kadang kita melihat ada sekte-sekte yang gak sholat mereka. Yang merasa sudah jadi waliullah, udah tinggi makomnya, gak sholat. Udah. Dia ini salah satu yang disesatkan iblis. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, "Kau tahu dari mana aku iblis?" "Iya, Allah itu ya'muru bis-shalah. Allah itu nyuruh kita sholat. Hafidhu ala sholawat. Suruh jaga tuh sholat. Engkau nyuruh aku ninggalin sholat. Iblis engkau." Maka nasihat Anda buat yang bermimpi, yang melihat macam-macam kayak gitu, segera berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baca a'udhu billahi minasyaitan rajim. Karena bisikan-bisikan itu dari iblis. Dan kita gak akan melihat Allah Azza wa Jal sampai meninggal dunia dan sampai masuk surga Allah. Hada wallahu alam bisawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas pencerahannya. Dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan.
2: Gini, nah, apakah nanti juga ada di apa terikut sertakan di titian Shiratul Mustaqim sampai ke Al-Qantar Ustaz? Apakah nanti ikut selamat Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaahnya. Iya. Kalau bicara apakah tatkala kita berdoa tadi meminta kepada Allah cahaya di kanan kita, di kiri kita, di depan, di belakang, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah minta agar keluarga kita juga mendapatkan cahaya, mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jal, sehingga harapannya ya kita masuk surga bersama. Apakah dengan kita berdoa meminta seperti itu bisa menyelamatkan keluarga kita? Ya kalau bicara bisa-bisa aja. Tapi kita perlu meminta juga doa buat mereka kepada Allah Azza wa Jal. Buat orang-orang yang memang kita cintain. Buat kedua orang tua kita. Sebut nama mereka. Minta ampunan buat mereka. Karena kita tahu proses melewati sirat. Tadi kita bicarakan adanya kegelapan sebelum menuju ke sirat. Ada pembagian cahaya di sana. Dan pembagian cahaya itu kata Nabi alaihissalam biqadri amalihi, sesuai dengan kadar amalan dia. Kalau kita punya keluarga, punya orang tua yang mungkin jauh dari amalan sunnah ya, maka tugas kita adalah mendakwain mereka dan berdoa buat mereka, terus doakan mereka, memohonkan ampun buat mereka kalau mereka sudah meninggal dunia, agar diringankan azab mereka, dibebaskan dari azab neraka jahannam. Kalau mereka masih hidup, mintakan hidayah buat mereka kepada Allah Azza wa Jal. Yang insya Allah dengan cahaya tadi bersama keluarga, bersama anak-anak akan menuju ke sirat, melewati sirat. Kemudian ya kalau orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka enggak lagi menunggu di kontoroh yang berada di antara neraka dan surga Allah, tapi mereka akan masuk surga. Tapi yang masih ada urusan-urusan harus tertahan di sana. Hada wallahu alam bisawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
3: Dengan Andi Pak di Bintaro, Tangerang Selatan.
1: Baik, silakan Pak Andi.
3: Ya, Ustadz, saya minta kiat-kiatnya dan tipsnya supaya kita ini terlindung dan terhindar dari azab kubur. Itu saja Ustadz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
0: Salam. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau bicara apa yang harus kita lakukan agar terlindung dari azab kubur, hindari sebab-sebab azab kubur. Allah Azza wa Jalla mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujzabih. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Makanya Nabi alaihissalam ketika lewat kuburan beliau lalu mengambil dahan kurma dibelah dua, ditancapkan di dua kuburan, lalu beliau menjelaskan dua orang ini sedang diazab. Bukan karena dosa besar sebenarnya, tapi itu dosa besar. Dan mungkin dosa yang dianggap remeh oleh orang-orang. Sesuatu yang seharusnya dia bisa hindari. Yang satu suka mengadu domba orang, pindah omongan ini kesana, berangkat kesana, pindah omongan fulan. Yang satunya ketika kencing dia, ya najis itu mengenai celananya, dia gak suka membersihkan kemaluannya dan tidak berusaha menjaga diri dari kencing. Nah, maka hindarin dosa. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Tiap solat Rasulullah SAW biasa berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung ke

0: Iya. Nggak ada keluarga yang lama-lama nungguin dia. Paling 10 menit di atas kuburan pulang terus mereka. Terus siapa yang mendampingi kita? Amal soleh. Makanya amal solehmu nanti akan dalam wujud manusia yang enak dilihat, yang akan mendampingimu selama engkau berada di alam kubur. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya kembali kita akan angkat dari pesan singkat dari hamba Allah ingin bertanya. Ustaz, saya terkadang harus bergadang untuk melakukan pekerjaan. Dan ketika tidak ada pekerjaan, saya menjadi susah untuk tidur cepat. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang seperti saya untuk dapat mudah sholat tahajud, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Barakallahu fikum. Ya jemaah. Subhanallah ya. Allah Azza wa Jal itu tahu dengan kondisi manusia. Oleh karena itu, Allah memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya ini untuk sholat di malam hari di waktu mana aja sebenarnya. Jadi ada yang sholatnya habis isya, sholat malamnya. Tafadhol. Ada yang bisanya tengah malam karena pekerjaan, karena capek. Tafadhol. Ada yang bisanya di akhir, sebelum subuh malah. Silahkan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthail lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-lail wa an-nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassaru min al-Qur'an علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. Udah terserah yang bisa di awal malam, pertengahan malam, akhir malam, baca semampumu. Ada tatkala engkau tadi biasa ngerjakan kerjaan malam, biasanya kalau sudah begadang Ustaz sulit mau bangunnya, udah sebelum tidur sholat. Sebelum tidur kau sholat. Boleh gak sholat malamnya setelah sholat isya langsung? Boleh. Kita tuh ketika Ramadan, apa yang kita lakukan? Kita sholat terawih itu ba'dal isya. Itu sholat malam. Kita lakukan. Jadi ada kemudahan. Karena orang-orang punya pekerjaan, punya tugas yang berbeda-beda. Yang kita bicarakan adalah orang yang punya kesempatan untuk bangun tadi sepertiga malam akhir, lakukan itu. Tapi kalau gak mampu Ustaz, gak bisa Ustaz, karena ini itu tafadhol, sebelum tidur kau sholat. Makanya sebagian sahabat Nabi itu ada yang dapat wasiat dari Rasulullah SAW untuk tidak tidur kecuali sholat witir. Kalau mau menjelaskan, memang ada orang-orang yang susah untuk bangun malam ya. Kalau udah tidur susah bangunnya, ya udah sebelum tidur kau sholat. Dan ketika tadi dikatakan, kalau lagi gak ada kerjaan Ustaz, susah tidurnya, gunakan untuk kerja cari surga Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
2: Dengan Abu Alif di Bau-Bau.
1: Dari mana Pak? Mohon maaf.
2: Bau-Bau.
1: Bau-Bau. Baik, silakan Bapak.
2: Barakallahu fiik, Ustaz. Yang saya tanyakan mengenai sholat jenazah, Ustaz. Sholat jenazah itu kan empat takbir. Apakah setelah takbir yang keempat ini, setelah salam, disunahkan juga untuk doa jamaah, Ustaz?
1: Baik.
2: Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas partisipasinya Bapak di Bau-Bau. Tafadhol, Ustaz.
0: Afwan, tadi pertanyaan dia
1: terkait
0: takbir keempat doa berjamaah, apa maksudnya setelah salam?
1: setelah salam Ustaz.

0: Setelah
1: Kenapa
0: salam
1: takut salah
0: Ustaz.
1: jawab ya? Nah.
0: Setelah salam Ustaz.
1: Baik.
0: Setelah salam, insya Allah.
1: Jadi kalau yang dimaksud sholat jenazah itu takbirnya 4 kali. Takbir yang pertama itu Al-Fatihah. Takbir yang kedua itu adalah salat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Takbir yang ketiga doa buat yang mayit. Takbir yang keempat doa juga buat yang mayit, doa juga buat yang salat, enggak ada masalah. Terus apakah yang dimaksud tadi pertanyaan itu setelah salat itu kemudian ada doa berjamaah? Sejatinya kalian itu ketika salat berjamaah jenazah itu doa buat yang meninggal dunia. Orang tuh kadangkala tidak memahami esensi dari sholat jenazah ini. Setelah sholat baru mendoakan mayitnya, lama-lama doa buat mayitnya. Coba lihatlah di kitab-kitab fikih, bagaimana sih Rasulullah SAW sholat jenazah, mendoakan jenazah. Kita ini kadangkala beragama jemaah nggak belajar. Doa buat mayit itu ketika sholat. Terus terang di beberapa tempat itu, ana sholat, sholatnya pendek sekali. Habis sholat doanya mungkin bisa 5 kali lebih panjang daripada sholatnya. Padahal sholat jenazah itu doa. Cukupkanlah dengan itu. Kita disuruh mensegerakan mayit itu dibawa ke kuburan. Ditahan lama-lama di sana. Untuk apa? Untuk mendoakan ketika sholat, engkau mau panjang-panjang tafadhal. Doa yang panjang. Selesai sholat, bawa tuh jenazah, antarkan ke kuburan. Tapi kita ingin doakan. Nah, kubur dulu. Setelah dikubur, kau doakan. Dan Nabi SAW setelah mengubur jenazah, beliau berdiri mengatakan kepada para sahabatnya, Istaghfiru li akhikum, wasallallaha lahu at-tathbit, fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampun buat saudara kalian. Mohonkan ampun buat saudara kalian. Dan mohonkan kepada Allah agar diberi ketetapan di hatinya. Sekarang dia sedang ditanya. Nabi ketika itu tidak memimpin berdoa. Tapi beliau menyuruh para sahabat untuk berdoa. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kembali kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
2: Dari Serbi, perjalanan.
0: Oh, baik, tafadhol.
2: Iya, Ustaz mau tanya, sejak kan ada PSBB ya Jakarta. Yang itu saya nggak pernah sholat jamaah lagi di masjid. Apakah sebaiknya karena kalau sholat jamaah itu kan ada renggang-renggang ya ininya apa namanya
0: safnya.
2: Nah hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah sebaiknya sholat di rumah dengan keluarga atau sholat jamaah di masjid? Tapi dengan kondisi renggang-renggang gitu. Tapi alhamdulillah untuk sholat Jumat masih sholat Jumat di masjid. Gitu. Mungkin petunjuknya Ustaz. Jazakallah khairan.
0: Wa jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ya jemaah. Kondisi COVID-19 ini berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Di beberapa negeri sudah gelombang kedua, gelombang ketiga, Indonesia mungkin gelombang kedua, dan jauh lebih parah dari awal-awal dulu jemaah. Jakarta sekarang tiap hari lebih dari 1000. Dulu awal-awal COVID ratusan, sekarang lebih dari 1000 setiap hari. Jadi tatkala ada PSBB, kemudian kita diperintahkan untuk protokol kesehatan, untuk social distancing, ya. Maka kita lakukan itu. Dalam sholat pun, nah, nggak ada masalah. Ahibati fillah, kita diperintahkan untuk meluruskan soft, betul. Itu termasuk kesempurnaan sholat. Ingat, termasuk kesempurnaan sholat, bukan termasuk syarat sahnya sholat. Artinya orang ketika shofnya renggang, sholatnya sah, tapi kurang sempurna. Gimana kalau ada sebabnya? Orang tidak merapatkan shof karena ada sebabnya. Maka kalau sebabnya itu dalam pandangan agama menjadi sebab yang syar'i yang diperbolehkan, enggak ada masalah. Maka nasihat anak, antum sholat berjamaah di masjid. Jadi ketika masjidnya melakukan social distancing, pakai jarak, harus pakai masker umpamanya, karena kondisinya enggak tahu kita nih, yang sebelah kita nih sakit apa enggak. Maka tatkala itu enggak ada masalah antum melakukan itu, dan itu akan lebih utama daripada antum sholat di rumah. Ketika antum sholat di rumah, antum enggak akan mendapatkan pahala jalan ke masjid, ya. Kemudian pahala ketika imamnya semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahalanya. Pahala berjamaah itu sendiri, sholat tahiyatul masjid, kemudian di antara adzan dan qomat juga ada waktu berdoa di sana. Maka nasihat ana, antum sholat berjamaah di masjid, jaga jarak, tapi ketika kondisinya sudah aman, ya kembali normal. Dan sampai hari ini kita melihat umroh akan dibuka insyaallah, kita sudah melihat Masjidil Haram, tapi tetap dilakukan jaga jarak, karena memang benar-benar yang kita hadapin sesuatu yang kita tidak melihatnya. Dan para ulama telah memberikan fatwa untuk hal itu. Tapi ada ustadz yang berpendapat umpamanya, enggak, kita enggak perlu jaga jarak. Oke, enggak ada masalah. Kalau daerahnya memang daerah hijau, tafadhol. Kita kembali asal, kita kepingin normal. Makanya kita ini disebut new normal. Sebenarnya kita belum normal. Kita mau normal, tapi gaya baru gitu ya. Maka kita berdoa semoga segera diangkat COVID-19 ini, dan kita bisa kembali normal. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ya menjaga kesehatan kita. Tapi jangan hanya takut kepada COVID, tapi kita enggak takut sama Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz, kita akan coba angkat melalui pesan singkat dari Bapak Ahmad di Depok, ingin bertanya, Ustaz, apa yang harus ana lakukan jikalau ana ditunjuk oleh ibu atau orang tua untuk memimpin doa jamaiyah di acara-acara tertentu, Ustaz? Bagaimana hukumnya doa ini, Ustaz, berjamaah ini, dan apakah harus mengangkat tangan atau tidak? Syukran wa jazakallahu khairan.
1: Barakallahu fikum. Ya, tatkala kita diminta untuk berdoa dalam momentum-momentum tertentu yang bukan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, rutinitas, jadi memang minta antum doa, kita minta antum berdoa buat kita, fadl, doakan mereka, ada masalah. Tapi bukan dijadikan tadi sebuah rutinitas yang kalau ada acara ini harus memimpin doa, padahal itu tidak dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu, kemudian ada yang meminta doa kepadamu agar engkau berdoa, yang lainnya mengaminkan, Nabi SAW dalam momentum-momentum tertentu beliau berdoa dan para sahabat mengaminkan, nggak ada masalah. Tapi tidak menjadikan dalam sebuah acara tertentu harus ada doa berjamaahnya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Bagaimana doanya? Ya angkat tangan, karena memang dianjurkan untuk angkat tangan tatkala berdoa, bukan urusan doa berjamaah. Doa sendiri pun kita angkat tangan sebenarnya, sehingga kita jadi lebih tahu kapan Nabi SAW doa berjamaah, ya, kapan beliau doa sendiri, kapan beliau menyuruh para sahabatnya untuk berdoa sendiri, seperti ketika di kuburan beliau nyuruh para sahabatnya untuk minta. Hanya para ulama berbincang, gimana kalau orang-orang ini gak tahu doa, bolehkah kita ketika itu memimpin? Ya, tatkala tidak dijadikan sebuah kebiasaan tadi yang disampaikan, para ulama sebagian membolehkan untuk hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Kalau itu benar dari Allah Azza wa Jal, kalau salah itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Barakallahu fikum.
3: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian ilmiah dari pembahasan kitab Adabul Mufrad bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza bersalamah MA hafizallahu taala, telah mengantarkan kita sampai pada pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Semoga kebersamaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, kemudahan, taufik dan hidayah hingga bisa memahami ilmu yang telah disampaikan, juga dalam mengamalkannya dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya. Berikut ini kami hadirkan kembali tilawah Al-Qur'an Karim dari pembacaan surat Al-Furqan. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, kita merasa senang ya punya rumah mewah, mobil, demikian pula perabotan rumah tangga yang memadai. Tapi kalau ternyata itu semuanya dari hasil menghutang, itu sebetulnya bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Karena hutang itu, saudaraku sekalian, sesuatu yang tidak enak nanti di akhirat. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak pada hari kiamat kita akan membayar hutang-hutang yang kita dahulu di dunia kita berhutang gitu dengan amalan soleh kita. Bayangkan kalau ternyata amalan soleh kita habis hanya untuk bayar hutang. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Man kana li akhihi madlamah falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah ya berbuat zolim kepada saudaranya di dunia ini, hendaklah hari ini juga segera ia melepaskan diri dari haknya tersebut. Ya, dengan cara minta maaf, atau kalau kita punya hutang yang belum dibayar, segera kita bayar. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar. Tapi kita bayar dengan apa? Dengan amalan soleh. Maka jangan sampai kita bangkrut, saudaraku. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muf?" Taukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah apa? "Walakinal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi hakikat orang yang bangkrut di hari kiamat itu siapa? "Man ya'ti bisolah." Ya. Orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa banyak pahala. Wayati waqad syatama hada wa daraba hada wa safaqa dama hada. Tapi ternyata dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menempeleng orang, dia pernah mengucurkan darah orang. Fayu'fa hada min hasanati wa hada min hasanati, kata Rasulullah. Maka ia bayar dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan solehnya itu. Ya, fa in faniyat hasanatu. Kalau ternyata amal solehnya ternyata habis untuk membayar kezoliman-kezolimannya tersebut, apa yang terjadi? Ukhidat min khotayahu. Maka dosa-dosa yang orang-orang yang dizolimi ini akan diambil dan ditanggungkan kepadanya. Fumma turiha ilan nar. Kemudian ia dilemparkan dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Na'udzubillah. Mau enggak kita bangkrut seperti itu ya? Kalau di dunia kita bangkrut masih bisa usahakan cari duit. Tapi di akhirat kita bangkrut, apa yang bisa kita andalkan kecuali amalan soleh? Maka dari itu jangan menganggap remeh masalah hutang. Pernah Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, alaihi dain, dia punya hutang tidak? Kata para sahabat, dia punya hutang 2 dinar, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolati. Rasulullah enggak mau mensolati. Sampai begitu ya, hadis itu sahih di Imam Ahmad dan yang lainnya. Sampai begitu Rasulullah SAW enggak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang. Maka ya akhi, bahkan orang yang mati syahid saja diampuni, kata Rasulullah, semua dosanya di saat ia meninggal mati syahid. Di awal dia mengucurkan darah, sudah diampuni dosanya. Kemudian kata Rasulullah apa? Illa dain. Kecuali hutang. Kecuali hutang. Ternyata hutang tidak bisa digugurkan hatta dengan mati syahid sekalipun juga. Kak, sungguh sangat heran kepada sebagian ya orang yang sangat menganggap remeh masalah hutang. Bahkan sebagian orang yang subhanallah juga sudah menuntut ilmu menganggap remeh hutang kepada teman hanya karena kita kan sudah sama-sama ngaji ya. Akhirnya kalau ditagih selalu ada aja alasan. Afwan akhi, ya begitu dan begitu. Kita katakan ya subhanallah. Di mana bekas ilmu itu di hatimu? Seharusnya ilmu itu menambahkan rasa takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kamu berpikir dong. Kamu kan sudah tahu ilmunya bahwa hutang itu berbahaya nanti di hari kiamat. Sebagian orang ada yang berkata, kan yang penting saya sudah ada niat bayar hutang. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang berniat bayar hutang nanti juga Allah yang bayarkan. Kita katakan ini buat orang yang bersungguh-sungguh bayar hutang. Dia sudah berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bayar hutang. Adapun sebatas niat pengen bayar hutang tapi tidak ada kesungguhan, bahkan ia menganggap remeh, tidak masuk dalam hadis tersebut ya akhi. Maka ya akhwal Islam, ingatlah, hutang itu membuat kita rugi pada hari kiamat, bangkrut pada hari kiamat. Hutang itu ya akhwal Islam menghabiskan amalan soleh kita. Kita capek beramal soleh di dunia, sholat, tahajud, berpuasa, tapi gara-gara hutang habis ludes. Na'udzubillah, nas'alullah, salamata wal afiyah. Maka dari itulah ya akhi, segera bayar hutang kita sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh bayar hutang, ternyata qadarullah kita sudah meninggal dunia sebelum ya kita selesai bayar hutang, Allah bayarkan insyaAllah. Allah akan bantu. Yang jelas ada kesungguhan dulu. Kita harus usaha dulu untuk bayar hutang. Semoga orang-orang yang terlilit hutang diberikan oleh Allah kemudahan untuk bayar hutang. Dan kita pun juga jangan bermudah-mudahan berhutang. Hidup tanpa hutang itu beban pikiran kita pun juga enak. Beda dengan orang yang terlilit hutang. Beban pikirannya berat. Nggak bahagia. Makan nggak enak. Dan yang lainnya. Sementara kelapangan dada itu nikmat. Allah berfirman, alam nasyrah laka sadr. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana akan lapang dada kita kalau kita ya apa terlilit dengan hutang? Kita masih mikirin hutang. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Nurun minal Qur'an.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الصحابه.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah edisi petang bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidhullah Ta'ala, risalah untuk muslimah, pakaian keimanan bagi muslimah. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masih di dalam Ar-Risalah Ats-Tsaniyah Mau'izatun Nisa, risalah yang kedua, nasihat untuk para wanita. Dan pada pertemuan ini kita
8: dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, akan tetapi tidak mempunyai perhiasan keimanan, maka dia tidak disebut dengan cantik, dia tidak disebut dengan indah, dia tidak disebut dengan anggun. ولما ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف نعمة اللباس وإنزاله للناس ليكون لهم زينة وسترا وجمالا Qala azza wa jalla fi dzalikumus siyaqil karim wa libasut taqwa dzalika khair. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf menyebutkan nikmat pakaian, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian tersebut untuk manusia agar pakaian tersebut menjadi perhiasan bagi mereka, menjadi alat penutup bagi mereka, menjadi keindahan bagi mereka. Dan di dalam akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian yang mengandung ketakwaan, pakaian ketakwaan itu lebih baik. Surat Al-A'raf ayat 26. Ini menunjukkan bahwasanya pakaian ketakwaan, sebagus apapun seseorang berpakaian, semahal apapun pakaian seseorang, ya, sebrandit apapun yang dipakainya, tetapi ketika dia tidak mempunyai perhiasan keimanan, maka niscaya dia tidak baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan, pakaian taat kepada perintah Allah, pakaian menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu lebih baik. Surat Al-A'raf ayat 26. Idz inna libasat taqwa wa hilyatul iman huwal hilyah al-haqiqiyah waz-zinah at-tammatul wal-kamilatu allati man faqadaha faqada al-khayra wal-fadilata wa faqada al-husna wal-jamala fa ayyu jamalin yutasawwaru biduni iman. Karena sesungguhnya pakaian ketakwaan, perhiasan keimanan, dia adalah pakaian yang hakiki, perhiasan yang paling sempurna, yang barang siapa kehilangan dari pakaian tersebut, maka sungguh dia telah kehilangan kebaikan, sungguh dia telah kehilangan kemuliaan, dan sungguh dia telah kehilangan kebagusan dan kecantikan. Kecantikan mana yang bisa digambarkan tanpa ada iman? Ini perkataan yang indah. Ayyu jamalin yutasawwaru biduni iman. Kecantikan mana yang bisa digambarkan tanpa ada keimanan? Wa ayyu halawatin wa husnin tatasawwaru biduni taqwar rahman subhanahu wa ta'ala. Dan kebagusan rupa mana yang bisa digambarkan tanpa ada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Naam, qad takunu hunaka madhahiru za'ifah. Iya, kadang memang ada di sana potret ataupun penampilan yang za'ifah, yang menipu. Wa umurun yuftanu biha an-nas wa yadhunnuna annahum biha ala akmali zinah wa ahsani hilyah illa annahum bifaqdihim lizinatil iman wa halawatil iman yakununa faqidina lizinatil haqiqiyah wal jamalil haqiqi wal jamalil haqiqi. Dan di sana ada beberapa perkara-perkara yang menipu manusia. Mereka mengira bahwasanya mereka di dalam berada dalam perhiasan yang sempurna, perhiasan yang baik, kecuali padahal mereka telah kehilangan perhiasan keimanan, telah kehilangan manisnya iman. Maka akhirnya mereka kehilangan perhiasan yang hakiki dan kecantikan yang hakiki. Walaqad imtannallahu subhanahu ala ahli al-iman bi an akramahum bi hadhihi az-zinah wa jammalahum bi hadhihi al-hilyah wa asbahu li mukhalatati al-iman qulubahum wa litadawwuqihim ta'amahu wa halawatahu wa lima'rifatihim biqadrihi wa makanatihi yuhissuna bimakanati hadhihi az-zinah wa yajiduna dhalika fi qulubihim. Qala Allahu ta'ala fi suratil hujurat, walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal asyan ulaika humur rasyidun fadlan min Allahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada penduduk kepada orang-orang yang beriman dengan cara Allah memuliakan mereka dengan nikmat ini. Allah membaguskan mereka dengan perhiasan ini. kemudian menjadikan mereka wa asbahu li mukhalatil iman qulubahum, menjadikan hati-hati mereka bercampur dengan keimanan, dan mereka merasakan manisnya rasa iman tersebut, dan mereka juga mengetahui kedudukan dan juga kadar iman tersebut. Mereka merasakan tentang kedudukan perhiasan iman ini, dan mereka mendapati hal tersebut di dalam hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7-8, akan tetapi Allah mencintakan kepada kalian keimanan dan mengindahkan di dalam mengindahkan keimanan tersebut di dalam hati-hati kalian, dan membencikan kepada kalian kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai nikmat, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. والشاهد قوله الله عز وجل وزينه أي الإيمان في قلوبكم فأصبح قلب المؤمن الذي من الله عليه بذوق هذه الحلاوة وشهود هذا الطعم والهناءة بهذه اللذة يجد هذه الزينة في قلبه. Yang menjadi inti pendalilan dalam surat Al-Hujurat ayat 7-8 tadi adalah ketika Allah mengatakan وزينه في قلوبكم, Allah indahkan iman tersebut di dalam hati-hati kalian, orang-orang beriman. Maka akhirnya hati orang beriman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk merasakan manisnya iman dan menyaksikan manisnya iman tersebut, dan lezat, merasakan lezatnya manisnya iman tersebut, maka dia akan mendapati perhiasan ini dalam hatinya. Wa yahissu anna hadhihi az-zinata allati manna Allahu 'alayhi biha wa akramahu bi an ja'alahu min ahliha hiya az-zina al-haqiqiyyah wal jamal al-haqiqi. Dan dia merasakan bahwasanya perhiasan iman ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, dan Allah muliakan hamba-hambanya dengan perhiasan keiman ini, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjadikan perhiasan keimanan ini untuk hamba-hambanya sebagai perhiasan yang hakiki, sebagai kebagusan rupa yang hakiki. Fala yaghtar bil madhahiriz zaifah allati takunu li unasin mu'awwiqan wa sarifan an tahqiqil iman wa tatmimihi wa takmilihi. Maka jangan sampai tertipu dengan penampilan-penampilan yang zaifah, yang menipu. Allati takunu li unasin mu'awwiqan, yang mana itu diberikan kepada orang-orang yang cacat dan juga menyimpang dari merealisasikan keimanan, menyempurnakannya. Bal laqad ala al-amru bi ba'dhin nas ila an asbahu fil bahthi 'an az-zina al-mawhuma yukhalifuna syar' Allah wa ya'suna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifuna al-fitrata as-salimata allati khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala alaihim wa hum fi tawahhumihim al-khati' yadhunnuna annahum bidhalika yuhaqqiquna az-zinata wal-hilyata li-anfusihim wa annahum yaktasibuna bidhalika husnan wa jamala. Yang artinya bahkan akhirnya terjadi kejadian kepada sebagian manusia bahwa mereka akhirnya mencari tentang hiasan yang disangka sebagai hiasan, padahal dia menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai perhiasan tersebut, dan dia menyelisih fitrah yang suci yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia atasnya. Dan mereka di dalam sangkaan mereka yang keliru tersebut mengira bahwasanya mereka sedang mewujudkan perhiasan, mewujudkan kebagusan untuk diri mereka. Jadi maksudnya di sini ada sebagian manusia itu dia saking apa ya, saking inginnya berpenampilan yang baik, maka mereka mencari pakaian-pakaian yang mahal-mahal, perhiasan-perhiasan yang mewah-mewah, dengan perkiraan bahwasanya dengan berhias seperti ini maka mereka akan menjadi lebih sempurna, mereka akan menjadi lebih baik, mereka akan menjadi lebih dipandang oleh manusia. Mereka mengira seperti itu, ya. Mereka mengira seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, wahai hata, thumma hayhat. Tapi tidak akan pernah itu terjadi sama sekali. An yuktasabal jamalu bi asyani rahmah. Kebagusan rupa, kecantikan wajah, penampilan yang baik didapat dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin didapat. Ya, tidak mungkin didapat kebagusan rupa, kecantikan wajah, penampilan yang baik dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antana lal hilyata bi mukhalafati rasul al karim alaihi salatu wassalam. Dan tidak mungkin seseorang mendapatkan perhiasan kecantikan dengan cara menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waqi'u haula annahum ya'ishuna awhaman za'ifatan wa dhununan fasidatan wa tahawulatin fil fitaril qawimati wal 'uqulil mustaqimati. Dan apa yang terjadi pada mereka, bahwasanya mereka hidup dalam keadaan prasangka yang terlalu berlebihan, prasangka-prasangka yang rusak, kemudian penyimpangan-penyimpangan terhadap fitrah yang lurus dan akal yang lurus. Wal 'aqilu yabni hilyatahu wa zinatahu fi dhaw'i ma hudda lahu fi syar'illahi al-mutahhar wa sunnati rabbihi al-karim salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Orang yang cerdas adalah membangun perhiasannya, membangun kebagusan rupanya di dalam naungan apa yang telah dibatasi untuknya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang suci dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia.

anhudatan muhtadin. Ya Allah, indahkan kami dengan keindahan keimanan, dan jadikan kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayas'alu alaihi salatu wassalam rabbahu hadha as-su'al al-'azim wal matlab al-jalil wal maqsad an-nabil wa huwa at-tazayyun bi zinatil iman wa tajammulu bi jamalit taqwa wa libasut taqwa dhalika khair. Maka di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Rabb-nya permintaan yang agung, tuntutan yang tinggi, dan juga tujuan yang mulia, yaitu berhias dengan hiasan keimanan, berdandan dengan kebagusan, dengan dandanan ketakwaan, sebagaimana firman Allah tadi, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Nah, dihafal ini ya, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Naam. Wa hadha at-tazayyun wat-tajammulu bihilyatil imani wa zinatihi yatatallabu minal 'abdil muwaffaqi mujahidatan lin-nafs wa isti'anatan billahi 'azza wa jalla kama qala 'alaihi as-salatu was-salam ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Fayujahidu nafsahu 'ala at-tahqiq bihaqa'iqil iman wa syara'il Islam sa'yan fi takmili nafsihi bidzalik wa tatmimi jamalihi adh-dhahir wal batini wa bitahqiqi dzalik wa huwa fi kulli dzalika yutlabu minallahi maddahu wa 'awnahu. Dan perhiasan yang seperti ini, berdandan dengan perhiasan keimanan dan juga keindahannya, maka dikonsekuensikan dari seorang hamba yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha untuk melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, yaitu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi kalau seandainya ada seorang ingin dia dalam hidupnya berhias dengan perhiasan keimanan, baik dari sisi akidahnya, ibadahnya, adab dan akhlak, pakaian, muamalah, maka hendaklah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis mengatakan di sini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah. Jadi jangan lupa usaha plus pertolongan. Maka seseorang hendaknya dia yujahidu nafsahu, dia berjuang, berusaha melawan hawa nafsunya, alat tahakkuqi bihaqaqil iman, untuk mewujudkan hakikat-hakikat keimanan, wa syara'il Islam, dan melaksanakan syariat-syariat Islam, sa'yan fi takmini nafsih, berusaha untuk menyempurnakan dirinya, bidzalika wa tatmimu jamalihi adh-dhahir wal batin bi tahqiqi dzalik. Dia sempurna, dia berusaha untuk menyempurnakan dirinya di dalam perkara menyempurnakan kebagusan lahiriahnya dan juga kebagusan batinnya. Wa huwa fi dzalika yatlubu minallahi maddahu wa aunahu. Maka dalam hal ini dia senantiasa selalu minta kepada Allah pertolongan, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, wa zinatul iman. Zinatul iman hiya zinatun tatanawalu zahiral 'abdi wa batinah. Perhiasan keimanan ini adalah perhiasan yang mencakup perhiasan yang lahiriah ataupun yang batin. Lahiriah yang dipakai oleh manusia, terlihat oleh manusia. Adapun yang batin, batiniah, yaitu yang tersembunyi. Fahiya zinatun lil qalbi bihaqaiqil imani wa usuliddin. Maka perhiasan keimanan dia adalah perhiasan untuk hati,

0: hakikat-hakikat keimanan dan pokok-pokok agama. Wa a'zamu dzalikum usulul iman allati yaqumu 'alaiha dinullah wa taqumu 'alaiha hadhihi az-zina an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan dari perhiasan-perhiasan keimanan tersebut adalah seperti usul iman, pokok-pokok keimanan yang tegak atasnya agama Allah Subhanahu wa taala, dan berdiri di atasnya perhiasan keimanan ini, yaitu perhiasan keimanan, rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. Wahya usulun wa ususun yaqumu 'alaiha hadzal jamal 'adzim, hadzal jamalul 'adzim wa zinatul 'azimah. Maka dia adalah pondasi, ya, yang dibangun di atasnya kebagusan yang agung, perhiasan yang indah, zinatul iman, yaitu perhiasan keimanan. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tadi berbicara perhiasan keimanan, ya tidak manfaat kalau seandainya tidak ada perhiasan keimanan, meskipun dia memakai pakaian-pakaian yang mewah mahal, ya berhias-hias dengan pakaian-pakaian yang mewah dan mahal, tidak ada manfaat tanpa ada pakaian keimanan. Nah, kita ditanya, apa itu pakaian keimanan? Pakaian keimanan yaitu iman kepada Allah, yaitu rukun iman yang 6. Ini adalah pokok, ini adalah dasar yang tegak di atasnya kecantikan, kebagusan rupa tersebut. Qala Allah Ta'ala, lalu penulis membawakan dalil surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebajikan kamu menghadapkan wajahmu ke kalian, menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Akan tetapi kebajikan adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitabnya, dan para nabi alaihimussalatu wassalam. Al-Baqarah ayat 177. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya perhiasan keimanan adalah ini, yaitu rukun iman. Siapa yang benar-benar imannya di dalam rukun iman tersebut, maka niscaya dia akan mempunyai keindahan iman. Karena rukun iman ini adalah sebagai fondasi dasar, ya, sebagai fondasi dasar. Orang yang perempuan memakai jilbab, memakai cadar yang sekarang lagi ramai, cadar dalam tanda kutip dilecehkan, orang yang bercadar dianggap tidak cinta kepada tanah air. Saya nasihatkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan terlalu diperpanjang dalam masalah ini. Orang yang bercadar itu adalah tanda dia mengerjakan syariat Allah, dan itu tanda iman, dan tidak ada pertentangan dengan rasa cinta terhadap tanah air. Karena rasa cinta terhadap tanah air itu adalah tabiat setiap manusia. Siapa yang dilahirkan di sebuah daerah, maka dia mencintai tanah kelahirannya sebagai sebuah tabiat manusia. Jadi tidak ada pertentangan antara cinta kepada tanah air dengan menegakkan syariat Islam di dalam diri masing-masing. Jadi jangan dipertentang-pertentangkan, ya. Orang yang memanjangkan jenggot, orang yang di atas dua mata kaki, orang yang memakai cadar, itu adalah syariat Islam, dan dia melaksanakan itu merupakan buah dari iman dia kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruknya. Adapun cinta kepada tanah air, ini adalah tabiat manusia yang setiap manusia memiliki tabiat tersebut. Dia akan dianggap sebagai ibadah apabila tanah air yang dia cintai tersebut di dalamnya dijalankan syariat Islam, di dalamnya berukhuwah Islamiyah di dalamnya, berbuat keadilan, dia akan mendapatkan pahala dari cinta tanah air tersebut. Dan dia tidak akan mendapatkan pahala ataupun bahkan melakukan dosa jika dia cinta terhadap tanah air tetapi di dalamnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin bahwa syariat Islam tidak bertentangan dengan cinta terhadap tanah air. Semoga ini meredakan segala macam pertikaian di tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Wa qala Allah taala, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian penulis membawakan surat Al-Baqarah ayat 285 yang di dalamnya bahwa seorang-orang beriman, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan tidak membedakan antara satu rasul dengan yang lainnya, dan senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wahai Allah Subhanahu wa taala, kami memohon ampunan-Mu dan hanya kepada-Mu kami hanya kepada-Mu tempat kembali. Ini juga ayat menunjukkan bahwasanya rukun iman adalah pondasi dasar yang di atasnya tegak kecantikan yang agung. Di atasnya tegak kebagusan rupa yang mulia. Nah, seperti itu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Surah An-Nisa ayat 136 ya. Dan dalam ayat ini An-Nisa 136 juga sama menceritakan agar kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan barang siapa yang kafir terhadap Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, ini juga ayat menunjukkan bahwasanya rukun iman, pondasi dasar dari setiap kecantikan yang hakiki, kebagusan rupa yang hakiki. Pondasi dasarnya apa? Rukun iman. Sebagus apapun seseorang, pakaiannya, kemudian aksesorisnya, outfitnya, tetapi tidak beriman, maka tidak dianggap sebagai keindahan dari pakaian, tidak dianggap sebagai kebagusan dari perhiasan. Allahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan fahadhihi ususun yubna 'alaiha hadzal jamalu al'azimu wa taqumu 'alaiha syajaratul iman allati la azyana minha wa ahsan. Maka inilah pondasi-pondasi yang dibangun di atasnya kebagusan yang agung dan tumbuh di atasnya pohon keimanan yang mana tidak ada yang lebih indah, lebih baik daripada pohon keimanan tersebut. Faqiyamuhu ala aslin thabit. Maka tegaknya dia di atas pondasi yang kokoh. Wa minhu tatafarra'ul furu'ul jamilah al-bahiyyah al-hasanah. Furu'ul iman. Wahiyya anwa'ul ta'at. Wasunuful qurubat. Allati yutaqarrubu bihal muslimu li rabbihi jalla wa ala. Thumma ba'da dhalika ta'ti thimar al-jamilatul hasanatul bahiyyah allati yajniha al-mu'min tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Yang artinya, dan setelah mempunyai pondasi yang kokoh, akar yang kokoh, tumbuhlah tumbuhan ya di atas akar yang kokoh tersebut, lalu dia menjulang ke langit, kemudian bercabang-cabang, cabangnya indah ya, keadaannya bagus. Inilah cabang-cabang keimanan, yaitu apabila dia mempunyai rukun iman, maka dia akan senantiasa mengerjakan macam-macam ketaatan. bagian-bagian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru datang buah-buahnya yang diambil orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 25. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon tersebut memberikan buahnya di setiap waktu dengan izin Rabbnya. Fala yazalul mu'minu yajni min thimari hadhi syajarah al-jamilah al-bahiyah. Fi kulli waqtin wa hinin fi dunyahu wa ukhrahu min sa'adatin wa rahati qalbin wa qurratu 'ainin wa qurrati 'ainin wa hana'ati nafsin wa sa'ati rizqin wa dhahabi hammin wa zawali ghammin ila ghairi dhalika min ath-thimari fi hadhihi al-hayati ad-dunya wa thawabul akhirati wa thawabul akhirati khairun wa abqa. Yang artinya, maka masih saja seorang yang beriman, dia memetik dari buah pohon ini yang sangat indah, sangat bagus di setiap waktunya, setiap masanya, di dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah gini, orang yang beriman, pondasinya rukun iman. Kemudian dari rukun iman, sebagai pondasi, tumbuhlah tumbuhan. Tumbuhan tersebut, kemudian dia menjulang ke langit, kemudian berbuah, diambil oleh orang-orang yang beriman. Nah, itulah gambaran orang yang beriman di dalam kehidupannya. Akibat dia mempunyai rukun iman, maka akhirnya amal ibadahnya banyak. Semangat beramal ibadah. Akhirnya dia mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kebahagiaan, ketenangan hati, kemudian rasa mata yang indah, nyaman untuk memandang, kemudian kelapangan jiwa, keluasan rezeki, hilangnya gundah gulana, hilangnya rasa sedih, dan lain-lainnya dari buah-buahan yang dia dapati di kehidupan dunia. Kemudian pahala ataupun buah-buahan di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini ya bisa dipahami para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma inna tazayyana adh-dhahir wa tajammulahu bizinatil iman. Inna ma yakunu biluzumi faraididdin wa wajibatil Islam wasyara'i allati amara biha al-'abdu." Fi muqaddamati dhalika mabani al-islami al-khamsah allati qala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadith ibn Umar radhiyallahu anhuma bunya al-islamu ala khams: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadhan. Kemudian beliau mengatakan, berhias dengan perhiasan lahiriah, kemudian berdandan dengan dandanan keimanan, ini caranya adalah dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan kewajiban-kewajiban syariat Islam yang para hamba diperintahkan untuk mengerjakannya. Dan kewajiban yang paling utama agar kita berhias dengan keimanan yang wajib kita lakukan adalah mengerjakan rukun Islam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Islam dibangun di atas 5 perkara. 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji, dan berpuasa Ramadan. Jadi maksud beliau adalah, kita dari tadi membicarakan perhiasan keimanan, perhiasan keimanan. Siapa yang diberikan perhiasan keimanan, maka berarti dia diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Apa sih perhiasan keimanan? Maka perhiasan keimanan yaitu disebutkan di sini oleh Syekh adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan syariat yang diperintahkan. Nah, kemudian penulis mengatakan, fa inna hadhil a'mal al-mubarakata wa ta'ati al-'azimata hiya fil haqiqati zinatun lil muslimi wa jamalun idhafatan ila kauniha sababu falahihi wa sa'adatihi fi dunyahu wa ukhrahu. Fassalatu nurun li sahibiha wa baha'un wa husnun. Wa kadhalika umumut ta'at la yazalul abdu yazdadu biha husnan wa baha'an. Bikhilafil mu'rid an dinillahi azza wa jal. Fa innal khati'ata wal ma'asiyata wal bu'da an ta'atillahi azza wa jalla zulmatun fil wajh wa wahshatun fil sadr. وكذلك النقص عن شرع الله سبحانه بممارسة البدع المحدثة يسبب ذلك كما قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله صاحب البدعة على وجهه ظلمة وإن الدهن في اليوم 30 مرة. Kata beliau, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang penuh dengan berkah ini, ketaatan-ketaatan yang sangat agung ini, dia sebenarnya adalah perhiasan seorang muslim, keindahan seorang muslim. Ya, ditambah lagi dia adalah sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka contoh misalkan salat. Salat adalah cahaya bagi orang yang melakukannya, keindahan ya bagi orang yang melakukannya. Nah, ini benar ya, kalau seandainya orang yang sholat itu benar-benar terlihat dia indah, dia berwibawa, dia macam-macam ya, yang menunjukkan kepada kebaikan. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, maka sholat adalah cahaya untuk pelakunya, keindahan, kebagusan. Demikian juga keumuman ketaatan, kata Syekh. Masih saja seorang hamba bertambah dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan tersebut, bertambah kebagusan rupanya ya. Jadi bertambah keindahan rupanya ya. Berbeda dengan orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan kewajiban, melanggar larangan. Maka sesungguhnya kesalahan, kemaksiatan, jauh dari ketaatan kepada Allah adalah, ini perhatikan nih, ya, adalah kegelapan pada wajah. Wajahnya gelap. Meskipun mungkin dia kulitnya putih. Ya, wa wahsyatun fis sadr, dan semacam tidak ada rasa tidak tenang di dalam hati. Demikian pula orang yang berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah ya. Dan ini semua dikatakan oleh Abdullah bin Warraq rahimahullah, sahibul bid'ah ala wajhi zulmah wa iniddaha fil yawmi 30 marrah, yang artinya pelaku perbuatan bid'ah di pada wajahnya terdapat kegelapan, rona wajahnya itu tidak nyaman dilihat, menghitam ya. Dan jika pelaku bid'ah pada wajahnya ada semacam kegelapan, meskipun dia memakai minyak di setiap hari 30 kali agar wajahnya terlihat ceria, tetapi karena maksiat maka akhirnya tidak terjadi seperti yang dia inginkan. Ay in wad'a ad-duhuna 'ala al-badan lit-tajmil wat-tahsin la tadhhabu dhulmata لا تذهب ظلمة البدعة وظلمة المعصية لله سبحانه من الوجوه. Maksudnya adalah apabila seseorang meletakkan minyak pada tubuhnya untuk berdandan, berpenampilan yang baik, maka لا تذهب ظلمة البدعة, maka ini tidak menghilangkan gelapnya perbuatan bid'ah, menghilangkan gelapnya maksiat-maksiat kepada Allah dari semua sisi. Nah, ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika minal jamalil azim inayatul muslim bi adabihi syariah wa akhlaqil islam. Demikian pula dari kebagusan yang agung, kebagusan rupa yang agung, seorang muslim memperhatikan adab-adab yang sesuai dengan syariat dan akhlak-akhlak yang diajarkan dalam agama Islam. Fa idza akramallahu azza wa jalla 'abdahu bittahalli bil adabil fadilah wal akhlaqil kamilah wal muamalatir rafi'ah fa inna kulla man yukhalituhu yahissu bihadzal jamali wa yalmasu biha hadzal husnu alladhi yaksu man kana mutahalliyan mutajammilan mutazayyinan bi akhlaqil islam al fadilah. Ahibati hafizakumullah taala. Demikian pula apabila seseorang muslim memperhatikan adab-adab syariat, akhlak-akhlak Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya dengan beradab dan berakhlak, akhlak-akhlak tersebut, dan berinteraksi dengan cara yang mulia. Karena sesungguhnya siapa yang bergaul dengannya akan merasakan kebagusan ini, akan merasakan kebagusan orang yang siapa saja beradab yang baik, berpenampilan yang baik sesuai dengan yang disyariatkan dalam agama Islam. Siapapun yang kita dapati, kalau dia memang melakukan adab Islam, maka kita akan merasakan saat bergaul dengannya. Itu maksudnya. Kemudian penulis mengatakan, waqad ata nabiyuna alaihi salatu wassalam bil adabil kamilah wal akhlaqir rafi'ah al fadilah allati tasmu bi sahibiha fi ali darajat wa rafi'ut wa rafi'id rutab. Penulis kemudian mengatakan, dan Nabi Muhammad SAW telah membawa ya adab-adab yang sempurna, akhlak-akhlak yang tinggi, yang mulia, yang mana pelaku akhlak dan adab tersebut akan di dalam derajat yang tinggi. Idafatan ila ma'ahdahullah azza wa jal lidhawil akhlaqir rafi'a min ajr wa thawab. Di samping itu pula, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi orang yang akhlaknya baik pahala yang besar. Hatta innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an athari ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna mabu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Wa qala aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqan. Yang artinya, dan orang yang paling dekat tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wal ahaditsu fi hadzal babi adidatun. Dan hadis di dalam bab ini sangatlah banyak. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah. Jadi di dalam paragraf ini Syekh mengatakan bahwasanya orang yang berpenampilan dengan perhiasan keimanan, dialah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Dialah orang yang melaksanakan akhlak-akhlak Islam. Nah, seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma inna mimma huwa dakhilun fi hadhihi az-zina zinatul zinatal iman wa jamala hadha ad-din." بعد العبد عن المنكرات وبعده عن المحرمات فإن الله عز وجل لم يحرم على عباده شيئا إلا لما فيه من المضرة عليهم في العاجل والآجل. Kemudian termasuk daripada hal yang masuk di dalam perhiasan keimanan adalah perhiasan keimanan, yaitu menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan atas hamba-hambanya sesuatu kecuali di dalamnya terdapat madharrah, bahaya atas orang beriman tersebut, baik langsung ataupun nanti di akhirat. Fal ma'siyah wa in malat ilaiha an-nafsu wa tatalla'at fi ba'd al-awqat li fi'liha wa tashawwafat lil wuqu'i fiha hiya fil haqiqah halakah lil insani fid dunya wa ukhrahu wa idhhabun li baha'i wa husnihi wa idha khatta fil ma'siyah khutuwatin kana bi kulli khutuwatin yakhthuha fil ma'siyah yaftidu haddan wa nasiban min zinatil iman wa jamalihi bihasabi dzalik. Kata Syekh bahwa maksiat meskipun diri condong kepadanya, seseorang pada beberapa waktu ingin melihatnya, ya, dan dia juga ingin masuk ke dalamnya, maka maksiat ini sebenarnya dalam hakikatnya adalah kehancuran bagi manusia di dunia dan di akhiratnya, dan menghilangkan kewibawaan dan kebagusan manusia tersebut. Dan jika dia berjalan kepada maksiat, maka dia berjalan di setiap jalannya tersebut, di setiap langkah dari jalannya tersebut menuju maksiat, dia kehilangan bagian dari perhiasan iman dan juga keindahan iman sesuai dengan dia berjalan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Intinya penulis mengatakan, para ikhwah, sebagaimana orang yang berhias dengan perhiasan keimanan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Di antara kemuliaannya adalah paling dekat dengan tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga termasuk daripada perhiasan keimanan adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkar. Menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkar. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, kalau seandainya orang bermaksiat, maka dia akan mendapatkan keburukan dari maksiatnya. Ini itu pasti. Kemudian juga penulis mengatakan, sebesar maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka sebesar itu pula hilang bagian atau perhiasan keimanan di dalam dirinya. Wa akhtimu hadhihi an-nasaiha والتوجيهات بما ابتدأت به أولا وهو خاتمة دعوة أهل الجاهلية قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kemudian kata beliau, saya mengakhiri nasihat ini dan bimbingan ini dengan apa yang saya mulai pertama, yaitu penutup seperti doanya atau panggilannya orang-orang penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal saleh, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka dengan keimanan mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, mereka di sungai-sungai di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Da'wahum fiha, doa orang-orang yang masuk surga di dalamnya hanya mengatakan subhanallah, subhanallah, atau subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Dan terakhir doa beliau adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. وبالله وحده التوفيق لا شريك له وأسأله سبحانه أن يوفق أخواتي المسلمات لحسن الانتفاع وأن يهديها أجمعين صراطها المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Di akhir paragraf penulis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh wanita-wanita muslimah agar benar-benar mengambil pelajaran yang baik dari apa yang sudah disampaikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita seluruhnya ke dalam sirat yang sangat lurus, yaitu siratnya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari para nabi, para orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Maka merekalah sebaik-baik teman nanti di akhirat, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga kita, dan Allah Subhanahu wa taala segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Dan semoga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. selesai risalah yang kedua dari Rasailu Tahumul Mar'ah al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah. Intinya pada bab yang kita pelajari tadi, bahwa perhiasan paling mulia, paling tinggi derajatnya, paling agung adalah perhiasan keimanan. Dan perhiasan keimanan yang dimaksud adalah yaitu seseorang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari Hafizahullahu taala. Silakan.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi yang telah menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan untuk kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung, silahkan kami tunggu pertanyaan Anda di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Silahkan telepon yang pertama. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana?
2: Ibu Dani di Sumatera Selatan.
1: Silahkan langsung pertanyaannya Ibu.
2: Saya mau bertanya Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Saya punya teman, dia itu sering membuka aurat itu nah. Tapi kalau saya biarkan tidak dinasihati, apakah dosa? Apakah memang dia tidak tahu? Apa memang begitu? Nanti kalau saya nasihati, dia bilang sok suci kamu ini.
1: Iya.
2: Gimana solusinya ya Pak Ustaz?
1: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, al-mu'minu lil-mu'mini yashud kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'da wa shabbaka baina asabi'ihi, yang artinya orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya seperti satu bangunan saling menguatkan satu dengan lainnya. Kemudian beliau menggabungkan di antara jari jemarinya seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya antara orang beriman senantiasa dia saling menguatkan. Dan salah satu bentuk penguatan kepada orang yang beriman adalah dengan memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat di antara orang yang beriman. Dan ini seseorang akan memberikan, jika memberikan nasihat, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh, kemudian saling nasihat-menasihati di dalam ketakwaan dan saling nasihat-menasihati di dalam kesabaran. Inti pendalilannya adalah saling nasihat-menasihati di dalam kebaikan, kebenaran. Ya, dengan begitu umat Islam akan senantiasa tegak selalu, akan senantiasa tegak selalu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatlah, ingatkanlah sesungguhnya memberikan peringatan bermanfaat untuk orang-orang beriman. Surah Az-Zariyat ayat 55. Ini juga ayat menjadi pelajaran agar ibu senantiasa menasihati temannya. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian juga kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Karena siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari pelaku kebaikan tersebut. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ah. La yanqusu min dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-ithmi mithla ma athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut, tidak dikurangi dari itu pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya tidak mengurangi hal itu dari dosa-dosa mereka sedikitpun. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihatilah. Ya, kalau seandainya tidak menutup aurat, nasihati baik-baik. Dan ini termasuk daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kalau seandainya memberi nasihat, berilah nasihat dengan dalil. Wallahu a'lam. Nah.
1: Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silahkan telepon kedua di layanan telepon 0218236543. Halo.
3: Assalamualaikum, Raja TV.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana?
3: Ya, dari Ibu Yuni di Jakarta Pusat.
1: Silahkan Ibu, pertanyaannya.
3: Semoga Ustadz dan tim Roja TV selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Amin.
3: Ya. Saya mau tanya nih Ustadz, adakah dalil dan hadisnya tentang istri-istri para rasul adab untuk di kamar mandi, dalam beradas untuk mandi? Apakah dilapisi dengan kain ataukah dengan nama? Saya mau untuk petunjuk dari Ustadz, barangkali ketika itu ada dalilnya yang sahih untuk adab seorang muslimah di dalam kamar mandi untuk beradas mandi, apakah harus pakai dengan kain, dengan lapisan, atau bagaimana? Mohon petunjuk Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ia diperbolehkan bagi seseorang untuk mandi dalam keadaan, mohon maaf, bertelanjang tanpa pakaian. Hal ini berdasarkan yang telah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ibunda orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maimunah radhiyallahu anha, annaha اغتسلت هي والنبي صلى الله عليه وسلم في قصعة فيها أثر عجين وثبت عنه في غير ما موضع كما في البخاري ومسلم. Yang artinya bahwa Maimunah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa beliau pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah bejana, ya, bekas membuat adonan. Kemudian begitu juga telah tetap dari Nabi Muhammad SAW hal tersebut, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mandinya beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak sahih riwayat tentang wajibnya menutup aurat satu hadis pun dari Rasulullah SAW. Tidak sahih riwayat menutup aurat saat mandi satu hadis pun dari Rasulullah SAW. Artinya tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya wajib menutup aurat saat mandi, ya. Meskipun sebagian ulama salaf dari para sahabat, para tabi'in tabi'in, mereka lebih mengutamakan untuk menutup diri saat mandi. Akan tetapi syariat tidak mewajibkannya. Dan cukup seseorang harus tertutup dari pandangan manusia. Adapun di dalam kamar mandi, maka tidak ada kewajiban dan tidak ada dalil untuk menutup seluruh auratnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat akan pendapat ini, yaitu tidak ada kewajiban menutup aurat saat mandi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat Musa alaihi salam mandi dalam keadaan telanjang. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bab jawazul ightisali uryanan fil khulwah di dalam Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau menyebutkan bab bolehnya mandi dengan telanjang saat di ruangan tertutup. Begitu juga dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam beliau mandi dalam keadaan bertelanjang. Saya bacakan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Waqad qadimna fil babis sabiq annahu yajuzu kashful awrah fi mawdhi'il hajah fil khalwah. Dan telah berlalu pada kita pada bab sebelumnya bahwa boleh membuka aurat saat buang hajat ketika di ruangan tertutup. Wa dzalika ka halatil ightisal wa halil baul wa mu'asharatiz zawjah wa nahwi dzalik. Fahadha kulluhu jaiz fihi takashuf fil khalwah. Dan ini seperti dalam keadaan sedang mandi, keadaan sedang buang air kecil, keadaan sedang bergaul dengan istri atau yang semisalnya, maka ini seluruhnya adalah boleh untuk terbuka auratnya. Amma bihadratin nas fayahrumu kashful aurah fi kulli dzalik. Adapun di hadapan manusia, maka dalam setiap yang disebutkan tadi tidak diperbolehkan, diharamkan untuk membuka auratnya seperti dalam keadaan mandi, buang air besar, kemudian bergaul dengan istri. Kemudian beliau mengatakan, qala al-ulama, para ulama berkata, wattasatturu bimi'zarin wa nahwi fi hal al-ightisal fil khalwa afdalu min at-takashshuf. Dan para ulama berkata, menutup dengan kain atau yang semisalnya saat sedang mandi, saat tertutup lebih utama dibandingkan terbuka. Wa taqashshuf jaiz muddatal hajah fil ghasli wa nahwihi wa ziyadati ala qadril hajah haramun alal asah. Dan terbuka aurat saat buang hajat, saat mandi dan semisalnya diperbolehkan saat diperlukan untuk dibuka. Adapun menambah dari hal itu, ya, maka haram, tidak diperbolehkan. Maksudnya menambah dari hal itu, dia membuka auratnya dalam keadaan di tempat yang tidak tertutup, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Naam, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami mengangkat telepon yang selanjutnya, masih di layanan telepon 0218236543. Silahkan.
4: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan Ibu Fikri di Sulawesi Ustaz.
1: Silahkan Ibu, pertanyaannya langsung saja.
4: Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan hukum menggunakan pewangi pakaian Ustaz. Apakah boleh atau termasuk dalam hukum menggunakan parfum? Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah taala. Hukum memakai pewangi bagi pakaian perempuan, apakah diperbolehkan atau tidak? Maka asal hukumnya adalah dia boleh untuk memakai pewangi pada pakaian perempuan. Tetapi jika sesudah dijemur, kemudian disetrika, pakaian wangi atau wangi pakaian tersebut masih tersisa, maka ini tidak boleh dibawa atau dipakai oleh perempuan tersebut di hadapan laki-laki yang bukan mahram, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia keluar berjalan di hadapan laki-laki agar para laki tersebut mencium baunya, maka wanita tersebut adalah wanita pezina. Dalam riwayat yang lain, fahiya kadza wa kadza, dia adalah wanita yang begini-begini, maksudnya wanita yang tidak baik. Nah, ini menunjukkan ahibati hafizakumullah taala bahwa seorang perempuan jika mencuci pakaiannya kemudian dia membilasnya dengan pewangi pakaian, diperbolehkan. Lalu dia jemur, kemudian apabila wangi tersebut masih ada, maka dia tidak memboleh untuk memakai pakaian tersebut di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Dan kita akan beralih ke pesan singkat. Silakan pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya melalui pesan singkat, kami tunggu pertanyaan Anda. Pertanyaan pertama dari Ibu Siti di Jawa Timur. Pertanyaan sebagai berikut, bagaimana jika pasangan suami istri masing-masing sudah berusia di atas 60 tahun? Apakah istri masih diwajibkan berwangi-wangian, berhias di depan suami? Jazakallahu khairan, Ustaz, silakan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, selama statusnya masih sebagai istri, meskipun nenek-nenek tua, maka tetaplah berpenampilan yang baik di hadapan suami. Karena penampilan yang baik di hadapan suami, disenangi oleh suami, itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya ayun nisa'i khair, wanita mana yang paling baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab alladhi tasurruhu idza nazar ilaiha, wanita istri yang membahagiakan suaminya jika sang suami melihat kepada istri tersebut. Nah, saat sang suami melihat kepada istri penampilannya baik, wangi, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya sekedar dia ketika dalam keadaan cantik, umur 30-an, umur 20-an, tidak, tetapi juga saat dalam keadaan sudah tua. Karena di situ dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ibu Rima di Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menasihati anak gadis saya supaya menjadi lebih taat? Dinasihati tentang haramnya musik, saya sudah sampai capek setiap hari menasihati mengomonginya tentang haramnya musik dan siksaan Allah di yaumil akhir, tapi tetap tidak ada respon dari putri saya. Silakan Ustadz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, kiatnya adalah kenalkan bahwa kita ini manusia hidup di dunia dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai peraturan, dan peraturan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban setelah kita mati. Kenalkan itu adanya permintaan pertanggungjawaban atas kehidupan kita setelah kita mati. Itu satu. Yang kedua, kenalkan bahwa setelah kematian ada surga dan neraka. Maka siapa yang taat dia masuk surga, siapa yang bermaksiat dia masuk dalam neraka. Kemudian yang ketiga, kenalkan bahwa kematian tidak mengenal umur. Ya, apabila seorang anak perempuan atau anak laki-laki dia sudah baligh, maka pada saat itu wajib baginya untuk menutup auratnya. Wajib baginya untuk menutup auratnya. Ini untuk beberapa poin. Ya. Yang paling utama adalah kenalkan kepadanya setelah kematian ada permintaan pertanggungjawaban, ada hisab. Ya. Kemudian yang keempat yaitu doa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sang anak diterima, sang anak mau menerima petunjuk ataupun nasihat dari bapaknya. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Ummu Azmi. Ustadz, pakaian tipis tidak boleh dipakai atau pakaian menerawang tidak boleh dipakai. Lalu bagaimana kalau dikasih dalaman di dalamnya? Apakah boleh? Silahkan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Asal hukum pakaian tipis tidak boleh dipakai karena dia yasif, dia mensifati warna kulit di balik kain tersebut. Tetapi kalau seandainya sudah dilapis, kemudian tidak terlihat bentuk tubuhnya dan warna kulitnya, berarti hukumnya tidak jadi haram lagi karena sudah tertutupi. Ya, yang diharamkan adalah ketika warna kulitnya terlihat. Wallahu a'lam. Naam.
1: Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan kami undang untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon di layanan telepon di 0218236543. Halo.
5: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini? Di mana?
5: Dengan Umu Ibrahim di Medan.
1: Silahkan Umu.
5: Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya wanita yang bercadar jika menampakkan alisnya walaupun tidak dihias gitu Ustaz? Maksudnya seperti cadar tali yang tidak menutup dahi gitu Ustaz, sama cadar yang bandana menutup dahi. Tapi kalau cadar tali itu kan Ustaz jelas dahinya terlihat dan
1: ya, baik.
5: Ya, bagaimana hukumnya Ustaz? Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan Ustaz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya sering mengingatkan tentang pakaian perempuan ini, ya. Ini mungkin saya ambilkan cadar-cadar tali. Ini mungkin yang dimaksud oleh siapa? Oleh yang menanya tadi, ya. Biar kita tidak salah maksud. Coba perhatikan, ini cadar tali. Dan insya Allah tidak ada endorsement. Nah, ini dia cadar tali. Ya, otomatis kalau pakai cadar tali maka akan terlihat jidatnya, ya, dahinya akan terlihat. Kemudian alis mata yang indah itu akan terlihat, matanya juga akan terlihat. Nah, cuk. Nah, ahibati, hafizakumullah taala, ini cadar tali, ya. Maka begini. Saya sering mengingatkan, dan ini juga saya pernah ingatkan di sini, bahwa perhiasan wanita itu ada dua. Yang pertama, yang ada pada tubuh wanita. Yang kedua, yang ada dipakai oleh wanita. Yang ada pada tubuh wanita, pertama wajahnya, itu perhiasan wanita, wajahnya. Maka jangan sampai wajahnya terlihat menawan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua, yaitu bentuk tubuhnya. Kemudian yang ketiga, warna kulit tubuhnya. Ini adalah perhiasan yang ada pada wanita. Perhiasan yang dipakai oleh wanita, ya, maka semua yang dipakai, dari mulai emas, perak, dari mulai cincin, gelang, kalung, anting, dan seterusnya. Begitu juga cadar, jilbab, gamis panjang, maka itu adalah perhiasan wanita. Maka jangan sampai hal-hal tersebut diperlihatkan dalam keadaan yang menawan laki-laki. Seperti perhiasan emas dan perak. Begitu juga seperti cadar yang seperti ini, ya. Kenapa? Karena akan terlihat dahinya yang indah, yang mulus. Kemudian akan terlihat alis matanya, ya. Maka saya nasihatkan, seorang yang memakai cadar tali ini sudah bagus. Akan tetapi lebih baik lagi dia tutup dahinya dan alisnya, sehingga benar-benar hanya terlihat matanya. Dan cadar bukan tanda radikalisme, bukan tanda anti tanah air, tetapi cadar adalah syariat Islam. Makanya kita ini berjuang untuk memahamkan kepada kaum muslimin bahwasanya cadar itu adalah syariat Islam, dan kita tolak semua pernyataan dari siapapun yang menyatakan bahwa cadar adalah budaya Arab. Ya, karena

0: Silakan Ustaz.
1: Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Untuk tato, hukum asalnya adalah haram. Ya, untuk tato, hukum asalnya adalah haram. Dan Rasulullah SAW melaknat akan tato tersebut. La'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Ya, wanita yang minta ditato. Dan tato yang dimaksud adalah dengan melukai tubuh, ya, dengan jarum, kemudian setelah itu diisi dengan minyak-minyak sehingga tetap tato tersebut, bahkan permanen tato tersebut. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk menghilangkan tato ini. Kenapa demikian? Karena dia najis. Darah yang berkumpul di situ adalah najis. Ya. Fa innahu yanjus indal gharz, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka pada saat itu dia wajib untuk dihilangkan. Kalau seandainya dia sanggup untuk dihilangkan. Tetapi kalau seandainya lam yumkin illa bil jarh la yujrah wa la ithma alaih ba'da taubah. Tetapi kalau seandainya menghilangkannya harus dengan melukainya, maka tidak boleh dilukai. Karena ini tubuh manusia, dan tidak boleh tubuh manusia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tidak boleh menjerumuskan diri kalian dengan tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Ya. Maka kalau seandainya harus melukai, apalagi di bagian-bagian vital, harus merusak tubuh, maka pada saat itu dia tidak mengapa, dibiarkan, dan tidak ada dosa atasnya setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tato itu asal hukumnya haram, dan siapa yang bertato asal hukumnya wajib dihilangkan kecuali menyebabkan kerusakan pada tubuh, maka dibiarkan dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama di bagian-bagian vital. Wallahu a'lam. Naam.
0: Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Masih kami berikan kesempatan, silakan Hilanan. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang ingin bertanya. Ustaz, suami saya sering menganjurkan saya memakai baju yang sangat seksi di rumah. Sedangkan terkadang saya risih. Bagaimana cara saya menyampaikan supaya suami tidak tersinggung? Silakan.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selama permintaan suami tersebut tidak berkaitan dengan kemaksiatan, maka sang istri wajib untuk taat. Memakai pakaian seksi di hadapan suami termasuk daripada ibadah jika seorang istri meniatkan untuk berdandan di hadapan suami, sehingga pandangan suami tertunduk hanya kepada istrinya, dan kemaluan suami terjaga hanya kepada istrinya. Maka pada saat itu taatilah perintah suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fassalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Maka wanita-wanita yang saleh adalah qanitat, wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Dan salah satu ketaatan suami adalah apabila suami memerintahkan untuk berpakaian yang menurut dia indah dan baik dan menyenangkan hati suami, menggairahkan hati suami, maka dia taat akan hal itu dan dia dapatkan pahala atas itu. Kecuali kalau seandainya di dalam rumah tersebut ada anak-anak yang sudah balik, laki-laki terutama, kemudian ada oleh

0: laki-laki yang mungkin yang belum baligh, ataupun ada perempuan-perempuan, anak-anak perempuan yang dia merasa risih, maka pada saat itu dia komunikasikan dengan suaminya akan hal tersebut. Tapi kalau seandainya dia berpakaian tersebut tidak ada orang lain kecuali suaminya, maka ini termasuk perintah yang wajib dilaksanakan oleh sang istri, dan dia mendapatkan pahala akan ahli itu. Wallahu'alam. Naam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum Pak Ustaz, maaf mau bertanya soal cadar. Tadi dikatakan cadar merupakan syariat Islam, tapi mengapa saat haji atau ihram dilarang memakai cadar untuk wanita? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Benar. Ini berarti menunjukkan dalil tentang disyariatkannya cadar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul muhrimatu la tantaqibul muhrimatu wa la talbasul quffazain." Wanita yang sedang berihram tidak memakai cadar dan dua kaos tangan. Berarti di luar ihram dia memakai cadar. Jadi hadis yang dipakai ini malah dalil tentang disyariatkannya cadar. Ya, tentang disyariatkannya cadar, dan hadis inilah salah satu hadis yang paling jelas tentang disyariatkannya cadar, seperti matahari di siang bolong. Ya. Ini para ikhwah. Berarti dikecualikan bahwa boleh bercadar kecuali dalam keadaan ihram. Bukan berarti cadar itu dilarang sama sekali. Pengecualiannya hanya dalam keadaan sedang berihram. Berarti di luar keadaan ihram disyariatkan untuk bercadar. Nah, wallahu a'lam. Naam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat telah disampaikan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita yang bertanya, assalamualaikum. Saya wanita yang waktu itu lemah iman sampai telah menampakkan perhiasan yang menjadi aurat yang harus dijaga atau ditutup. Bagaimana saat ini Ustaz untuk caranya bertobat? Karena masih terbayang-bayang masa lalu saya, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terbayang-bayang dosa kemudian menyebabkan dia menangis, takut akan siksa Allah, ini adalah salah satu jenis taubat. Maka cara bertobat adalah dia memurnikan taubatnya tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendasari taubatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia menyesal atas perbuatan dahulu yang sudah meletakkan, membuka auratnya, bahkan mungkin terampas kehormatannya. Menyesal, benar-benar menyesal, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memutuskan dosa tersebut secepatnya dan seluruhnya. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan yang kelima, kalau seandainya ada hak orang lain di dalam pertobatannya tersebut yang pernah dia ambil, maka dia dia kembalikan. Begitu cara bertobat yang benar. Ya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah. Bagaimana hukumnya muslimah naik Gojek atau Grab yang berangkat ke kantor untuk bekerja? Syukron Ustaz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya, jika Gojek atau Grab tersebut supirnya ataupun tukang ojeknya adalah perempuan, maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya supirnya laki-laki atau tukang ojeknya laki-laki, maka dikhawatirkan masuk ke dalam ayat Al-Quran, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Maka ini termasuk daripada mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Belum lagi para perempuan ketika keluar, terutama di Indonesia ya, keluar bekerja, maka mereka kadang-kadang memakai minyak wangi yang sangat wangi. maka ini dikhawatirkan menjerumuskan kepada perempuan tersebut hilangnya kehormatan, kemuliaan, dan kewibawaan sebagai seorang wanita muslimah. Lebih baik dia bersusah payah untuk mencari laki-laki yang merupakan mahramnya agar bisa mengantarkannya ke tempat kerjanya. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya.

0: Yasin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إن هؤلاء شرذمة قليلون.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku. Kelak, dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu."
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: والذي هو يطعمني ويسقين.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: وإذا مرضت فهو يشفين.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: والذي يميتني ثم يحيين.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh."
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wa la banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum bi rabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: Thumma aghraqna ba'dul baqin.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
1: Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adunil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku.

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.
1: Fa'aqaruha.

0: Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan, mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang.
1: Kazzabat qawm Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul.
1: Iz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين.
0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: Qala inni li'amalikum min al-qalin.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

0: Dan kamu tidak lain, melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.
1: Fa'as

0: Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.

0: Jibril ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin Arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu.
1: Awalam

0: Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Faya'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami dapat diberi tangguh?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab kami?
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ.
0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan.
1: ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami sekali-kali tidak berlaku zalim.

0: Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu. Dan mereka pun tidak akan kuasa.
1: Innahum 'anis sam'i lama'zulun.
0: Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru, menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: Wa anzir 'ashiratakal aqrabin.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
1: Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.
1: Fa in

0: jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin.
0: Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: Innahu huwas samii'ul 'aliim.
0: Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.

Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya?

0: kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولة مع أهل السنة والجماعة.
2: هل يمكن أن يقال إن من مساوئ الحسد أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل؟
3: لا شك هذا من هي اعتراض على قدر الله وعلى قضائه وقدره.
4: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Pertanyaannya, apa mungkin dikatakan bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang takdir Allah Azza wa Jal? Kemudian Syekh menjawab, tidak ragu lagi bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang qada dan qadarnya Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati Bani Israel kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para lelaki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita." Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para laki. Dan para laki berhati-hati. Jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Yang Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Nun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: nun.
1: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
0: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
1: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min husn al-khuluq wa inna Allah yubghidu al-fahish al-badhi. Rawahu at-Tirmidzi.
4: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
0: Mutiara Salaf.
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Nurun minal Qur'an.
5: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah di rumah Allah, dan kita semoga termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafat bihimul malaika wa ghasyat bihimur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah, mempelajari isinya, kecuali Allah akan turunkan ketenangan dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat serta Allah akan banggakan mereka di hadapan para malaikat. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Kenapa saya mengangkat topik mengenai kisah Nabi Lut alaihi salam? Karena kita tahu kaum Nabi Lut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih dan sangat mengerikan karena mereka melakukan suatu perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan, yaitu praktek homoseksual. Dan permasalahan ini perlu kita angkat kembali ya, mengingat di zaman sekarang ini praktek homoseksual mulai ditrenkan kembali ya. Zaman jahiliyah diulangi lagi. Kalau seandainya yang menghalalkan praktek homoseksual adalah orang-orang kafir, maka wajarlah memang mereka adalah ikhwanus syayatin, teman-temannya syaitan. Dan sudah banyak negara-negara kafir yang melegalkan pernikahan sejenis. Saya lihat di salah satu kabar, yaitu ada sekitar 17 negara yang sudah menghalalkan pernikahan sejenis. Di antaranya Belanda sejak tahun 1996, kemudian Belgia tahun 2003, Spanyol tahun 2005, Kanada tahun 2005, Afrika Selatan tahun 2006, dan lain-lain, sampai sekitar 17 negara ya. Dan memang orang-orang kafir, di antara azab yang Allah berikan kepada mereka, Allah tidak memberikan kepada mereka kebahagiaan. Kenapa mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Faman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi mereka, baginya ma'isyatan dzanka, kehidupan yang menyempitkan. Sehingga mereka tidak merasakan kebahagiaan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Mereka senantiasa berfantasi, mencari-cari perkara yang bisa memuaskan syahwat mereka, namun mereka tidak pernah puas. Oleh karenanya mereka menciptakan praktek-praktek seksual yang aneh-aneh, yang mereka menyangka mereka mendapat kepuasan dalam praktek-praktek seksual yang aneh-aneh tersebut. Di antaranya dengan pernikahan sejenis, homoseksual, lesbi, atau dengan misalnya berhubungan dengan cara kekerasan, atau dengan cara-cara yang aneh-aneh dengan binatang dan yang lainnya ya. Kenapa? Karena Allah telah mengazab mereka, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Kaum muslimin alhamdulillah yang tinggal di kampung-kampung, bahkan di ujung Lombok pun bahagia, tidak perlu macam-macam seperti itu.
3: nikah sama istri, selesai, punya anak, bahagia, alhamdulillah. Mereka orang-orang kafir, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka, ya, membuat-buat cara-cara yang aneh-aneh, yang mereka tidak akan menemukan kebahagiaan dengan cara-cara tersebut, ya. Aneh-aneh dengan binatang, dengan anak kecil, dengan aneh-aneh lah mereka hendak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang kafir yang menghalalkan praktik homoseksual, maka ini wajar. Wajar. Tetapi yang sangat menyedihkan dan mengerikan tatkala penghalalan praktik homoseksual disuarakan oleh sebagian kaum muslimin. Apalagi disuarakan oleh seorang yang mengakunya adalah profesor dalam bidang agama. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemudian ada seorang wanita yang merupakan profesor dalam bidang agama, kemudian menghalalkan praktek homoseksual. Ini perkara yang sangat mengerikan. Para ulama telah sepakat, kalau ada seorang menghalalkan zina, ya, zina berhubungan secara fitrah lelaki dengan wanita, hanya saja tidak sesuai dengan aturan syar'i. Tetapi lelaki dengan wanita berhubungan wajar, lelaki suka dengan wanita. Tetapi tatkala berhubungan tersebut tidak dilakukan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram. Dan barang siapa yang menghalalkan zina, ya, maka dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena zina, haramnya zina perkara yang ma'ruf, semua orang tahu. Orang awam pun tahu zina itu haram. Orang Islam tahu. Meskipun orang awam tahu bahwasanya zina itu haram, berhubungan tanpa pernikahan itu haram. Adapun pezinanya, seorang yang berzina, dia tidak kafir selama dia tidak menghalalkan zina. Meskipun dia berzina 100 kali, meskipun dia pezina, profesinya sebagai pezina. Ya. Apa namanya pekerjaannya? PSK. Apa singkatannya? Apa? Pekerja seks komersial, ya. Ya, itu. Meskipun bekerja sebagai pezina, selama dia meyakini itu tidak halal, maka dia tidak sampai derajat kafir. Meskipun dia diancam dengan azab yang pedih, di azab kubur maupun di akhirat. Ya, di azab dengan azab yang sangat pedih. Dan banyak pezina yang tahu perbuatannya haram, dia tahu. Dan banyak pezina yang mengharapkan kehidupan yang bahagia, ingin hidup normal sebagaimana wanita-wanita yang lain. Dia tahu hukumnya haram dan dia tidak kafir. Ada orang yang tidak berzina, berumah tangga biasa dengan punya suami, punya anak-anak, namun dia menghalalkan zina, maka dia kafir. Kenapa? Dia menghalalkan perkara yang maklum minaddin, ya, bidarurah. Dia menghalalkan suatu perkara yang dalam agama sudah sangat jelas hukumnya haram, semua orang tahu secara darurat, semua orang tahu hukumnya haram, kemudian dia berani menghalalkan. Berarti dia berani merubah, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini bukan orang Islam. Maka bagaimana lagi dengan menghalalkan praktik homoseksual? Kalau zina yang ini adalah fitrah lelaki dengan wanita, hanya saja tidak ikut prosedur, ya, dihalalkan, bisa mengeluarkan seorang dari Islam, bagaimana lagi kemudian menghalalkan perkara yang di luar fitrah manusia, lelaki berhubungan dengan lelaki. Bahkan di luar fitrah hewan. Antum pernah lihat hewan homo? Antum pernah lihat kambing main sama kambing laki-laki, jantan sama jantan, kemudian kambing betina dengan kambing betina, antum pernah lihat? Cara mainnya pun gimana kita nggak tahu. Kambing betina gimana coba? Tidak ada, ya. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak ada hewan homo. Ya, ini kalau saya baca dalam tafsir Al-Qurtubi, kecuali di dua hewan, yaitu hewan khinzir dan himar. Wallah alam bisawab, ya. Katanya babi juga ada homonya. Coba ini butuh penelitian, ya. Saya tidak berani menetapkan ini perkataan sebagian ulama. Wallah alam bisawab, apakah babi juga homo, ya? Allah alam bisawab, artinya ada yang homo, ya. Tapi setahu saya hak babi kebanyakan tidak homo. Saya belum pernah lihat babi apa homo, meskipun saya tinggal di Irian dan sering lihat babi, ya. Namun saya tidak pernah tahu ada babi yang homo. Intinya kita tidak mendapati hewan-hewan melakukan praktek ini. Kambing homo tidak ada, kuda homo tidak ada, bahkan monyet homo pun tidak ada. Kemudian datang seorang, ya, berusaha melegalkan praktek apa homoseksual dengan berbagai macam dalih yang insya Allah akan kita sebutkan di pengajian nanti, di akhir pengajian atau di tengah-tengah pengajian. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, dikarenanya pada kesempatan bahagia ini kita perlu menyebutkan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, di mana kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan praktek perkara yang sangat keji, yang sangat menjijikkan, yaitu praktek homoseksual. Dan kisah Nabi Lut di disebutkan oleh Allah dalam banyak surat. Surat Al-A'raf, kemudian surat Hud, kemudian surat Al-Hijr, ya surat Al-Qamar, ya surat Al-Anbiya, banyak sekali Allah menyebutkan mengulang-ulang kisah kaum Nabi Lut alaihissalam yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan perkara ini perkara yang penting sehingga Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca kisah Nabi Lut yang Allah sebutkan dalam surat Hud. Jadi barang siapa yang buka memiliki Al-Qur'an tolong dibuka surat Hud, yaitu surat yang ke-11 dari ayat 69 sampai ayat 83. Ayat 69 sampai ayat ke-83. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kita bacakan ayat-ayat tersebut dan kita berusaha menyebutkan tafsiran yang para ulama sebutkan ya tentang ayat-ayat ini yang saya rangkum dari tafsir Al-Qurtubi, kemudian juga dari tafsir Ibnu Katsir dan juga dari tafsir As-Sa'di rahimahumullahu jami'an. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Qalu salaman. Qala salam fama labitha an ja'a bi ajlin hanid. Sungguh telah datang para rasul kami kepada Nabi Ibrahim dengan bawa kabar gembira. Para rasul kami maksudnya para malaikat. Qalu salaman, maka mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Qala salam, Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Fama labitha an ja'a bi ajlin hanid. Kemudian tidak lama kemudian Nabi Ibrahim datang menjamu mereka dengan membawa sapi yang dipanggang. Dan ini menunjukkan mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menjamu tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sadar bahwasanya tamu-tamu beliau ini adalah para malaikat. Kita tahu para malaikat diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelma, dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di luar dari nalar kita. Ya, bagaimana Allah menciptakan malaikat ya dari unsur cahaya, kemudian dia bisa menjelma menjadi manusia yang terbuat dari unsur tanah. Dan malaikat memiliki sifat-sifat yang luar biasa ya. Cahaya, oleh karena Allah menyebutkan wasabiqati sabqa, para malaikat yang cepat ya bergerak. Bagaimana malaikat mendengar perintah Allah kemudian turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar dari Allah dengan jarak yang begitu jauh ya, dengan waktu yang sangat singkat. Bagaimana cepatnya para malaikat ya. Dan para malaikat ketika datang menemui hamba-hamba Allah, kebanyakannya dalam bentuk manusia. Oleh karena disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali cuma dua kali. Ya, tatkala malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap dan jika sayapnya dibuka saddal ufuk akan menutup cakrawala, artinya langit semua tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Ini menunjukkan malaikat Jibril adalah makhluk yang sangat besar dan sangat agung. Nah, malaikat Jibril datang kepada Nabi sering menjelma menjadi manusia, di antaranya menjadi Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu, di antaranya sebagaimana dalam hadis Jibril yang masyhur menjadi seorang Arab Badui yang datang tiba-tiba datang kepada Nabi kemudian berlutut bersimpu di hadapan Nabi kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Wa akhbirni anil ihsan, dan kabarkanlah kepadaku tentang ihsan ya. Oleh karenanya tatkala mereka datang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka juga menjelma dalam bentuk para lelaki. Dan Nabi Ibrahim tidak sadar bahwa sini para malaikat. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu. Ini para malaikat, orang-orang ini, tamu-tamu ini tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim sebelumnya. Mereka datang langsung dijamu oleh Nabi Ibrahim. Tidak ada kebaikan yang pernah diberikan oleh tamu-tamu ini kepada Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang mulia, tidak tanggung-tanggung tatkala datang tamu tersebut, orang-orang asing, dijamu oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim segera faraga ila ahli faja'a bi ijlin samin. Maka segera Nabi Ibrahim pergi ke keluarganya kemudian menyembelih anak sapi yang gemuk, dipilih juga untuk menjamu tamu, bukan sembarang sapi tapi sapi yang gemuk, kemudian dipanggang kemudian dihidangkan ke para malaikat tersebut. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, siapa para malaikat ini? Para malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum Nabi Lut. Untuk mengazab kaum Nabi Lut karena kerusakan yang mereka lakukan sudah sangat parah. Akan tapi sebelum mereka mengazab kaum Nabi Lut, Allah memerintahkan mereka untuk mampir di Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut satu zaman. Bahkan mereka memiliki hubungan kekerabatan. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya Nabi Lut, ya, kalau tidak salah namanya Lut bin Harun bin Azar. Jadi Nabi Lut adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tatkala Nabi Ibrahim berdakwah di negerinya di Irak, tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim kecuali Nabi Lut alaihissalam keponakannya. Dan Nabi Ibrahim diusir oleh kaumnya. Diusir oleh ayahnya, diusir oleh kaumnya, maka pergilah Nabi Ibrahim ke negeri Syam. Termasuk Nabi Lut alaihissalam pergi ke negeri Syam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Lut menjadi seorang nabi dan diutuslah Nabi Lut ke suatu kaum, ya, yang di negeri Syam, ya, di daerah Urdun kata sebagian ulama, yaitu suatu kampung namanya kampung Sadum atau kampung Sodom. Sehingga perbuatan kaum Nabi Lut homoseksual dikatakan apa? Sodomi. Dinisbahkan kepada nama negeri tersebut. Disebutkan kepada negeri tersebut. Yang katanya, ya, bahwasanya negeri tersebut sekarang sudah dirubah oleh Allah menjadi laut mati. Itulah dahulu tempatnya kaum Nabi Lut. Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, apakah itu benar tempatnya kaum Nabi Lut, ya. Banyak ahli sejarah mengisyaratkan itulah dahulu tempat kaum Nabi Lut. Meskipun tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada dalil yang jelas, ya. Allah hanya mengisyaratkan bahwasanya Allah meninggalkan ayat-ayat bagi orang-orang yang yakhafuna al-adzabal alim. Ya, wa tarakna fiha ayatan lilladheena yakhafuna al-adzabal alim. Dan kami tinggalkan dalam kampung tersebut yang telah Allah hancurkan suatu tanda, ya, sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut dengan azab yang pedih. Jadi ini dijadikan dulu oleh sebagian ulama dan sebagian ahli sejarah bahwasanya kampung tersebut masih ada karena menjadi pelajaran bagi orang sesudahnya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya laut mati itulah kaum Nabi Lut dahulu yang dihancurkan oleh Allah kemudian dijadikan laut mati. Wallahu alam bisawab tentang kebenaran akan hal ini. Intinya Nabi Lut kemudian disuruh berdakwah kepada kaum Sodom, ya. Dan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Mereka terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, di antaranya kesyirikan. Di antaranya, ya, atatuna rijal, melakukan praktik homoseksual. Wa taqta'una sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka merampok, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga wa ta'tuna fi nadikumul munkar, ya. Dan kalian melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran di tempat-tempat perkumpulan kalian. Jadi ada beberapa maksiat yang mereka lakukan, ya. Yang pertama di antaranya mereka melakukan kesyirikan, kemudian di antaranya mereka melakukan praktek homoseksual, di antaranya mereka merampok, dan wata'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian melakukan kemungkaran di tempat perkumpulan kalian. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksud kemungkaran yang mereka lakukan di tempat pertemuan mereka? Ada pendapat yang mengatakan kalau ada orang lewat mereka lempar, terutama perempuan, mereka lempari, mereka ganggu. Inilah kemungkaran yang mereka lakukan di tempat pertemuan mereka. Ada yang mengatakan kemungkaran yang mereka lakukan, mereka tidak punya malu sehingga mereka saling, mohon maaf ya, saling buang angin di antara mereka. Satu dut, dut, dut, dut, rame-rame. Ini kemungkaran yang mereka lakukan, ya, orang harus punya malu lah, ya. Kita tidak mentertawakan orang yang buang angin, tapi bukan sengaja saling apa, lomba-lomba besar-besaran apa, buang angin. Ini ada tafsiran. Tafsiran yang lain mengatakan wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat-tempat perkumpulan kalian, yaitu mereka melakukan praktek homoseksual secara berjamaah. Jadi pesta seks, tapi pesta seks apa? Homoseksual. Jadi saling melihat di antara mereka, namun mereka tidak punya rasa malu. Maka Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi mereka. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum aw jasa minhum khifah. Tatkala Nabi Ibrahim, ya, qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Tatkala Nabi Ibrahim memberikan hidangan kepada para tamu tersebut, ternyata para malaikat ini tidak makan sapi tadi. Ya, mereka bukan manusia. Tubuh manusia, jelmaan dalam bentuk manusia, ada laki-laki yang tampan, tapi mereka bukan manusia. Sehingga mereka tidak makan sapi yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak menyentuh makanan yang dihidangkan, nakirahum, maka Nabi Ibrahim merasa aneh. Wa aujasa minhum khifah, dia pun ketakutan. Ada apa ini, siapa mereka ini? Nabi Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun?" Kenapa kalian tidak makan? Timbul ketakutan dalam hati Nabi Ibrahim. Ini aneh. Tamu-tamu datang, manusia-manusia dihidangkan makanan, kok tidak dimakan? Tatkala para malaikat melihat Nabi Ibrahim ketakutan, maka mereka menjelaskan hakikat mereka. Qalu la takhaf, inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut wahai Ibrahim, sungguhnya kami diutus oleh Allah untuk memberi azab kepada kaum Nabi Lut. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Tatkala itu istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah berdiri, disebutkan Sarah juga ikut membantu Nabi Ibrahim dalam menjamu tamu-tamu tersebut. Dan tatkala Nabi Ibrahim ketakutan, tentu istrinya lebih takut lagi, ya atau tidak? Ya. Ya, kalau laki-laki saja Nabi Ibrahim saja takut, apalagi Sarah. Ya. Maka tatkala para malaikat menjelaskan bahwasanya mereka diutus untuk mengazab kaum Nabi Lut, maka hilanglah rasa takut dari istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah. Fadhahikat, maka dia pun tertawa. Alhamdulillah, senang karena tidak ada apa-apa. Fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara Ishaq Yaqub. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnaha, maka kami pun memberi kabar gembira kepada Sarah bahwasanya dia akan punya anak namanya Ishaq. Wa mi wara Ishaq Yaqub, dan setelah itu Ishaq punya anak lagi namanya Yaqub. Dan ini dijadikan dalil oleh Ibnu Katsir rahimahullah membantah pendapat sebagian salaf yang berpendapat bahwasanya, sebagaimana pendapatnya ahlul kitab, bahwasanya az-zabih, anak yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah Ishaq bukan Ismail. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka meyakini bahwasanya putra yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim bukanlah Ismail tapi siapa? Ishaq, karena mereka bangga. Mereka keturunan dari anak yang hendak disembelih, yang rela berkorban demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan anak tersebut adalah Ishaq. Dan ini juga pendapat sebagian salaf. Di antara bantahan dalilnya adalah ini, sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa? Karena sebelum lahirnya Ishaq, kita tahu Ishaq anaknya Sarah. Adapun Ismail anaknya siapa? Anaknya Hajar, sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Sarah lah yang kemudian kasihan sama Ibrahim karena sudah puluhan tahun tidak punya anak, maka Sarah menghadiahkan pembantunya untuk dinikahi oleh suaminya. Siapa tahu punya anak, kasihan sama suaminya. Tatkala suaminya menikah berpoligami atas usulan istrinya, ya, ternyata keluar anak. Tatkala keluar anak, Sarah apa? Cemburu. Demikianlah para wanita. Terkadang dia mengusulkan suaminya suruh poligami, begitu suaminya poligami dia stres. Wajar, itu apa? Wajar. Sarah yang kita tahu seorang wanita yang mulia, istri Nabi Ibrahim ya, dididik oleh suami yang sangat mulia Khalilur Rahman, pun cemburu kepada Hajar. Dan Nabi Ibrahim tidak ngamuk-ngamuk sama Sarah. Paham? Nabi Ibrahim ngamuk-ngamuk sama Sarah enggak? Enggak. Ini wajar perempuan cemburu sama perempuan yang lain. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya az-zabih yang disembelih, yang mau disembelih adalah Ismail, adalah ayat ini. Karena sebelum lahirnya Ishak, setelah lahirnya Ismail, sebelum lahirnya Ishak, para malaikat datang dan Allah mengatakan fabasyarnaha bi Ishak wa mi wara Ishak Yaqub. Kami berikan kabar gembira kepada Sarah bahwasanya dia punya anak namanya Ishak, dan Ishak akan punya anak namanya Yaqub. Berarti Ishak ini akan punya anak. Namanya siapa? Yaqub. Nah, kalau seandainya ternyata yang ditugaskan oleh Allah untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim ternyata Ishak, maka tugas tersebut tidak ada nilainya. Misalnya setelah itu, setelah Ishak lahir, kemudian Allah mengatakan, wahai Ibrahim, sembelihlah Ishak. Kata Ibrahim alaihissalam, tidak jadi masalah, saya kan tahu Ishak akan hidup dan akan punya anak, ya Allah. Tidak jadi masalah. Jadi tidak ada tantangan di situ, tidak ada ujian. Paham? Karena Nabi Ibrahim sudah dikabarkan sebelumnya, Ishak ini bakalan hidup dan bakalan nikah dan bakalan punya anak namanya siapa? Yaqub. Kalau gitu buat apa disuruh sembelih? Dan kabar Allah tidak mungkin bertentangan. Berbeda dengan Ismail. Tatkala yang disuruh sembelih Ismail, ya, maka inilah tantangan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Kita lanjutkan. Qalat ya wailata, a'alidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha. Tatkala diberi kabar gembira, maka istrinya heran, Sarah. Dia mengatakan, ya, aduhai, apakah saya bisa punya anak sementara saya sudah sangat tua? Dan suami saya juga sudah sangat sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Maka kata para malaikat, qalu atajabina min amrillah. Apa kalian heran dengan perkara Allah? Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Sungguhnya rahmat Allah dan keberkahan Allah turun kepada kalian wahai keluarga Ibrahim. Innahu Hamidum Majid. Sungguhnya Allah Maha terpuji dan Maha agung ya. Ini bukannya Sarah ya meragukan kekuasaan Allah, tidak, dia heran aja. Kita tidak katakan jangankan Sarah heran. Nabi Zakaria saja heran. Nabi Zakaria bukankah dia berdoa, idznada rabbahu nidaan khafiya. Ya, kemudian minta agar diberikan apa? Anak. Tatkala Allah mengabarkan kau akan punya anak, maka dia heran. Padahal sebelumnya dia yakin Allah bisa menganugerahkan kepada dia anak. Kata para ulama, kapan Nabi Zakaria minta anak? Tatkala melihat keanehan terjadi pada Maryam. Kullama dakhala alaihi Zakaria ya wajah al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap bertemu dengan Maryam dapati ada rizki Allah berikan. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Dari mana kau dapat rizki ini? Kata Maryam, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menakjubkan rezeki tersebut kata para ahli tafsir, ya Allah datangkan di musim dingin makanan yang tidak terdapat kecuali di musim panas. Allah datangkan buah-buah yang tidak tumbuh kecuali di musim dingin, Allah hadirkan di musim panas. Tatkala melihat hal yang menakjubkan ini, maka timbullah gerakan hati dari Nabi Zakaria. Dia sudah lama nikah, sudah tua, tidak punya anak, dia yakin Allah bisa mendatangkan akibat tanpa sebab. Allah bisa mendatangkan akibat tanpa sebab. Maryam di mihrab aja enggak kemana-mana. Ternyata bisa rezeki datang meskipun dia tidak mencari rezeki. Ya, artinya dia seorang wanita tidak dituntut untuk mencari rezeki. Allah datangkan rezeki dan rezekinya pun aneh. Rezekinya pun aneh. Makanan yang tidak ada di musim panas dihidangkan tatkala musim dingin. Dari situ kata Allah, "Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Tatkala itu Nabi Zakaria pun berdoa, "Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang baik darimu. Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya kau akan punya anak. Dia mengatakan, "Anna yakunu li gulamun. Wa kanat imraati akiran wa qad balagtu min al-kibari itiya." Ya Allah, bagaimana saya bisa punya anak? Sementara istri saya sudah tua, saya pun sudah tua. Loh, istri saya mandul, saya sudah tua. Loh, tadi kamu yang minta kan? Paham? Maksud saya Nabi Zakaria tadi yang minta. Setelah Allah bilang, dia yakin Allah akan mengabulkan. Begitu Allah kabulkan, dia heran. Kok bisa ya Allah? Jadi kenapa? Memang ya inilah apanya, Allah mampu melakukan apa saja. Maka sebagaimana Nabi Zakaria pun heran, Sarah pun heran, itu wajar. Maka dia mengatakan, wa ana ajuzun alidu wa ana ajuzun hadza ba'li syaikhu. Apakah saya bisa melahirkan? Saya sudah tua sementara suami saya juga sudah tua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jadi subhanallah, malaikat berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, ya, akan punya anak, ya. Baru kemudian malaikat pergi ke kaum Nabi Lut. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Kata Allah, tatkala telah hilang dari Ibrahim ketakutan bahwasanya mereka bukan siapa-siapa, mereka ini malaikat, tidak perlu takut. Wa ja'athu al-bushra, dan telah datang kabar gembira bahwasanya dia akan punya anak setelah puluhan tahun nikah, sekarang punya anak, ya. Dan bahkan akan punya cucu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim berdialog dengan kami dalam masalah kaum Nabi Lut. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi Ibrahim mengatakan para malaikat, tunda, jangan dulu azab kaum Nabi Lut. Ya, jangan dulu azab mereka. Sungguhnya mereka mudah-mudahan dapat hidayah setelah ini. Jadi ini kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena Nabi Ibrahim memang sifatnya luar biasa. Kata Allah, "Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib." Nabi Ibrahim adalah seorang yang halim, seorang yang penyantun, yang sangat baik. Tatkala Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan azab kaum Nabi Lut, Nabi Ibrahim mengatakan, jangan dulu, sabar, jangan dulu, siapa tahu mereka dapat hidayah, siapa tahu mereka mendapat petunjuk, ya. Maka malaikat menegur, ya Ibrahimu a'rid an hadza, wahai Ibrahim, berpalinglah engkau dari urusan ini, jangan kau singgung-singgung lagi kaum Nabi Lut. Innahu qad jaa'a amru rabbik, sungguh telah datang keputusan Rabbmu. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud, dan akan datang kepada mereka azab yang tidak bisa tertolak lagi. Ya. Kenapa? Para ulama menyebutkan ini belakangan, ya. Jadi Nabi Lut berdakwah dengan waktu yang cukup lama, menasihati mereka, namun mereka tidak mau mendengar. Bahkan mereka ingin mengusir Nabi Lut sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun." Dan tidak ada jawaban yang diberikan oleh kaum Nabi Lut kepada Nabi Lut kecuali mereka berkata, "Usirlah Lut dan keluarganya dari kampung kalian. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci." Dan ini semakin perkuat bahwasanya fitrah mereka sudah berubah, sudah terbolak-balik. Mereka tahu mereka berbuat najis, mereka tahu. Dan mereka tahu Nabi Lut menyerukan suatu kesucian lelaki dengan wanita, ya. Berhubungan lewat kubul. Sekarang mereka tahu apa praktik yang mereka lakukan, lelaki dengan lelaki lewat dubur ada najisnya, mereka tahu, sehingga mereka mengatakan Nabi Lut dan keluarganya unasun yatatahharun, orang-orang yang sok suci. Maka kata para ulama, ini menunjukkan fitrah mereka rusak. Bagaimana mereka mengusir Nabi Lut dengan dalil bahwasanya Nabi Lut baik? Paham? Ada orang, keluarin orang ini, kenapa orang ini baik, tidak pernah mencuri, keluarin dia. Apa orang seperti itu? Kita bilang usir orang ini karena dia pencuri, usir orang ini karena dia pezina, usir orang ini karena dia orang yang menjijikkan, baru diusir. Sekarang kebalikan, mereka mengatakan usir kaum Nabi Lut karena mereka orang-orang suci. Jadi itulah ya, Allah mengatakan wazayyana lahum syaitan wa amalahum, syaitan menghias amal perbuatan mereka. Perbuatan mereka yang menjijikkan seakan-akan indah, perbuatan yang suci, nikah yang normal dianggap tidak baik. Bahkan dijadikan alasan untuk mengusir kaum Nabi Lut. Mengusir apa? Keluarga Nabi Lut alaihissalam. Kemudian dalam ayat yang lain mereka mengatakan, "Fama kana jawaba qaumihi illa qalu illa an qalu i'tina bi adzabillahi in kunta minas shadiqin." Kata mereka, "Wahai Lut, datangkan azab Allah kalau kau memang benar." Jadi mereka nantang, sudah mau mengusir Nabi Lut, mereka juga nantang, "Datangkan azab Allah jika kau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala." Tatkala itu, maka Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah, "Qala rabbin surni alal qaumil mufsidin." Ya Allah, tolonglah aku atas orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi mereka ini praktisi homoseksual disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Di antaranya dikatakan al-mufsidin, orang-orang membuat kerusakan. Dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala al-mujrimin, orang-orang pelaku dosa. Dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala al-musrifin, orang-orang yang berlebihan. Dikatakan oleh Allah juga al-zalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Allah memberikan sifat-sifat yang buruk kepada kaum Nabi Lut karena kejinya perbuatan mereka. Kejinya perbuatan mereka. Perbuatan mereka menjijikkan. Bagaimana laki mendatangi apa? Lelaki. Oleh karenanya Ibnu Katsir menyebutkan suatu riwayat dari Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Dia berkata, "Laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabara qaumi Lutin, ma dhanantu anna dhakaran ya'lu dhakaran." Kata Al-Walid bin Abdul Malik rahimahumullah, "Kalau seandainya Allah tidak mengkisahkan kisah kaum Nabi Lut, maka tidak terbetik dalam hati kami, kami tidak akan menyangka ada lelaki berhubungan dengan lelaki. Tetapi Allah sebutkan, berarti ada. Berarti pernah terjadi. Oleh karenanya, praktik homoseksual pertama kali terjadi adalah di kaum Nabi Lut. Allah mengatakan, "Wa Lutun idh qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan Lut tatkala berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian melakukan perbuatan keji al-fahisha, sejenis dengan zina? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Allah tidak mengatakan ma sabaqakum biha ahadun, tapi Allah mengatakan min ahadin, dan ini menunjukkan penekanan. Tidak seorang pun sebelum kalian pernah melakukan hal ini, tidak ada. Jadi yang pertama kali melakukan praktik homoseksual adalah kaum Nabi Lut. Ya, ini perkara yang sangat sangat aneh, laki-laki dengan apa? Laki-laki. Terus kemudian dikatakan halal. Seandainya perbuatan ini halal, maka akan ada fikih baru ya. Fikih nikah lelaki dengan lelaki. Nazornya gimana? Laki nazor laki-laki. Mungkin jenggotnya disingkap gini. Laki-laki nazar laki-laki, apa yang nazar? Ya, subhanallah. Atau otaknya taruh di mana mereka? Mahramnya siapa? Walinya siapa? Gimana? Terus bagaimana nanti hukum poligami laki dengan laki? Ya, repot, berkelahi terus ya. saya boleh nikah dengan laki 4 orang. Ya, gimana laki 4 orang kemudian? Aduh, kacau ya. Oleh karenanya saya katakan ini perbuatan yang sangat aneh, kok bisa dihalalkan? Tapi para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi para malaikat mengatakan, "Innahum wa innahum atihim azabun ghairu mardud." Sungguh mereka akan didatangi oleh azab yang tidak mungkin tertolak lagi. Wahai Ibrahim, ini sudah keputusan Allah, tidak bisa diganggu gugat bahwasanya mereka akan diazab. Akhirnya setelah melewati Nabi Ibrahim, berangkatlah para malaikat tersebut menuju ke Nabi Lut. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah atau oleh Al-Qurtubi ya, jarak antara negeri atau rumahnya Nabi Lut dengan rumahnya Nabi Ibrahim sekitar arba'a farasikh, yaitu sekitar 20-an kilo ya. Jadi enggak terlalu jauh, atau 30 kilo sekitar gitulah. Maka berangkatlah para malaikat menuju ke Nabi Lut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walamma ja'at rusuluna Lutun si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yaumun 'asib. Tatkala datang para rasul kami, para malaikat kepada Nabi Lut, maka si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a. Maka Nabi Lut merasa berat dan sulit, ya. Wa qala hadha yaumun 'asib. Nabi Lut berkata, ini perkara yang berat. Sesak dada Nabi Lut. Kenapa? Nabi Lut tidak tahu ini malaikat, sama seperti Nabi Ibrahim, sama-sama tidak tahu. Dan Nabi Ibrahim juga tidak mengabarkan kepada Nabi Lut, ya. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada SMS ya. Entar datang, entar lagi malaikat datang, enggak, tidak tahu. Maka sebagaimana Nabi Ibrahim pamannya tidak tahu itu para malaikat, itu adalah para malaikat, Nabi Lut pun tidak tahu bahwasanya itu para malaikat. Sehingga waktu para malaikat tersebut datang dalam bentuk manusia-manusia yang tampan, Nabi Lut ketakutan. Kenapa? Bahaya ini, orang-orang ini tampan-tampan datang ke sini. Sementara kampungnya seluruhnya apa? Homoseksual. Dan disebut oleh para ahli tafsir, seluruhnya homoseksual. Tidak ada yang tidak homoseksual, seluruhnya. Makanya Allah mengatakan, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَا وَجِدْنَا فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجِدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidak kami dapati dalam kampung tersebut kecuali satu rumah yang Islam. Seluruhnya semua apa? Praktisi homoseksual. Nah, sekarang datang orang-orang tampan, subhanallah. Jadi Allah ingin mengazab mereka dengan mendatangkan malaikat-malaikat yang menjelma sebagai laki-laki yang tampan. Dan para ulama menyebutkan, mereka sangat tampan, tampan mereka tidak wajar. Jadi para malaikat yang datang ini tampannya tidak wajar. Ya. Antum tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam waktu para wanita melihat Nabi Yusuf, kemudian mereka potong-potong tangan-tangan mereka. Mereka mengatakan, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Artinya menunjukkan malaikat itu diidentifikasikan dengan ketampanan. Kalau menjelma jadi manusia, tampan. Dan benar, para ulama menyebutkan mereka datang dalam kondisi yang tampan. Jadi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin mengazab mereka tatkala mereka sedang di puncak-puncak syahwat mereka menggebu-gebu. Ya, ada orang seperti itu diazab oleh Allah tatkala mereka di puncak kezaliman, ada. Seperti Firaun, kapan diazab? Firaun pertama kali mengaku sebagai Tuhan, masih ada tawaduk sedikit. Dia mengatakan apa? Ya. Dia mengatakan, ma alimtu apa lakum ila, apa gimana ayatnya? Dalam ayat dia mengatakan, alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Jadi dia mengatakan, bukankah saya adalah raja Mesir? Mesir ini seluruh milik saya. Bukankah sungai-sungai mengalir di bawahku? Kata para ulama, pertama kali dia mengaku sebagai Tuhan apa? Mesir. Jadi bukan Tuhan Lombok, Tuhan Jawa, Tuhan Indonesia, enggak. Tuhan Mesir dulu. Setelah itu, setelah 40 tahun kemudian, baru mengaku sebagai Tuhan yang paling top. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan Indonesia, ada Tuhan Amerika, maka saya yang paling tinggi, Tuhan Mesir. Sehingga Allah mengatakan, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Maka Allah mengazab Fir'aun dengan azab yang terakhir dan azab yang pertama. Dia melakukan dua jenis maksiat, ngaku sebagai Tuhan Mesir dan ngaku sebagai Tuhan yang paling top. Ada dua azab Allah berikan. Jadi orang semakin banyak melakukan maksiat, azabnya juga semakin banyak di neraka. Sebagaimana Fir'aun. Dan kapan dibinasakan oleh Allah? Tatkala di puncak-puncak kesombongan. Tatkala dia merasa sebagai Tuhan yang paling top, baru Allah binasakan dia. Nah, mereka ini juga Allah alam bisawab. Allah mengutus malaikat-malaikat yang sangat tampan sehingga mereka di puncak-puncak syahwat. Ada santapan lezat di rumahnya siapa? Nabi Lut. Ya. Mereka berdatang rame-rame. Di situlah Allah mengazab mereka. Allah tidak mengutus para lelaki yang wajahnya biasa-biasa saja. Tidak. Allah mengutus malaikat yang menjelma menjadi laki-laki yang sangat tampan. Yang inilah menjadikan Nabi Lut sesak dadanya. Wah, gimana ini? Bahaya ini. Apalagi istri Nabi Lut berkhianat. Allah menyebutkan apa? Wadharaballahu mathalil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayna min ibadina abdayni min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi shay'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah buat perumpamaan tentang orang-orang kafir, tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Mereka berdua adalah istri-istri dua hamba yang saleh. Fa khanatahuma, dan mereka berdua berkhianat kepada suami mereka berdua. Falam yughni anhuma minallahi syai'a. Suami mereka berdua tidak bisa menolong dua istrinya ini. Meskipun dua ini nabi, tidak bisa menolong dua istrinya. Kata Allah, udkhala wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kalian berdua dalam neraka jahanam. Di antara pengkhianatan istri Nabi Lut, dia mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya telah datang santapan-santapan lezat di rumah saya. Ada laki-laki yang sangat tampan. Maka Nabi Lut ketakutan tatkala itu, ya karena dia khawatir tamu-tamunya diganggu. Dan benar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Maka datanglah kaumnya yuhra'un ilaihi. Yuhra'un disebutkan oleh para ulama ahli tafsir artinya bersegera, bergegas. Dan tidak disebutkan kecuali orang yang datang segera dalam kondisi ketakutan atau gemetar atau ada suatu hasrat. Jadi datang dalam kondisi syahwatnya apa? Menggebu-gebu. Jadi begitu dikabarkan ada laki-laki ganteng yang sudah apa? Sudah no. Syahwatnya sudah muncak sampai sini. Ya. Jadi bersegera menuju ke mana? Ke rumah Nabi Lut. Yuhra'una ilaihi. Bersegera menuju sana. Kenapa ada santapan? Santapan lezat. Dalam ayat yang lain, wajah ahlul madinati yastabshirun. Datang satu kampung seluruhnya datang kepada Nabi Lut. Seluruhnya homo. Yastabshirun, bergembira. Kenapa ada santapan lezat di rumah Nabi Lut? Ini yang mereka nanti-nanti. Ada laki-laki yang tampan. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ah. Dan mereka sebelumnya telah melakukan maksiat-maksiat. Di antaranya praktek homoseksual, di antaranya mereka merampok, ya, di antaranya mereka berbuat kesyirikan. Maka datanglah mereka semua ke rumah Nabi Lut. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Nabi Lut berdiri di depan pintu menghalangi mereka. Jangan, kata Nabi Lut, ya. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atuharu lakum. Kata Nabi Lut, wahai kaumku, ini putri-putriku, ya. Kalau kalian ingin berhubungan, berhubunganlah dengan yang wajar, menikahlah dengan putri-putriku, berhubungan dengan kubul bukan dengan dubur, silakan. Dalam ayat yang lain kata Nabi Lut, haula ibanati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian benar-benar ingin berhubungan, berhubungan dengan putri-putriku. Ada yang mengatakan maksudnya putri-putriku di sini adalah para wanita yang wajar, karena seluruh seorang nabi seperti seorang ayah. Jadi maksudnya banati artinya para wanita yang ada di kampung tersebut. Jangan dengan para lelaki. Mereka enggak mau. Kata Nabi Lut, fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Takutlah kalian kepada Allah. Jangan kalian permalukan aku, menghinakan aku di depan kamu tamuku. Jadi dalil kedua Nabi Lut, kalau kalian memang ya tidak mau mendengarku, tidak mau menikah dengan para wanita, hormatilah aku, ini tamu-tamuku, jangan ganggu. Jangan kalian permalukan aku. Ini tamu-tamuku, jangan ganggu. Jadi Nabi Lut mengatakan demikian. Wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan kalian permalukan aku di hadapan tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulur rasyid? Bukankah di antara kalian ada orang yang cerdas yang mau mendengar nasihat? Apa jawaban kaum Nabi Lut? Mereka sudah mabuk kepayang, sudah lihat laki-laki tampan. Ya. Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hijr, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut la fi sakratihim ya'mahun, dalam kemabukan dan dalam kebutaan. Benar-benar sudah apa? Sudah syahwatnya sudah sampai di ubun-ubun. Jadi mereka tidak peduli nasihat Nabi Lut. Mereka mengatakan, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, kau sudah tahu kami tidak hasrat dengan anak-anak putri-putrimu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan kau sungguh-sungguh sudah tahu apa yang kami kehendaki. Kau sudah tahu wahai Lut, kami tidak butuh dengan kubul. Yang kami inginkan adalah dubur. Ini perkataan siapa? Kaum Nabi Lut. Antum bayangkan bagaimana posisi Nabi Lut yang setengah mati. Ada tamu-tamunya tampan datang, homo, para homo lagi demonstrasi. cepat. Kira-kira gimana? Walau kekar-kekar semua kemudian demonstrasi, minta laki-laki, ya gimana? Nabi Lut berusaha melawan, tapi tidak bisa. Nabi Lut mengatakan, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Seandainya saya punya kekuatan. Nabi Lut sendirian, dia tidak punya kabilah. Dia datang untuk dakwai kaum Sodom. Dia tidak punya kabilah, saya tidak bisa membela dia. Tidak bisa ada apa sukunya yang bisa mengusir mereka. Aw awi ila ruknin syadid, atau saya bisa bersandar kepada kekuatan yang kuat. Akhirnya mereka pun mengancam Nabi Lut sebagaimana disebutkan oleh tafsir. Mereka mengancam, "Wahai Lut, serahkan itu, ya. Kalau tidak, ingat, besok subuh akan terjadi apa yang terjadi." Mereka mengancam Nabi Nabi Lut. Dan Nabi Lut masih belum sadar bahwasanya ini adalah malaikat. Dia tidak sadar. Tatkala mereka mulai mengancam Nabi Lut, ya, dan mereka hendak menerobos, ya. Disebutkan dalam ayat yang lain, malaikat, ya, menampar, malaikat Jibril menampar mata-mata mereka. Kata Allah, "Wa laqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum." Sungguh mereka telah merayu Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamunya, maka kami pun butakan mata-mata mereka. Sehingga mereka pun terusir dan mereka mengancam akan datang, ya, di subuh hari sebelum subuh untuk membalas kepada Nabi Lut. Dan Nabi Lut ketakutan, maka tatkala itu malaikat pun membongkar hakikat mereka dengan berkata, qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Wahai Lut, sungguhnya kami adalah utusan Allah, mereka tidak akan bisa mengganggumu. Fa asri bi ahlika bika ta'im minal lail wa la yaltafit minkum ahad illa mra'atak. Maka berjalanlah engkau dengan keluargamu di tengah malam, dan jangan seorang pun dari kalian nengok ke belakang kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum. Sungguh istrimu akan terkena azab sebagaimana azab yang akan menimpa kaumnya. Inna mawaidahum subuh. Sungguhnya waktu azab yang akan menimpa mereka adalah di waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib. Bukankah subuh adalah waktu yang sangat dekat? Kenapa malaikat mengatakan demikian? Karena disebutnya oleh tafsir, Nabi Lut mengatakan, ayo segerakan turunkan azab kepada mereka. Kata para malaikat, tidak, subuh baru datang apa? Azab. Bukankah subuh itu dekat? Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, keluarlah kalian dan jangan sekali-sekali nengok ke belakang kecuali istrimu. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir, apakah istri Nabi Lut ikut keluar bersama Nabi Lut atau dia kanat minal ghabirin, tertinggal di rumah, tidak ikut keluar. Ada pendapat yang mengatakan tatkala Nabi Lut keluar bersama dua putrinya, istrinya tertinggal di rumah dan akan tertimpa azab sebagaimana menimpa kaumnya. Ada yang mengatakan tidak, Nabi Lut keluar bersama istrinya, anak-anaknya keluar semua menyelamatkan diri. Namun tatkala turun azab, ada suara yang menggelegar, suara yang begitu keras. Istrinya nengok ke belakang. Kenapa? Dia kasihan sama kaumnya. Dia mengatakan, "Wa kaumah." Ya apa? Dia mengatakan, "Wahai kaumku," ya. Dia berteriak, kaumnya apa? Kena azab, maka dia pun balik, maka dia pun kena azab. Kenapa? Dia kasihan, ya. Kasihan sama kaumnya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang pelaku maksiat kasihan sama pelaku maksiat yang lain, maka dia pun terkena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu pada ayat yang ke-82, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud." Allah Subhanahu wa taala tatkala telah datang keputusan kami, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala, ja'alna 'aliyaha safilaha, maka kami angkat, ya. Kami jadikan yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Jadi disebutkan malaikat Jibril, sebagian tafsir menyebut malaikat Jibril dengan sayapnya memotong negeri kaum Lut, kemudian diangkat ke langit sampai di atas, kemudian dijatuhkan ke bawah. Tatkala dijatuhkan ke bawah, jadi ada suara rajifah, ada suara halilintar yang begitu kuat, suara guntur yang begitu kuat. Kemudian mereka diangkat, kemudian mereka dijatuhkan, kemudian dihujani dengan hujan batu yang min sijilin mandud, yaitu batu yang keras dan batu yang panas serta batu yang bertubi-tubi datang kemudian menyerang mereka. Kata Allah, musawwamatan 'inda rabbik, yang telah diberi tanda oleh Rabbmu. Sebagian ahli tafsir mengatakan, apa yang dimaksud dengan musawwamatan, diberi tanda batu-batu tersebut? Kata mereka, bahwasanya batu-batu tersebut telah ditugaskan oleh Allah, ini batu-batu khusus untuk melempari si fulan dari kaum Nabi Lut, batu-batu ini untuk melempari si fulan, batu-batu ini untuk istrinya Nabi Lut, batu-batu ini, pokoknya semuanya sudah dinamain. Oleh karena kata para ulama, sebagian kaum Nabi Lut ada yang tidak hadir waktu kejadian di kampungnya. Mungkin lagi safar, lagi berdagang, ya. Atau lagi munadzar tempat lain. Dia lagi di luar, meskipun tidak di kampung tersebut, batu-batu tersebut mengejar. Kenapa? Sudah diberi tanda oleh Allah batu-batu ini untuk si fulan dari kaum Nabi Lut, meskipun tidak berada di, tidak hadir di kampung tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hiya minadh-dhalimin bi ba'id." Dan azab seperti ini tidaklah jauh dari orang-orang melakukan kezaliman, yaitu melakukan perbuatan homoseksual. Ini ayat dijadikan dalil oleh Imam Malik bahwasanya Kalau begitu Allah mengatakan azab seperti ini tidaklah jauh dari orang yang melakukan praktik homoseksual, berarti orang yang melakukan praktik homoseksual diazab dengan cara seperti ini. Karenanya pendapat Imam Malik bahwasanya kalau mengazab orang yang melakukan ketahuan melakukan praktik homoseksual, maka diangkat ke gunung, kemudian dilemparkan di atas gunung sambil dilempari dengan apa? Kerikil-kerikil. Sebagaimana kaum Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimatullah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana menghukum orang yang ketahuan melakukan praktik homoseksual. Ya, ada yang mengatakan dibedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Ada yang menyamakan dengan hukum zina. Ya, kalau sudah menikah maka dirajam sampai mati, kalau belum maka dicambuk dan diasingkan. Namun yang benar wallahu alam bisawab, yaitu tidak dibedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Karena dalil Nabi SAW umum. Kata Rasulullah SAW, man wajattumuhu ya'malu amala qawmi lutin faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Barang siapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, praktik homoseksual, maka bunuhlah yang menyodomi dan yang disodomi. Jika dua-duanya ridha. Ya, dua-duanya harus dibunuh. Kalau diperkosa ya enggak. Yang perkosa aja yang dibunuh. Ya. Saya kemarin dengar berita ada para lelaki memperkosa seorang lelaki. Jadi 6 lelaki perkosa seorang. Kacau. Lelaki perkosa lelaki. Terjadian ya. Kenapa sudah? Ya fitrah mereka sudah berubah. Sudah dirusak oleh syaitan. Ini pendapat. Jadi dilemparkan di atas, dari gunung dilemparkan. Ada pendapat yang mengatakan dicari tempat tertinggi. Kemudian dilempar dari tempat tertinggi tersebut. Kemudian dihujani dengan hujan batu. Misalnya ada seorang melakukan praktik homoseksual di Mataram. Cari tempat paling tinggi di Mataram di mana? Sembalun. Yang paling tinggi di mana di Mataram? Di gedung apa? Iya, di Gunung Renjani. Kalau di gedung apa paling tinggi sini? Kalau Jakarta Tugu Monas. Lempar dari Tugu Monas. Ini pendapat. Bahkan diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in, dibakar orang yang melakukan praktik homoseksual. Intinya wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat bahwasanya orang seperti ini hukumannya dibunuh, karena dia lebih keji daripada zina. Dia lebih keji daripada zina. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, inilah yang bisa kita sampaikan tentang kisah kaum Nabi Lut yang menyedihkan. Sekarang praktik homoseksual mulai didengung-dengungkan kembali. Bahkan seakan-akan menjadi tren di kalangan anak muda. Jadi kalau orang homoseksual biasa aja, biasa ini. Apa ini lagi ngetren di Amerika, lagi ngetren di sana, lagi ngetren, dimana lagi ngetren. Gak apa-apa ini. Bukan perkara yang menjijikan. Maka tugas kita sebagai orang tua, ya, kita harus jelaskan kepada anak-anak kita, pada masyarakat juga, bahwasanya ini perbuatan menjijikkan. Ini penyakit kelainan yang berbahaya yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun orang-orang yang menghalalkan praktik homoseksual, maka mereka berdalil dengan dalil-dalil yang aneh-aneh yang tidak masuk akal. Sebenarnya bukan dalil ya, tapi ya begitulah, mereka tidak punya argumen sama sekali. Di antaranya sebagian mereka mengatakan, ini orang-orang Indonesia, saya berbicara orang Indonesia. Dia mengatakan bahwasanya, ya homoseksual itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditolak, orang suka laki-laki suka perempuan dari Allah. Laki-laki suka laki-laki juga dari Allah. Bagaimana mau dilarang? Kita bilang tidak benar ya. Kaum Nabi Lut asalnya pun tidak homoseksual. Iya atau tidak? Antum tahu dari mana mereka awalnya tidak homoseksual? Apakah mereka dilahirkan langsung homoseksual? Dilahirkan langsung homo? Tidak. Dari tahu dari mana? Hah? Kenapa? Ya karena mereka beranak pinak. Ya anak-anaknya dari mana kalau dari awal lahir langsung homo? Enggak hasrat untuk nikah. Ya, mereka dahulu punya istri, mereka juga beranak pinak, mereka punya anak-anak. Kemudian datang syaitan merusak ya fitrah mereka, jadilah mereka kemudian praktisi homoseksual. Jadi praktisi homoseksual itu kelainan. Kelainan yang menjijikkan. Bukan dikatakan sejak awal Allah sudah ciptakan dia seperti itu. Kalau begitu caranya, nanti semuanya halal. Tapi kalau ada orang suka sama kambing misalnya, dia bilang, kan dari Allah saya suka sama kambing. Ya udah kambing. Dari mana ya? Ada orang suka sama hewan, kelainan. Tapi apakah dikatakan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala? Ada orang suka perkosa anak kecil, terus mau diapain? Mau bilang, saya sukanya sama anak kecil. Saya sukanya memperkosa anak kecil sambil saya pukulin. Terus dikatakan Allah buat saya seperti ini. Itu kelainan kamu. Sebagaimana ini kelainan homoseksual juga apa? Kelainan. Kalau ceritanya setiap orang yang suka kemudian tidak boleh dilarang, ya nanti aneh-aneh seperti itu. Oleh karena saya katakan ini dalil yang aneh, namun diucapkan oleh sebagian dosen di salah satu universitas terkenal di Jakarta. Aneh seperti ini. Ada lagi dalil yang disebutkan oleh sebagian mereka, orang liberal yang disebarkan di Twitter. Kata mereka, kalau memang homoseksual diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah tidak turunkan azab? Ya akhi, azab tidak mesti di dunia. Bahkan kebanyakan azab di mana? Di akhirat. Kalau ini dalilnya,

Seperti dikatakan oleh seorang profesor wanita, waktu dikatakan kepada dia, bagaimana Anda mengatakan bahwasanya homoseksual itu halal sementara Allah menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah mengazab praktisi homoseksual. Kata dia apa? Adapun homoseksualnya itu adalah anugerah dari Allah, tidak bisa ditolak. Asing-asing given, kata dia. Ya, orang suka yang lain, tidak jadi masalah. Mereka diazab karena apa? Karena cara mainnya yang keliru. Dari mana mereka tahu mainnya kasar? Dari mana dia tahu? Apa ada KDRT dalam homoseksual? Dari mana dia tahu? Wong sebutkan dalam Al-Quran, وَتَأْتُونَ فِينَا دِكُمُ الْمُنْكَرِ. Kalian praktik homoseksual dengan pesta homoseks di tempat pertemuan kalian. Jadi tidak ada kasar-kasar di situ. Mereka main biasa-biasa saja. Namun mereka diazab bukan karena kasarnya, tapi dari karena homoseksualnya tersebut. Makanya Nabi Lut selalu mengatakan, أَتَأْتُونَ الرِّجَالِ. Apa kalian mendatangi para laki? Bukan apa kalian kasar dalam bermain? Tidak. Tapi kenapa diazab? Karena mereka mendatangi para laki dan meninggalkan para wanita. Oleh karena saya katakan para hadirin, kaum liberal, mereka itu bukan cuma merusak akidah, mereka juga merusak moral. Moral bangsa ini mau dirusak. Jilbab jadi boleh dibuka. Saya ketemu seorang kemarin cerita, Ustadz, apa istri saya, padahal saya, dia bilang, meninggalkan jilbab gara-gara dengar ceramah seorang Ustadz, jilbab tidak wajib. Tadi dia pakai jilbab, dia buka. Fatwanya orang liberal. Nah, perempuan ini enggak tahu yang mengatakan homoseksual halal. Mungkin dia baru sadar kalau ternyata suaminya jatuh cinta sama lelaki lain. Baru dia, oh. Atau anak perempuannya ingin nikah sama wanita lain. Atau suaminya minta poligami, tapi poligami sama para lelaki. Baru dia sadar. Mungkin nak batunya baru dia sadar. Oleh karena saya katakan para hadirin hati subhanahu wa ta'ala, orang-orang liberal menghalalkan perkara-perkara seperti ini. Dan tidak ada orang liberal yang berani membantah liberal ini. Enggak berani. Enggak ada orang liberal membantah bolehnya homoseksual. Kenapa? Kalau dia bantah, berarti liberalnya hancur. Karena liberal artinya bebas berpendapat. Nah, tidak mungkin dia membantah yang itu. Jadi ente mau ngomong apa saja, mau boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak ada orang liberal yang berani membantah. Mereka, walaupun ada di antara hati mereka tidak setuju, dia hanya diam-diam aja. Kenapa? Karena kalau dia bantah, berarti liberalnya gugur. Makanya para hadirin hati subhanahu wa ta'ala, ini adalah perkara yang berbahaya. Kita ingatkan saudara-saudara kita, kita jelaskan bahwasanya praktik homoseksual adalah kelainan, perkara yang menjijikkan, aneh, ya, perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah di dunia maupun di akhirat. Dan kita ingatkan anak-anak kita dan juga keluarga kita dan tangga-tangga kita. Dan hati-hati kalau anak kita bergaul, hati-hati, jangan sembarang dia bergaul. Kalau bergaul dengan seorang yang lemah gemulai kemudian manis perkataannya, ini hati-hati sama bencong. Jangan biarkan dia bergaul dengan apa? Bencong. Terus tanda lihat anak-anak kita mulai misalnya mulai malam-malam sebelum tidur pakai apa, handbody, kemudian mulai lembut-lembut, wah ini bahaya ini. Suruh latihan karate kalau sudah begini. Iya, suruh latihan karate, dipukulin sama pukul biar dia apa? Biar jadi laki-laki. Nah, ini bahaya seperti ini. Hobinya masak-masak. Kemudian waduh gawat seperti ini. Hobinya jahit pakaian, wah ini laki-laki. Jauh, jangan sampai dia jadi apa? Kewanitaan seperti ini. Kemudian kita pun demikian. Kita di rumah juga jaga diri kita sama istri kita, jangan misalnya bermesraan di depan anak-anak. Kenapa? Anak-anak punya syahwat, dia masih kecil, dia oh ternyata laki-laki apa, dia tidak bedakan jenis-jenis, ya ternyata dua jenis ini bisa saling mesra-mesra, tergerak syahwatnya, tidak ada penyaluran bisa didekati oleh lelaki. Palingan kita sejak kecil anak-anak dipisahkan tidur, jangan bareng-bareng, ya, supaya tahu laki-laki lain dengan perempuan, jangan dianggap sama, laki-laki lain, perempuan lain. Kita pun jangan bermesra-mesraan depan anak-anak yang kemudian sampai terlihat sebagian aurat kita, hati-hati. Ini semua di antara faedah dari menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Apa hukumnya orang yang ganti kelamin menurut Islam? Kalau dia asalnya laki-laki, memang dia laki-laki, ya. Kemudian dia merubah kelaminnya, maka dia terlaknat. Orang sebenarnya terlaknat. Maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yughayyirunna khalqallah, ya. Di antara tipuan iblis, syaitan, yang diserukan oleh syaitan adalah agar mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk merubah ciptaan Allah adalah merubah kelamin. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan la anallahu alwashima wal mustawshima. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Al-namisat, al-mutanamisat, al-mutafallijat, al-mughayyirati li khalqillah. Allah melaknat orang yang minta ditato dan yang ditato.

0: Allah melaknat orang-orang yang mencukur alis rambutnya, alis apa bulu apa alis alis matanya. Allah melaknat orang-orang yang menjarangkan giginya ya, supaya untuk membentuk rubah giginya supaya kelihatan lebih muda. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, al-mughayyirati li khalqillah, yang merubah ciptaan Allah. Kalau hanya sekedar mengkikis alis disebut merubah ciptaan Allah dan dilaknat. Kalau hanya sekedar menggambar di tubuh dengan tato disebut merubah ciptaan Allah dan dilaknat. Kalau hanya sekedar membuka gigi disebut merubah ciptaan Allah, bagaimana lagi kelamin jadi berubah? Ini jelas-jelas apa? Merubah. Maka terlaknat orang seperti ini, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, kalau ada yang merasa dirinya ada kelainan, suka sama jenis, bagaimana mengobatinya? Dia harus yakin bahwasanya dia mengalami kelainan dan dia harus berusaha memperbaiki dirinya. Jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh gampangannya? Seorang laki dijadikan dia jatuh cinta sama istri orang. Misalnya, dia sangat tidak bisa melupakan istri orang, mungkin bekas pacarnya atau gimana. Tidak boleh dia berhubungan dengan perempuan tersebut. Haram hukumnya meskipun dia sangat hasrat kepada wanita tersebut. Maka dia harus lawan. Dia harus lawan sampai dia meninggal dunia. Tidak boleh terjun muzalam zina meskipun dia suka istri orang tersebut. Dan tidak halal bagi dia. Istri itu punya suami. Maka demikian juga laki yang kemudian fitrahnya berubah. Entah mungkin pernah disodomi. Entah mungkin melihat film-film yang membuat dia bergairah sama lelaki. Pasti hasilnya tidak, dia tidak demikian. Ada perkara-perkara yang menyebabkan fitrahnya berubah. Maka dia harus lawan. Maka dia harus lawan. Di antaranya, ya, dia menikah, dan dia melawan syahwatnya. Menikah dan dia tumpahkan syahwatnya pada istrinya. Enak tidak enak harus dia kerjain. Dan dia latih. Sebagaimana dia bisa jadi homo karena terlatih, ya tidak. Orang kadang-kadang disodomi dia tidak suka, lama-lama dia jadi suka. Maka dia latih diri dia untuk menyukai apa? Wanita. Dia harus lawan. Harus lawan hal ini. Karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pasrah dengan syahwatnya ya, maka enggak boleh. Hukumnya haram. Kemudian tadi mungkin latihan karate, latihan tinju mungkin untuk merubah apa? Menunjuk apa? Menonjolkan kejantanannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
4: Al-Qur'an.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wa sallu bil laili wan nasuniyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bi salam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis, merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian. Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian, yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak.

0: Izzat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat-sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, alidhu bidhil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, empat kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh dua kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api. Dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa. Tujuh zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء
1: illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia rida.

0: terhadap takdir.
1: Dia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
3: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر على يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخل الآخرة، وإما أن يصل شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. والله أمر بدعاء فقال: ادعوا رب ادعوني أستجب لكم. فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها. الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
5: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersenda gurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ad-du'a'u huwal ibadah, bahwasanya doa adalah ibadah, doa adalah inti ibadah, dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah-pindah. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
8: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
6: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
8: Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
8: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
6: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
8: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar, Allah.
8: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
10: Roja menebar cahaya sunnah.
11: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
12: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
11: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
7: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

0: الْعَالَمِينَ.
1: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.

0: تصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: entah sudah berapa sungai terbuat dari air matamu. Saat kau alirkan doa-doa untukku, sejak di perutmu, hingga saat ini. Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan kamus yang berbeda, sehingga acap kali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini engkau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu.
1: Halo?
0: Meskipun waktu telah lama berlalu.
1: Halo?
0: Perkenankan aku ungkapkan sesuatu.
1: Halo?
0: Bundaku, maafkanlah anakmu.

0: kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqa.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan

0: Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: يا الله. Sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan.

0: kesempatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Telah kita simak zikir pagi di kesempatan kali ini. Kita akan ikuti sesaat lagi dari ringkasan daurah syariah ke-9 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Sesi pertama dan kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Musi Samjan Putra MA Hafidzallahu Taala. Kami ucapkan selamat menyimak kembali dan semoga dapat menghadirkan informasi dan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam salam salam. Pada kesempatan ini kami para asatiza menghadiri daurah yang digagas oleh Pondok Pesantren Imam Bukhari di Solo bersama Syekh Muhammad Hisham Tahiri, membahas kitab yaitu Mukhtasar Kitab Syariah karya, di mana kitab ini adalah salah satu referensi akidah Ahlussunnah Jamaah yang sangat fenomenal dan merupakan monumental, di mana kitab ini merupakan rujukan-rujukan inti di dalam memahami dan mendalami akidah Ahlussunnah Jamaah. Maka kitab ini beliau oleh Syekh Muhammad Hisham Tahiri kemudian dijadikan sebagai buku panduan di dalam daurah ini. Dan pada hari ini ada 2 sesi kita membahas kitab ini. Kitab ini disusun, ya, kita akan sebutkan cuplikan-cuplikan dari pembahasan kitab ini tentunya. Tidak mungkin untuk kita urai secara melebar, ya. Pertama yang dibahas dalam kitab ini adalah bab yang pertama itu, Babu Dzikri Al-Amri Biluzumil Jama'ah Wan-Nahyi Anil balid ittiba wa tarkul ibtida, di mana Imam Al-Jurri bab yang pertama yang beliau bahas ini adalah tentang penjelasan tentang wajibnya menjaga persatuan dan larangan dari berpecah belah. Ya, ini. Kemudian akan tetapi tidak, yaitu beliau mengatakan yaitu mengikuti, berpegang pada sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan bermacam bentuk perkara-perkara baru dalam agama. Kemudian setelah itu tentu beliau menguatkan apa yang beliau jelaskan dalam judul bab ini dengan menyebutkan dalil-dalil. Kemudian juga dari hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bab ini bicara tentang kewajiban menjaga persatuan dan larangan dari berpecah belah. Maka yang pertama beliau kutip dari firman Allah Subhanahu wa taala adalah kana nas ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina wa syiriyan munzirin wa anzala mahumul kitaba bil haqq yahkumu tarahu fi. Ya, adalah manusia umat yang satu, lalu Allah mengutus para nabi-nabi, ya setelah terjadi perpecah belahan di antara mereka, memberi kabar gembira, kabar petakut, dan menurunkan kepada mereka kitab suci dengan kebenaran, agar ini mereka berhukum, ya memberikan hukum dengan kitab suci tersebut, dalam memutuskan perkara-perkara yang mereka berselisih dalamnya. Ayat mulia ini adalah menggambarkan, yaitu bahwa para anbiya membawa misi adalah membawa misi di antaranya salah satu poin terpenting dari ajaran mereka adalah menyatukan manusia, ya menggagas ya, jamaah ini dan melarang untuk berpecah belah. Maka oleh sebab itu Allah sebutkan liyahkuma bainan nasi bima ikhtalafu fi. Al-Qur'an Rasul yang diutus oleh Allah SWT atau kitab suci yang turunkan Allah kepada para nabi adalah agar nabi atau para nabi itu adalah memberikan keputusan hal-hal yang mereka berselisih baik dalam akidah ataupun masalah-masalah hukum dan sebagainya, maka solusinya itu kembali kepada apa yang diturunkan Allah kepada kita agar kita jauh dari sifat berpecah belah. Kemudian itu di antara ayat ya yang beliau kutip untuk menjadikan landasan atas judul bab yang beliau bahas. Kemudian juga kunukal ladina tafarraqu wa ikhtalafu mimba'dima ja'humul bayyinat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang terpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga larangan dari Allah. Kita tidak menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Dimaksud di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani di mana mereka berpecah belah dalam agama mereka karena mereka tidak berpegang teguh dengan kitab suci yang telah Allah turun kepada mereka, dan oleh sebab itu setelah mereka mendapat kitab suci yang terang mereka tidak mengikuti penjelasan-penjelasan keterangan-keterangan telah sampai kepada mereka yang pada akhirnya mereka berpecah belah. Dan ujung dari itu wa ulaika lahum adzabun adzim, bagi mereka adalah azab yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman ya bagi orang-orang yang berpecah belah terutama dalam agama ini. Kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi segala bentuk bid'ah, yang dimana beliau ujung dari judul bab tadi balil ittiba wa tarkul ibtida, yaitu akan tetapi mengikuti ya melazimi ya konsekuen dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan agama ini dan meninggalkan hal sama. Baik, kemudian bab yang kedua adalah dibahas tentang bab zikr amri Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil uzumil jamaah. Nah, setelah itu beliau menyebutkan tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bab yang kedua yaitu kepada umatnya untuk bersatu wa tahdhirihi iyahum al furqah, dan peringat umatnya ya agar mereka tidak berpecah belah. Nah, di antara yang dikutip di sini adalah firman yang kutip di sini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana amurukum bi khamsin, saya perintahkan kalian untuk melakukan lima hal, kata Rasulullah SAW. Amarani Allah Ta'ala, Allah perintahkan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Al-jama'ah, itu bersatu dalam jama'ah. Wassam wa ta'ah, ta'at dan patuh kepada pemimpin. Wal-hijrah dan hijrah. Wal-jihad fisabilillah dan berjihad di jalan Allah. Faman farakal jama'ah shibran faqad khalaqa rikbatal Islam min ra'sihi illa yuraji. Beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan jamaah walau hanya sejengkal, sungguh dia telah mencabut ya pegangan Islam, mencabut Islam dari pundaknya, ya dari kepalanya kecuali dia kembali. Kemudian juga hadis yang lain adalah faraqal jamaah wa khalafat ta'ah ma tatamaitatin jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpecah belah, yang menghindar keluar dari jamaah dan kemudian meninggalkan ketaatan ya kepada para penguasa pemimpin, maka dia jika meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan. Tentu hadis-hadis ini menjelaskan pentingnya kita menjaga persatuan dan juga untuk selalu mendengar dan patuh kepada para pemimpin. Tentunya adalah hal yang ma'ruf, sebenarnya beliau sebutkan dalam sabda yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ya innama ta'atu fil ma'ruf, sungguh ketaatan kepada pemimpin itu adalah dalam baik. Kemudian bab yang ketiga. Nah, bab yang ketiga adalah bab dzikr iftiraqil umam fi dinihim. Nah, itu penjelasan tentang berpecah belahnya umat-umat yang berlalu dalam agama mereka. Wa'alakam taftariqu hadhil ummah. Dan berapa kelompok umat ini terjadi terpecah belah. Hadis yang masyhur ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang umat Nabi Musa, annahum ikhtalafu ala 71 millah. Di mana orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa itu terpecah belah menjadi 71 golongan wahidah. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian wa akhbarana an ummati Isa. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, annahum ikhtalafu ala 72 millah. Mereka berpecah belah 72 golongan. Kemudian 71 diancam neraka kecuali. Kemudian fata'lu ummatahu fariqaini jami'an. Ya. Kemudian tazidu alaihim firqatan wahidah. Kemudian dari umat ini yaitu akan menambah satu golongan lagi. Jadi sebenarnya sahabat dalam hadis lain akan terpecah pada umat ini ke dalam 73 golongan. Semuanya diancam oleh neraka kecuali satu. Ketika Rasulullah SAW ditanya, beliau menjawab, ma'ana alaihi ashabi, yaitu orang yang berpegang teguh yang aku berada di atasnya hari ini dan juga para sahabatku. Dalam satu riwayat adalah al-jamaah, yaitu wahidatun fil jannah wahiyal jamaah, yaitu bersatu dengan al-jamaah. Itu jamaah yang dimaksudnya ini haba, jamaah yang telah dibentuk di masa Rasulullah SAW, yaitu kaum muslimin yang konsekuen dengan pegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh. Ini yang dimaksud dengan jamaah yang kita wajib berada di dalamnya. Kemudian juga pengertian jamaah yang kedua adalah yaitu jamaah di bawah pemimpin yang satu. Maka kita juga tidak boleh melakukan upaya-upaya memecah belah bangsa ini. Oleh sebab itu, jamaah itu akan tetap terjaga dengan poin yang kedua itu, tetap taat dan patuh kepada pemerintah dan sabar terhadap kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan. Sembari kita juga mendoakan Allah memberi petunjuk kepada mereka. Kemudian juga taat kepada pemerintah tentu tetap dengan hal-hal yang. Kemudian keempat adalah bab dzikr khaufin Nabi SAW ala ummati wa tahdhiri iyahum sunana mangkablahum minal umam. Nah, jadi dari awal bab itu yang pertama pepecah belahan ini disebabkan kenapa? Yaitu mengikuti budaya dan sifat-sifat umat yang berlalu sehingga disebutkan terpecah belah, kemudian solusinya bagaimana? Ya, bahwa solusi ketika kita melihat pepecah belahan yang banyak, Rasulullah SAW memberikan solusi kepada umatnya agar mereka setia ya, berpegang dengan apa yang dicontohkan yang diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW menjalankan agama yang mulia ini, maka beliau katakan ma'ana alayu ashabi, yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Kemudian, maka bab yang keempat ini mempertegas bab-bab yang sebelumnya, yaitu bagaimana Nabi ini mencemaskan umatnya, Nabi kita Muhammad SAW mencemaskan umatnya, akan terjadi di dalamnya, yaitu mengikuti budaya-budaya umat yang sebelum mereka. Ya, tentu budaya-budaya telah membawa umat tersebut ke dalam pepecah belahan, ini yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu, dzikr khaufin Nabi SAW ala ummatihi, kekhawatiran Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, dan watahdiri iyahum, dan peringatan Nabi kepada umatnya tentang ya budaya-budaya umat yang sebelum. Kemudian disebutkan oleh beliau di bawah bab ini satu hadis yang banyak hadis semuanya yang kita kutip di sini satu saja. La khudanna ummati bi akhdhil umam wal quruni qablaha. Kata Rasulullah SAW, sungguh umatku akan mengambil ya budaya-budaya umat-umat dan kurun sebelumnya, syibran jengkal demi jengkal, waziraan biziraan, ya sehasta demi sehasta. Kila ya Rasulullah, kama fa'alat Fars wa Rum. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apakah seperti yang dilakukan oleh kaum Persia dan kaum bangsa Rum? Qala Rasulullah, minan nasi illa ulaika. Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini adalah kita harus ya waspada dengan budaya-budaya umat yang berlalu yang akan memecah belah kita dalam agama ini. karena umat berlalu telah terpercabalah dalam agama mereka, maka Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan agar kita bersatu dalam agama kita, dan bagaimana tetap berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan ini juga diriwayatkan dalam hadis yang lain dari hadis Husayfa bin Yaman radhiyallahu anhu, latatabanna athara man kana qablakum, ya, dalam riwayat lain latatabanna sanan man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti budaya-budaya umat sebelum kalian langkah demi selangkah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan demi untuk mengingatkan agar umat ini tidak meniru, tidak terpengaruh dengan budaya-budaya umat yang berlalu, seperti mereka lari dan mengamalkan apa yang mereka diturunkan kepada mereka, menjauhi sunnah-sunnah Nabi mereka, yang pada akhirnya mereka terpecah belah dalam agama mereka. Kemudian berikutnya bab zamil khawarij. Nah, apa hubungan bab ini bab sebelumnya? Karena salah satu firqah yang sangat berbahaya terhadap umat ini yang telah membuat perpecah belahan adalah kaum khawarij. Ya, kaum khawarij, maka setelah itu disebutkan di sini tentang su'madhabihim, itu bab penjelasan celaan kepada orang khawarij dan buruknya madhab mereka. Nah, ini kenapa ini dibahas setelah menjelaskan bab wajibnya kita menjaga persatuan, wajibnya kita taat kepada perintah khawarij, karena orang khawarij telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita wajib bersatu dalam agama ini, justru mereka memecah belah umat ini dengan pemahaman mereka. Ya, wa ibahati kita lihim, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan memerangi mereka karena mereka sangat membahayakan persatuan umat ini. Keburukan orang khawarij itu adalah yaitu memprovokasi rakyat untuk menentang penguasa. Sebenarnya mereka lakukan di masa Ali, kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Maka ini yang diingatkan oleh beliau, mengatakan lam yakhtal ulama qadiman wa hadis an al khawarij qaum su'in. Katakan tidak ada perbedaan persilihan kalangan ulama, ya, ulama klasik maupun kontemporer, bahwa orang khawarij itu adalah kaum yang sangat buruk. Usatun lillahi ta'ala wa li rasulihi, mereka telah durhaka kepada Allah dan kepada rasulnya. Wa in sallu wa samu, walaupun mereka puasa dan salat, ya, salat dan puasa. Wastahdu, mereka rajin beribadah. Walaisa dzalika binafi'in lahum, namun itu tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, maka oleh sebab itu seperti mana digambarkan sifat mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, yaqra'una al-Qur'an la yajuzu hanajirahum, mereka orang yang ahli membaca Quran, hafal Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu tidak masuk ke dalam hati mereka tidak mengamalkan tersebut, ya, yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmu min ar-ramiyah, mereka keluar dari agama ini ke tersongsong seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ini yang perlu kita waspadai, yaitu di antar sifat orang khawarij itu adalah berupaya memecah belah umat dengan bentuk apa? Pemikiran-pemikiran yang mereka bawa. Muhammad sahabat di masa Ali radhiyallahu anhu, di masa khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka justru menyisi paham sahabat, yang mana sahabat sendiri telah mendapatkan pujian yang banyak dalam Al-Qur'an dari Allah SWT, demikian pula Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Tapi mereka mulai menyelisih sahabat sehingga menafsirkan Al-Qur'an dengan paham mereka sendiri yang para sahabat, kemudian mereka memberontak kepada penguasa yang resmi atau khalifah pada saat itu. Maka ini yang diingatkan oleh beliau, bahwa begitu pentingnya kita waspada dengan madhab dan pemikiran orang-orang khawarij. Kemudian bab yang keenam adalah dzikrus sanani wal athar fima dzakarna. Kemudian setelah itu beliau merinci, ya, dalil-dalil athar, ya, dari perkataan para sahabat maupun para tabi'in yang menjelaskan pembahasan ini, ya. Maka di antaranya di sini beliau nukil, ya, perkataan para sahabat, yaitu tentang bahwa Nabi SAW ketika membagi ghanimah di Jirana, nah, kemudian ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, adillah wahai Muhammad, sungguh engkau tidak adil. Jadi memang di antara lambang mereka ini ada merasa selalu penguasa itu berbuat zalim. Ya. Maka Rasulullah menjawab, celakalah engkau, faman ya'dil idza lam akun adil. Jadi siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau saya sendiri tidak adil, kata Rasulullah SAW. Maka Umar mengatakan, ini yang asarnya, da'ni ya Rasulullah adhi unuqahu, ya Rasulullah biarkan aku penggal lehernya. Faqala la da'ahu, lalu Rasulullah melarang, jangan, biarkan dia. Ashabi lahu yaqra'una al-Qur'an la yujazu faraqiyahum, karena orang ini, kata Rasulullah, bersama sahabat-sahabatnya nanti akan membaca Al-Qur'an dan itu tidak melewati kerongkong mereka. yamruquna minad-dini kama yamruqu sam min ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ini celaan bagaimana Umar untuk menanggapi perbuatan mereka yang begitu gampang menuduh Rasulullah SAW tidak berlaku adil. Ya, adil itu yang mereka maksud menurut pemikiran mereka sendiri. Ya, padahal Rasulullah SAW tidak mungkin berbuat zalim. Beliau ada sebuah orang Rasul yang wajib memberikan contoh kepada umatnya. Maka orang-orang Khawarij dengan berani menuduh Rasulullah SAW untuk tidak berbuat adil. Ya, menuduh Rasulullah SAW tidak berbuat adil. Kalau Rasulullah SAW saja yang begitu adil ya dalam segala urusan beliau ya kepada umat ini, beliau menjalankan tugas-tugas beliau sebagai Rasul dengan penuh amanah, dituduh oleh orang Khawarij tidak berlaku adil. Bagaimana dengan pemimpin hari-hari ini yang memang mereka banyak sekali kekurangan-kekurangannya ya, dan juga banyak ketimpangan-ketimpangan, tentu ya mereka akan lebih mudah ya menghukum dan melakukan gerakan-gerakan untuk memprovokasi untuk melawan para pemimpin. Kemudian juga disebut setelah itu bagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi orang Khawarij. Nah, ini menunjukkan beberapa mauqif para sahabat atau pandangan para sahabat terhadap orang-orang Khawarij tersebut. Baik. Kemudian disebutkan bab pahalanya orang yang melawan. Tapi tentu di sini perlu kita pahami yang melakukan itu adalah penguasa resmi, bukan personal dari umatnya. Karena semua menegakkan hukum pidana di dalam Islam itu harus ya, ataupun jihad harus bawa pemimpin yang resmi. Kemudian setelah itu beliau bahas pada bab yang ke-9, bab isami wa ta'a liman wali amral muslim. Bab penjelasan tentang wajibnya patuh dan mendengar terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian wasabru alaihim wa injaru, dan bersabar sekalipun mereka berbuat zalim. Wa tarkul khurs alaihim, meninggalkan perbuatan memberontak kepada mereka. Ma aqamus shalah, selama mereka masih melaksanakan. Nah, ini bab yang ke-9 yang beliau katakan dalam kitab beliau ini. Kemudian beliau menyebutkan qala al-Hasan, ini Hasan Basri menyebutkan ayyam Yazid ibni Muhallab. Ini seorang gubernur Kufah yang waktu itu ditanggapi oleh ya wa atahu rahtun. Jadi ada orang datang kepada Hasan, fa amarum ayalzamu buyutahum. Jadi meminta kepada Hasan Basri untuk melakukan mengajak ya orang-orang merangi melawan kepada gubernur tersebut. Lalu Hasan memerintahkan mereka untuk tetap di rumah mereka, wa yuliku alaihim abwabahum, dan menutup. Kemudian Hasan berkata, wallahi law anna an-nas idabtulu min kibal sultanihim sabaru, demi Allah, kata Hasan Basri, kalau seandainya manusia mendapat ujian dari Allah dari arah penguasa mereka dan mereka sabar, ma labitu an yarfa Allahu dzalika anhum, tidaklah lama Allah akan mengangkat kezaliman itu dari mereka. Wadzalika ilasif, tetapi mereka malah mengangkat pedang yang melawan cepat-cepat itu untuk menggunakan melawan dengan menggunakan kekerasan atau menggunakan senjata. Fayuqalu ilaihi, mereka itu Allah menyerahkan mereka kepada pedang tersebut. Wallahi ma ja'u bi yaumin khairin qatl, kata Hasan Basri, demi Allah, orang yang bersikap demikian tidak sedikit satu hari pun dapat membawa kebaikan. Kemudian Hasan Basri membaca firman Allah SWT, wa tamat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israil bima sabar wa damarna maka na yasna'u fir'aun wa qaumuhu, telah tetap keputusan Rabb engkau yang begitu sempurna terhadap bani Israil bima sabaru, ya, karena mereka bersabar, dan wa damarna maka na yasna'u fir'aun wa qaumuhu, dan kami hancurkan apa yang dilakukan yang telah dibangun oleh Fir'aun ya dan kaumnya, wa makanu ya'rishun, dan apa yang mereka bangun dari. Ini di antara syahid dari ini atau penjelasan dari ini dikutip oleh Malif adalah betapa Hasan Basri itu, di mana Imam Hasan Basri seorang tabi'in berhujjah dengan ini, bima sabaru, mereka sabar, Fir'aun ya bersabar mereka untuk, dan Allah memberikan setelah itu kemenangan dan kepada mereka. Oleh sebab itu Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Ummu Salamah, yakunu alaikum umara ta'rifuna tunkirun, akan terdapat di tengah kalian nanti pemimpin-pemimpin, kalian mengenalnya dan kalian juga mengingkari perlakunya. Faman arafa barya, ya, barang siapa yang mengenal dan wakariha, tidak menyukai perilaku yang dilakukannya dari kezalimannya, salima, cukup mesti menyatakan dengan hati tidak suka. Walakin man radiyah, tetapi kalau dia redha dan mengikutinya, qalu afalanu qatiluhum. Lalu sahabat bertanya, bolehkah kita memerangi mereka, wahai Rasulullah? Tak masallu, tidak boleh, kata Rasulullah SAW, memerangi mereka selama mereka masih salat. Kemudian hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, isma wa'ati'u wa istu'mila alaikum habasyiyun. Ya, tetaplah patuh dan mendengar walaupun menjadi pemimpin kalian itu seorang Habasyi. Ka'anna ra'sahu, di mana rambutnya seperti zabibah, itu adalah inap atau inap yang dikeringkan ya. Nah, ini beberapa hadis yang dikutip oleh beliau untuk menjelaskan bab ini.
4: Khotan Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah bimbingan dan pelajaran dari ringkasan daurah syariah yang ke-9, sesi pertama dan kedua, disampaikan Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhallahu Ta'ala secara langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari di Solo, di mana kita menyimak ringkasan daurah syariah yang ke-9 dari Fadilati Syekh Dr. Muhammad Isham Tahiri. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
3: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Darda radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
4: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan solat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal khawbad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan pada kesempatan Selasa pagi pukul 6:41 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI dari pembahasan Sahih Targhib wa Tarhib. Dan alhamdulillah Ustaz telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Secara langsung kami hadirkan kajian dari studio mini sekolah di Ali bin Abi Thalib, sekolah tinggi di Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silahkan kami berikan kesempatan untuk bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0218236543. Alhamdulillah Ustaz telah bersedia di kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan Faleta Fadal Maskurun ya Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan untuk menggali fawaid, pelajaran-pelajaran penting dari hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Pembahasan kita yang terakhir, ya, kita membahas hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dalam satu riwayat, bin niyat, dengan bentuk, dalam bentuk jamak. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang dia berhijrah karena taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya benar-benar karena ketaatannya kepada perintah Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan pahala yang besar karena niatnya, karena Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kadat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang dia ketika berhijrah hanya untuk mendapatkan dunia, ya, yang dia inginkan, au imra'atin yankihuha, atau karena dia ingin menikahi seorang wanita, ya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka balasan bagi hijrahnya adalah, ya, sesuai dengan niat dia, yaitu apa yang dia niatkan, itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin dunia, maka diberikan dunia padanya. Karena dia ingin menikahi wanita, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk menikahi wanita yang diinginkannya. Nah, kita telah membahas tentang manzilah, kedudukan hadis ini yang diucapkan oleh para ulama, dan sudah kita sampaikan juga sejumlah, ya, pelajaran-pelajaran penting, fawaid dari hadis ini. Dan saya akan melanjutkan, ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang terakhir saya sebutkan dari fawaid hadis ini, pelajaran-pelajaran penting hadis ini adalah, an-niyah mahalluha al-qalb, bahwa niat itu tempatnya di hati. Ya, niat itu apa yang terdorong dalam hatinya, itu niat. Jadi niat itu bukan di lisan, ya, niat itu bukan di atas lisan, tapi niat itu dalam hatinya. Dan sudah saya beri contoh tentang, ya, sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika seorang melakukan ibadah umrah atau haji, ya, dia sampai di miqat, dia ucapkan niatnya, labbaik Allahumma umratan. Maka saya luruskan bahwa ini ucapan tersebut bukan niat. Karena niat itu ketika seorang akan berangkat dari negerinya, dari Indonesia misalnya, ingin berumrah, itu sudah niat. Ketika dia mengikuti misalnya satu travel, dia berangkat, ya, itu berarti dia sudah niat untuk melaksanakan umrah atau haji. Sedangkan ucapan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, ya, yani itu adalah sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Ya, statusnya sama dengan takbiratul Allahu Akbar ketika kita sholat. Itu bukan niat. Ya, tapi memang harus diucapkan. Labbaik Allahumma umratan harus diucapkan. Kecuali orang yang bisu, yang tidak bisa ngomong. Ya. Tapi selama dia bisa mengucapkan, maka dia harus mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Atau labbaik Allahumma hajjan. Jadi statusnya sama dengan takbiratul ihram. Artinya, dengan mengucapkan kalimat itu, seorang telah masuk di dalam ibadah. Maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ihram. Ya. Setelah diucapkan kalimat itu. Sama halnya dengan takbiratul ihram. Seorang setelah mengatakan Allahu Akbar dalam sholatnya, maka dia tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat. Seperti makan, minum, tertawa, ya, berbicara dengan temannya. Itu tidak dibolehkan. Ya, jadi niat itu tempatnya di hati. Ya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian pelajaran lain yang juga diambil dari hadis ini adalah tentang hijrah. Makna hijrah itu adalah al-hijratu at-tarku. Secara bahasa, hijrah itu artinya meninggalkan. Ya. Kemudian secara syar'i, ya, makna dari hijrah itu adalah al-intiqal min baladil kufri awis syirki ila baladil iman. Ya. Seorang berpindah, ya, dari negeri kafir ke negeri muslim. Dia meninggalkan negeri kafir itu. Dia meninggalkan negeri yang penuh dengan kesyirikan. Kemudian dia pergi menuju ke negeri muslim. Ini, ya, contoh hijrah atau hijrah secara syar'i. Ya, atau dia meninggalkan suatu negeri yang penuh dengan kemaksiatan, ya, dia pindah ke negeri yang lebih banyak kebaikannya. Nah, ini namanya hijrah secara hissiyah. Secara lahir. Artinya dia betul-betul bergerak, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dari satu perkampungan yang penuh dengan maksiat kepada perkampungan yang banyak ahli ibadahnya. Dia pindah. Ya. Dia tinggalkan negeri kafir. Ya. Dia pindah ke negeri muslim. Dia tinggalkan perkampungan yang penuh dengan kemaksiatan. Kepada suatu perkampungan yang di sana banyak orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala. Ini hijrah secara fisik. Atau al-hijrah al-hissiyah. Kemudian, ada juga makna yang kedua dari hijrah itu adalah al-hijrah al-ma'nawiyah. Jadi hijrah dua macam. Ada hijrah hissiyah yang sudah saya contohkan tadi. Dan ada hijrah yang bersifat maknawiyah. Ya. Artinya hijrah yang bersifat maknawiyah ini adalah dia meninggalkan larangan-larangan Allah yang pernah dilakukannya. Ya, seorang berbuat maksiat, kemudian dia berhenti dari kemaksiatannya. Seorang sering minum minuman keras, kemudian dia berhenti dari minum minuman keras. Dia tinggalkan maksiat itu. Ini namanya hijrah secara maknawiyah. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abu Dawud. Ya. Jadi kata Nabi SAW, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini hijrah secara maknawiyah. Terus yang dilarang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa hijrah itu ada beberapa bentuk. Ya, dan itu sudah terjadi. Yang pertama, hijrah yang bersifat hissiyah. Kaum muslimin meninggalkan satu negeri menuju negeri yang lain. Ini terjadi dua kali. Yang pertama adalah hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Habasyah. Hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah. Kemudian yang kedua, hijrahnya kaum mukminin dari Mekah ke Madinah. Ya, ini terjadi ketika itu. Nah, setelah penaklukan kota Mekah, ya, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, hijrahnya kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab ketika itu, mereka hijrah ke Madinah. Ya, untuk tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada kan. Ya, kemudian mereka datang ya ke kota Madinah, tinggal bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Itu disebut dengan ya hijratul qabail ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati. Hijrahnya kabilah-kabilah, jadi sejumlah kabilah Arab ya yang ada di Jazirah Arab, mereka pindah dari tempat-tempat tinggal mereka, pindah ke kota Madinah karena ingin hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hijrah yang berikutnya yang disebutkan ini, dan ini sudah terjadi, hijratu man aslama min ahli Makkah liyatiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya thumma yarji'u ilaiha. Hijrahnya penduduk Mekah setelah Nabi SAW pindah ke Madinah. Ada beberapa penduduk Mekah itu yang mereka hijrah. Dari Mekah ke mereka datang menemui Nabi SAW. Tapi kemudian mereka kembali ke kota Mekah. Dan ini sudah terjadi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-hijratul ma'nawiyah. Yaitu hijrah secara ma'nawiyah yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu seorang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pindah tempat, ya. Dia tetap di negerinya, tetap di kampungnya. Tetapi maksiat-maksiat yang pernah dilakukannya, dia meninggalkan itu semuanya. Ini namanya hijrah secara maknawiyah. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah saya sebutkan tadi, itu terhenti. Dalam arti berakhir dengan ditaklukannya kota Mekah. Karena Nabi SAW bersabda, La hijrat adal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada adalah berjihad fisabilillah dan niat-niat yang ikhlas. Dalam berjihad, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hijrah dari negeri kafir, dari negeri yang penuh dengan kesyirikan, ke negeri Islam, ini tetap berlaku. Sampai hari kiamat kelak. Jadi misalnya ada orang muslim tinggal di misalnya di Eropa. Ya, dia tidak nyaman dengan tinggal di Eropa karena dia tidak bisa melaksanakan agamanya. Misalnya demikian. Kemudian dia hijrah, ya, dari negerinya, dia pergi ke negeri Muslim, tinggal di negeri Muslim. Ya, maka ini tetap berlaku, ya. Tetap berlaku sampai sebutan para ulama sampai hari kiamat kelak. Ya, artinya tetap tidak dilarang orang muslim hijrah dari negeri dia yang dia tidak bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan agama, maka dia boleh hijrah dari negerinya, ya, menuju ke atau pindah ke negeri-negeri muslim. Ini pelajaran-pelajaran penting dari hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian hijrah itu ada ibadah. Ya. Ketika seorang hijrah, baik hijrah yang pertama, hijrah hissiyah, hijrah yang bersifat fisik, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari negeri kafir atau negeri syirik kepada negeri yang bertauhid, ya, ke negeri muslim. Atau hijrah yang kedua, yaitu hijrah secara maknawiyah, meninggalkan larangan-larangan Allah, walaupun fisiknya tidak pindah, tidak keluar dari negerinya, ini semua adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang harus niat. Ya. Niat karena Allah. Dia hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain, ke negeri muslim misalnya, yang dia bisa menjalankan agamanya, ya, dia harus niat karena Allah. Kemudian pula seorang meninggalkan larangan-larangan Allah juga harus dengan niat. Supaya dia mendapatkan pahalanya, ganjarannya. Karena meninggalkan maksiat karena Allah itu adalah ibadah. Karena ada orang meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah. Tapi karena mungkin perasaan. Atau mungkin karena keadaan yang tidak memungkinkan. Ya, sehingga dia meninggalkan maksiat itu. Bukan karena Allah. Nah, ini tidak mendapatkan pahala. Tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang meninggalkan satu maksiat karena Allah, maka dia mendapatkan pahala dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho kami, maka kami bukakan baginya jalan-jalan kami. Jadi seorang meninggalkan dosa karena Allah, Allah berikan dia sesuatu yang lebih baik dari maksiat yang dilakukannya. Ini keutamaan, ya, meninggalkan maksiat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Dalam hadis sahih Targhib punya Syekh Al-Albani itu nomor 11. Kalau yang punya kitab silakan dibuka. Silakan ikuti. Sudah terjemahkan buku itu. Ya. Tapi menurut pilihan saya ini dia nomor 9. Ya. Jadi hadis yang ada di sahih Targhib itu hadis nomor 11. Kata Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata, akan ada satu kelompok orang, sekelompok tentara pasukan yang mereka akan memerangi Ka'bah. Ka'bah yang sekarang ini. Itu di akhir zaman akan diserang oleh satu bala tentara. Faidha kanu bibaida'a minal ardi. Maka apabila mereka sampai di satu tempat tanah lapang yang terbuka, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka Allah akan menenggelamkan mereka dari yang pertama sampai terakhir di bumi ini. Di tempat tersebut. Qalat. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Qultu. Aku bertanya. Ya Rasulullah. Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Wahai Rasulullah. Bagaimana mungkin. Ya. Sepasukan itu yang ada di satu tanah lapang itu ditenggelamkan oleh Allah dari yang pertama sampai yang terakhir. wa fihim aswaquhum. Padahal di antara mereka itu ada orang-orang yang mereka itu adalah hanya jual beli. Mereka tidak mengikuti untuk memerangi Ka'bah. Dan mereka jual beli pada pasukan itu yang mungkin ada yang membutuhkan suatu, mereka jual beli. Ini mana aswaquhum. Wa man laysa minhum, dan juga ada orang yang bukan dari tentara itu, yang bukan dari bala tentara tersebut. Kok semuanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala? Qal, maka pertanyaan tersebut dijawab oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semua itu akan ditenggelamkan. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan semua yang ada di tempat tersebut akan ditenggelamkan ke bumi ini. Ya. Thumma yub'athuna ala niyatihim. Kemudian nanti di hari kiamat kelak, mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Ya. Sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi yang mengikuti rombongan pasukan ini tadi, ada orang-orang yang dia tidak niat memerangi Ka'bah. Dia hanya niat menjual beli pada bala tentara itu. Atau ada juga yang mungkin ikut-ikutan. Dia tidak tahu. Dia berada di tempat itu. Nah mereka ini nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah. Yakni di hari kiamat kelak sesuai dengan niat masing-masing. Hadis ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Jadi ini diantara apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan memang pada akhirnya Ka'bah itu dihancurkan. Ketika sudah tidak ada lagi yang tawaf, yang sholat di Masjidil Haram di akhir zaman, maka ada pasukan yang menghancurkan Ka'bah tersebut. Ya. Itu di akhir zaman. Sebagian ulama menempatkan penghancuran Ka'bah itu sebagai salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Salah satu tanda-tanda kiamat yang